0: Nih mas,
1: lihat teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh,
0: iya.
1: Oke, oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke, oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, lihat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi
0: kenapa?

Stay tune dari miliknya Faris Adam ya, rekan Prima semuanya. Stay tune, selan cuek. Ada yang cuek-cuek gak nih pagi hari ini? Putri juga setelannya cuek banget nih kayaknya pagi hari ini. Soalnya setelannya seperti ingin jalan-jalan ya, seperti ingin bepergian di pagi hari ini. Ada Kator Serayu di sana, Purbalingga. Selamat pagi, orang apa, orang kepenak Jerene mah ya. Dan tadi berkomentar karena Putri bilang nih, biasanya nih kalau libur panjang seperti ini macet-macetan di jalan raya, terutama nih yang ingin berwisata ke daerah mana, Puncak Bogor, nah, atau ke Bandung, pasti macet-macetan nih di jalan. Iya. Dan komentarnya, iya, kalau ke Bogor sana macet-macetan ria, bermacet-macet ria. Oke, pokoknya kemanapun rekan Prima pagi hari ini akan bepergian, Putri ingatkan terlebih dahulu ya, mudah-mudahan di perjalanan tidak terjadi apa-apa. Berarti ada yang perlu dipersiapkan nih sebelum bepergian ya kan. Kendaraannya pertama nih, kendaraannya harus prima, kendaraannya harus sehat. Dicek segala sesuatunya, lampu-lampu sen, lampu-lampu dapat berfungsi semuanya dengan baik. Terus apalagi, kondisi ban kendaraan rekan Prima juga semuanya harus bagus. Jangan sampai gundul-gundul kendaraannya, ban kendaraannya ya rekan Prima. Dicek dong. Ya, dicek. Terus harus segera diganti kalau sudah gundul ban kendaraan dari rekan Prima semuanya. Lalu apalagi nih yang penting, rem. Ya, rem juga dapat berfungsi dengan baik, jangan sampai rem blong. Ya, apalagi kalau melewati jalanan yang tanjakan, turunan, tanjakan, turunan lagi. Wah, itu pastinya remnya main, jangan sampai remnya blong. Nanti juga mengakibatkan fatal bagi pengguna kendaraan yang lain ya, kalau remnya blong. Terus apalagi, bahan bakar kendaraannya juga dipastikan sebelum bepergian juga sudah full tank, atau nanti di perjalanan mampir dulu untuk ngisi bahan bakar kendaraan rekan Prima. Terus jangan lupa tuh bawa air minum juga, boleh bawa dari sebelum pergi ya, untuk antisipasi juga kalau macet-macetan. Jadi sudah tersedia tuh air minum, bisa minum di tengah kemacetan. Ayo dipersiapkan segala satunya rekan Prima, dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan. Apabila mengantuk, menepilah terlebih dahulu, jangan sampai tetap mengemudi, dan merapat terlebih dahulu kalau perlu ya, ngopi-ngopi terlebih dahulu, ngopi say. Seperti acara pagi hari ini ya, ngopi say, kopinya diserupus, semangatnya lanjut. Yang ada di rumah juga pagi hari ini mungkin sedang ini ya, kegiatan apa sih, nyuci-nyuci ya. Pokoknya selamat pagi yang sedang nyuci-nyuci pagi hari ini. Terus ada yang libur terus belum mandi, nah harus nih, harus mandi terlebih dahulu biar sehat. Tapi coba deh rekan Prima di rumah punya anduk berapa ya. Putri bilang kok punya anduk berapa ya, biasanya nih rekan Prima perlu handuk itu lebih dari satu, harus itu. Kenapa? Kalau apalagi kalau pakai anduknya itu bersama-sama, pakai anduknya bareng-bareng untuk satu keluarga, itu jangan sampai ya rekan Prima, karena ya bisa memicu namanya penularan penyakit kulit. Nah, kalau enggak enak banget kalau semuanya tertular nih, ada salah satu anggota keluarga terserang penyakit kulit. Nah, karena anduknya dipakai bersama-sama, jadinya semuanya terkena. Jangan sampai ya, untuk kebiasaan menggunakan handuk ini secara bersama-sama harus dan juga harus punya sendiri-sendiri. Kalau perlu pakai warna-warna kesukaan. Warna kesukaan rekan Prima apa? Misalkan merah, pink, atau kuning, biru. Tapi biasanya rekan Prima pilihnya warna-warna yang gelap ya.
Kenapa sih? Karena ini ya, coklat pilihnya tuh kebanyakan, biar gak kelihatan kotor ya. Iya gak sih? Nah gitu. Yuk jaga kesehatan semua rekan prima semua. Jangan sampai handuknya dipakai bersama-sama yang ada di rumah. Dan juga harus punya lebih dari satu, karena perlu juga dicuci. Jangan sampai udah lupa nih berapa bulan ya gak dicuci, atau berapa tahun. Jangan sampai tuh. Pagi, selamat pagi. Untuk info selengkapnya nih mengenai kesehatan, bisa rekan prima baca di lognews.co.id mengenai kalau pakai handuk secara bersama-sama itu dapat memicu resiko penularan penyakit kulit. Oke, yang monitor semuanya pagi hari ini ada John Lambangster juga. Selamat pagi John Lambangster ya. Katanya John Lambangster ini nanya, habis jalan sehat teh? Asik, Putri gak habis jalan sehat ya. Tapi ini setelahnya cuek banget pagi hari ini, seperti ingin jalan-jalan menikmati libur panjang ya. Tapi Putri tetap nih bertugas untuk pagi hari ini. Yang libur panjang sampai hari Senin tanggal 1 Juni, tanggal merah

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

really really love you ya rekan Prima. I'm really really love you. Aduh, kalau pagi-pagi nih ada yang bilang love you, pastinya langsung meleleh nih hatinya. Apalagi kalau yang bilang sayang pagi-pagi, bangun tidur udah ada yang manggil, halo yang, sayang selamat pagi. Waduh, seneng banget tuh hatinya ya. Langsung bikin bahagia, bahagia luar biasa. Dan selamat pagi nih Kak John Lambang Store. Nah, Kak John Lambang Store ini untuk hari Senin nih ada rencana untuk ke Mahat Azaitun, rekan Prima nih info ya. Untuk hari Senin tanggal 1 Juni 2026 akan berangkat ke Mahat Azaitun pakai dua rombongan ya, rombongan mobil pribadi nih. Aduh. Oke, oke. Ada apa ya di tanggal 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari lahir Pancasila tanggal 1 di Mahat Azaitun? Ada acara apa? Wah, rekan Prima penasaran ya. kasih tahu enggak ya? Atau biar penasaran dulu nih rekan Prima. Oke, ya. Selamat pagi untuk yang ada di grup Pensura Family Prima nih. Putri belum nyapa-nyapa nih ya untuk pagi hari ini. Ada siapa aja yang sudah komentar-komentar di grup Fenstura Family Prima nih. Waalaikumsalam ini Mbak Putri, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ada Mama Fauzan juga yang sedang monitor. Dan juga Bapak Salim, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Mbak Putri, suaranya Prima ini rada-rada sembir, kenapa ya? Oh gitu. Oke, ya Bapak Salim, terima kasih informasinya nih. Dan juga ada Mama Indah Sinta, semangat. Waalaikumsalam, ngopi saya tetap semangat ya Teh Putri, semangatnya lanjut. Ada Ibu Tuti juga, alhamdulillah sehat katanya. Mudah-mudahan di grup Family Prima Ventura juga sehat. Dan juga pagi hari ini yang sedang ngopi juga semangatnya lanjut. Oke, wis ngopi. Apa yang masih menikmati secangkir kopi, secangkir teh hangatnya di pagi hari ini, Putri ucapkan selamat pagi. Atau menikmati sarapan pagi di pagi hari ini juga selamat pagi. Sarapannya dengan apa nih rekan Prima? Boleh dong yang ada di Live Tito Prima 98 FM Indramayu, komen-komennya juga. Sarapan pagi hari ini dengan apa nih? Untuk pagi hari ini sambil mendengarkan siaran Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oh iya rekan Prima, tadi masalah handuk ya, masalah handuk yang ada di rumah rekan Prima semuanya punya berapa handuk. Dan sekarang juga masih nih informasi mengenai kesehatan ya di pagi hari ini. Pastinya kalau rekan Prima pagi hari ini sedang cuci-cuci baju, akan menjemurnya ya. Jemur-jemur di bawah terik matahari pagi. Nah tapi kalau rekan Prima jemur pakaian di dalam rumah, itu bahaya gak sih? Jemur pakaian di dalam rumah bahaya gak? Atau di dalam ruangan yang ada di rumah rekan Prima, ternyata bisa picu jamur dan gangguan paru-paru loh rekan Prima semuanya. Karena kebiasaan menjemur pakaian di dalam rumah itu ada resiko kesehatan ya, apabila dilakukan terus-menerus tanpa adanya sirkulasi udara yang baik. Pastinya lembab ya ruangannya juga. Dan bisa nih resiko gangguan pernafasan dan pertumbuhan jamur yang berbahaya di pakaian rekan Prima semuanya. Eki, berarti harus jemur di luar ruangan ya Mbak Putri, di bawah sinar matahari pagi. Nah kalau nggak memungkinkan bagaimana? Ya sebaiknya jemurnya di
ini ya, di bawah sinar matahari pagi. Tapi kalau musim hujan ada ya yang jemur pakaian di dalam rumah, itu sering dilakukan. Nah, ini bisa memicu kesehatan rekan prima semuanya terganggu, yaitu pernafasan dan juga

daging atau bagaimana? Oke, di komen ya, kita mau bahas apa nih pagi hari ini. Wong Lembang, selamat pagi Wong Lombang Indramayu.

0: Seneng nih Pak RT ngeliat ya, pada gara-gara keluarin dakinya ya. Nih, kalau ngomongin tentang hewan, udah ada yang ngomongin belum?
1: Belum.
0: Ya, hewan-hewan apa yang ragu-ragu nih? Tebak nih, siapa yang bisa?
1: Sayur udah, sayur.
0: Apa ya? Nggak tahu deh. Kalau Bayu?
1: Bayu.
2: Ini, undur-undur.
1: Oh iya ya, undur-undur, iya betul juga tuh, Teh. Kan ragu-ragu. Maju salah, mundur salah.
0: Ya nggak mundur-mundur kalau ragu-ragu.
2: Terus-terus apa dong?
0: Ada nih, hewan yang ragu-ragu.
1: Hewan apakah itu?
0: Hewan yang ragu-ragu adalah hewan serangga.
1: Kok serangga sih, Teh?
0: Serangga dari namanya aja udah serangga. Serang enggak.

Aduh Buyung, aduh Buyung, mengapa lupa padaku sih? Kenapa? Udah merantau bertahun-tahun gak pulang-pulang. Oke, yang ada info-info di pagi hari ini boleh info-info ya. Karena di live Tito Prima 958 FM Indramayu ada yang info-info nih. Untuk cuacanya di Palembang sana, untuk daerah Palembang, panasnya pakai pol. Palembang panasnya pol. Tapi nih ada Kak Tony ya yang ada di Serang Banten hadir. Info kalau cuacanya pagi hari ini sejuk. Sesejuk hati Mbak Putri katanya. Bisaan ya. Hatinya sejuk, dompetnya sejuk enggak nih? Kalau dompetnya sejuk berarti isi dompetnya warna apa ya? Kalau warna merah kan panas. Warna biru ya agak panas, agak ini ya, agak sejuk. Tapi kalau sejuk itu warna apa ya isi dompetnya? Ngomongin dompet nih Putri ya. Pokoknya para pejuang rupiah, para pejuang cuan, para pedagang juga selamat pagi. Mudah-mudahan dagangannya laris manis Tanjung Kimpul lah. Dagangan habis uang pun dikumpul. Jangan lupa rekam Rima, nanti ditunggu untuk gabung teleponnya boleh. Untuk teleponnya di 0853-2189-9582. Ya di sesi jam yang kedua. Ada yang nanya nih, gimana cuaca di Indramayu? Oke, dari Serang Banten balik nanya nih cuaca pagi hari ini. Terkhususnya nih di Haurgelis Indramayu memang saat ini sedang sahdu suasananya ya. Sejuk juga sih pagi hari ini. Tadi sudah ada mentari pagi tapi sudah ngumpet lagi nih. Halo, selamat pagi. Ada yang kenal gak dengan Kak Veronica? Kenal gak? Ini mah judul lagu ya. Halo Kak Cici Momoy. Kak Cici Momoy. Good morning Kak. Good morning too. How are you today? I'm fine, thank you ya. Dan jangan lupa Rekam Prima, jangan kemana-mana ya. Ngopi saya sampai dengan pukul 10. Dan tetap setia selalu nih Rekam Prima di Radio Prima 958 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

pahit kopinya memang ya, tapi mudah-mudahan hidupnya mah gak pahit, tapi hidupnya manis, semanis yang siaran kayaknya mah ya. Oke, rekam-rekam semuanya, ini sudah masuk di sesi jam yang kedua nih. Sekira pukul 8.6 menit untuk saat ini ya rekam prima. Boleh banget silahkan yang mau gabung untuk berbagi informasi di pagi hari ini, berbagi cerita juga boleh, request lagu juga boleh, ngobrol-ngobrol pagi di pagi hari ini kita di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut sampai dengan jam 10 bareng Putri Ayu, sing paling ayu dewek ning ruang siaran ya rekan prima. Karena memang sendirian di ruang siaran pagi hari ini. Tadi pagi Putri Ayu pas berangkat.

0: Mekarjaya Gantar ya, menuju Radio Prima FM. Itu berpapasan loh rekan Prima, berpapasan dengan rombongan berapa mobil ya tadi ya, yang membawa ini nih singa Depok. Nah, di atasnya membawa singa Depok. Berarti mau ada ke tempat mana ya yang ada hajatan? Berarti nanggap ya, kalau bahasa Putri mah nanggap. Nanggap singa Depok tuh. Nah, memang singa Depok itu salah satu kesenian yang ada di Indramayu, Jawa Barat ini ya rekan Prima. Iya enggak? Salah satunya singa Depok. Berarti perlu dilestarikan. Memang ya banyak nih kesenian, grup-grup seni singa Depokan. Lagi di kawasan Cipedang Bunder, Cipedang sana, apa kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Dan aktivitas apa nih untuk pagi hari ini? Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka. Merdeka. Isai, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Iya, Kang Ibing. Putri mau nanya dulu dong. Suara Radio Prima di rumah Kang Ibing bagaimana termonitornya?
1: Termonitornya kurang anu, radang resek.
0: Oh, radang resek. Termonitor semuanya pagi hari ini. Oke oke.
1: Lumayan lah.
0: Lumayan.
1: Kurang, tapi hebat kayak biasa nih.
0: Kurang hebat seperti biasanya, mantul-mantul gitu ya. Mencerang. Iya. Oke, terima kasih nih Kang Ibeng info-infonya ya. Berarti dari kapan kemarin? Kemarin pagi masih bagus ya kemarin. Siang ya, siang. Oke. Terima kasih. Libur kemana nih, Kang Ibeng? Jalan-jalan. Soalnya sampai tanggal 1 nih ada yang libur panjang.
1: Langkah liburan.
0: Langkah liburan ya, Kang Ibeng ya. Beda ku.
1: Oh, bebas liburin.
0: Bebas arep-arep ambil hari yang tanggalnya ijo, tanggalnya hitam juga ya. Bebas. Orang mung tanggal merah libur ya, Kang Ibeng. Itulah salah satu nikmat juga ya, Kang Ibeng. Kalau berwirausaha namanya ya. Jadi bisa ngambil libur sesuai dengan keinginan nih. Iya, punya sawah, punya lahan untuk ditanami. Nah, ambil liburnya ya semaunya, bebas merdeka. Iya. Tapi cuaca juga pagi hari ini masih sahdu-sahdu banget ini.
1: Sahdu iya.
0: Tadi ada tadi, yang info panas nih di Palembang.
1: Palembang. Tadi ada arak-arakan.
0: Oh, tadi mah belum. Baru ada yang ngangkut tuh. Karena kan pagi banget masih ya. Mungkin biasanya arak-arakan kan kalau udah jam 11-an ya. Pagi ya,
1: jam 9 tuh udah
0: jam
1: mulai.
0: Jam 9 udah mulai. Nah, tadi tuh berapa rombongan, 2 mobil. Ada sih tulisannya di depan tuh spanduk grupnya gitu, tapi enggak sempat kebaca sama Putri ya.
1: Itu. Ya dulu saya punya tuh.
0: Punya.
1: Iya.
0: Punya grup itu Singa Depokan.
1: Rentalnya.
0: Rentalnya. Ah. Siki mengendi ku.
1: Ya, dijual deh.
0: Oh, dijual.
1: Modal istri mau keluar tuh. Dulu.
0: Istri mau keluar apa maksudnya?
1: Keluar negeri.
0: Oh, keluar negeri. Oh, Mama Saka pernah keluar negeri kemana tuh? Jadi kepo nih.
1: Bukan Mama Saka.
0: Siapa? Oh, Kang Ibengnya.
1: Ya. Oh. Istri yang dulu.
0: Oh, istri yang dulu. Oh, istri yang dulu bukanlah yang sekarang. Iya, maaf soalnya Putri belum paham soalnya ya. Istri yang dulu bukan.

0: Kalau dulu ya, dulu kan ya, tahun berapa itu?
1: Tahun berapa ya? 15 tahun yang lalu.
0: 15 tahun yang lalu berarti 2011 ya. 2011, 2011 ku rentale pira singa Depokan ya. Berapa Kang Ibeng?
1: 300.
0: 300.
1: Rentale
0: 320. Dadi ne 500 ya.
1: Iya. Kan sing duwe musike kan. Sing duwe son katanya.
0: Sing duwe son. Iya, sing duwe son.
1: 300. Kan nek tukang kok. Tiba-tiba kena ning rentale kaya reange iki 320.
0: Oh, iya. Ku semono 2015 ya.
1: Iya dulu mah.
0: Dulu, sekarang mah udah mungkin nambah nolnya Kang Ibeng.
1: Ikut-ikutan organ,
0: gitu. Ya. Organ son horek gitu ya. Kalau singa Depokan tuh mah mantep banget itu.
1: Kalau kan saya ikut organ.
0: Ikut organ juga. Iya. Aduh, ternyata Kang Ibeng banyak ceritanya nih punya.
1: Iya. Ikut organ ya punya punya lagu ciptaan punya.
0: Iya ya, punya lagu ciptaan sendiri.
1: Iya,
0: pantesan pas kemarin ada yang komen tuh pas Kang Ibeng karaoke live di Prima pas hari Minggu. Ah, itu mah artis jerene mah ya. Kang Ibeng jarene mah artis, pernah ikut organ soalnya.
1: Ya di YouTube juga ada teh.
0: Iya.
1: Lagunya tuh ada, kan lagu dulu.
0: Lagu bengen
1: belum,
0: ya.
1: Belum terkenal ya.
0: Iya.
1: Waktu
0: okay.
1: Nama Ayu Ting Ting tuh. Bajaknya sama. Bajak kaset.
0: Wah, Kang Ibeng nih sukses selalu nih sampai sekarang juga sukses.
1: Amin. YouTube-nya kan Ibeng Gici.
0: Ibeng ya. Okay.
1: Ibeng Gici.
0: Oke.
1: Ya. Request lagunya
0: apa tuh?
1: Laut aja laut.
0: Pengen ke laut ku hari ini.
1: karena liburan
0: ya, mau ambil libur hari ini mau ke laut nih Kang Ibeng.
1: Laut.
0: Mabok laut ga? Bintang-bintang di atas laut.
1: Di atas laut.
0: Sebagian terang, sebagian apa tuh? Kayak laut ya.
1: Sebagian kelabu.
0: Sebagian kelabu sama-sama. Oke.
1: Salam-salamnya
0: buat siapa nih Kang Ibeng?
1: Buat tuh Mama Indah. Terus Mimbar Atmina. Ibu Sukina udah masuk belum nih?
0: Durungku, Ibu Sukina, Narasti, mana nih suara gelas kopinya ya? Tadi ngomongin kopinya kopi, nih. Soalnya kopi pahit.
1: Ya buat semuanya aja lah.
0: Oke, buat semuanya aja ya.
1: Udah lama.
0: Kita cerita pagi ya mengenai singa Depok.
1: Ya, yuk
0: teh. Eh, Kang Ibeng. Waalaikumsalam merdeka. Oke. Ini yang dari Jawa Timur sana juga.

0: pengen jalan-jalan ke laut, ke pantai yang ada di Indramayu pastinya banyak ya. Sudah dikunjungi semua belum rekan Prima? Destinasi wisata yang ada di Indramayu yang punya banyak pantainya. Kalau Ibu Sukina juga pernah ya ke pantai ya, Ibu? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, merdeka.
1: Merdeka. Ngopi-ngopi, say. Ngopinya di seruput. Semangat lanjut.
0: Semangatnya lanjut, Ibu. Tadi ada yang nyari-nyari Ibu Sukina tuh.
1: Siapa tuh?
0: Kang Ibeng. Sing
1: oh,
0: duwe
1: iya, Kang
0: salah,
1: Ibeng.
0: Ya.
1: Udah masuk duluan. Ibu Sukina lagi sibuk, Kang Ibeng.
0: Sibuk
1: mulu Ibu Sukina mana?
0: Nah, kirain Ibu Sukina masih jalan-jalan hari ini. Udah pada pulang.
1: Anak kan cucu-cucu gak udah pada pulang.
0: Oh kemarin, oke.
1: Pulang kemarin. Dia mungkin lihat TikTok tuh. Katanya mau masuk TikTok.
0: Ditunggu nih. Kak
1: siapa
0: ini ya
1: tuh,
0: si Afar ya.
1: Mbak masuk jam berapa nanti nggak tahu. Saya tempatnya Mbak.
0: Sesempatnya mbahnya pokoknya mah ya cucu ini mbah.
1: Cucu aku itu berat banget kalau mau ninggalin Dio berdio.
2: Lagu kita masih butuh kita tuh.
0: Iya. Sambil ngelayani ya.
1: Aku mahal Pak Kado.
0: Apa ada info apa nih? Bumbu-bumbu apa yang mahal?
1: 70.000 cabai merah.
0: Cabai merah 70.000.
1: Cabai merah 70.
0: Cabai merah besar?
1: Kecil.
0: Apa? Cabai merah yang besar apa cabai merah keriting.
1: Keriting.
0: 70.000.
1: Karena enggak murahan.
0: Oh, 70.000. Wah.
1: 70. Kalau bawang tuh yang kecil 50.
0: Bawang merah sing cilik-cilik
1: 50.
0: Wah, berarti nek tuku seprapat pira ya 12.000. Enggak ya, lebih ya 15.000 ya.
1: Ya iyalah.
0: 15.000 nih seprapat ya. 50.000. Bawang putih angger harganya.
1: Bawang putih mah angger, cuman itu tuh. Bawang merah cabe yang mahal mah. Cuman itu doang. Semuanya mah enggak sih, murah.
0: Iya.
1: Biasa aja begitu.
0: Berarti kalau beli 5.000 boleh enggak cabe merahnya, soalnya sedang harga 70 tuh berapa?
1: Satu on, di on.
0: Oh, satu.
1: Sekarang di on aja.
0: Iya, biar enggak. Biar ini ya, Ibu ya, enggak asal comot gitu. Pak, berarti minimal bisa belinya satu ons nih cabe rawit merahnya ya. Oke. Putri juga ini nih perlu beli cabai rawit merah.
1: Teman.
0: Oke, ini ada yang.
1: Ya udah, buka primbon dulu.
0: Buka primbon.
1: Berapa?
0: Oke, Bu. Ayo diselesaikan dulu. Mau request apa tuh infonya udah. Lagune apa?
1: Oh.
0: Request lagu ora.
1: Daluk lah, daluk lagu dong, minta puterin lagu. Apa karena ya, mau si Buyung Uwis
0: ya. Soalnya udah, lagi pada merantau.
1: Apa, jarang goyang, baik.
0: Seneng banget nih Ibu Sukina dengan lagu ini ya.
1: Bolak-balik karena kalau tabe, lepas, kunyit, jahe mah di luar. Apol, itu tuh, apa namanya, pentang kan jadi bolak-balik.
0: Iya.
1: Langka.
0: Oke, ada yang nanya juga nih, itu. Bu Sukina.
1: Lagi belanja nih. Ada orang belanja.
0: Oke.
1: Salam aja ya.
0: Iya.
1: Salam. Untuk Kang Ibeng, Ibu Sukina. Ibu Sukina Kang Ibeng nanya ke beru kak, gila layan badu. Kang Ibeng udah tanya Ibu Sukina ya. Biasa rame kalau pagi. Lengang Ibeng, Lengang Rasim, Bono Eho, Sendol, Ramen dong.

0: Ibu ramai dah. Indah bos. Ayuh masuk. Anggap kak tu tenani.
1: Siapa aku?
0: Tak orang peni.
1: Okey.
0: Kang Rian, Kang Salman, Kang Siman, Uyut, Cak Pur, anggap apa? Alim. Bang Wanta. Ayuh nak bang. Sehat-sehat mang. Kacubun kita kerja doa tengah banding Bang Wanta buat bina kok. Kacubun banget Bang Wanta.
1: Mana nih Bang Wantanya nih?
0: Bang Wanta belum dongol ya?
1: Belum nih. Mungkin sedang goes ya.
0: Kang Ibeng, anggo Bapak Lepe, Ibu Billy, Mama Aldin, Mama Rasmina, Mimi Rasmina, Mimi Epi, aja ngatengi daging baik Mimi Epi. Puyeng ada cara nyayur-nyayur. Nyayur bening. Anggo Mama Rati. Teh Isa, hayu naik.
1: Hayu.
0: Anggo Mama Indah, Ibu Suti, Mama Mama Paujan. Kak anu Mama Odang. Bunda Mary. Anggo Maeng, Mak. Maeng, ayo. Rong kena Radio Prima ya. Anggo siapa mendingan Bintang Unyu-unyu.
1: Oke.
0: Bunda Yunisari. Udah semua-muanya aja yang belum ketebut ya.
1: Semuanya nih.
0: Kamu ya, rekan Prima semua. Ya. Anu salamnya gua nang putri
1: selalu. Iya, sami-sami ya. Ibu.
0: Ucapannya
1: apa?
0: Kopi pahit.
1: Kopi pahit.
0: Di atas meja. Ibu Supina pamit, ada orang belanja sampai menurut ente nih bayar dengan apa
1: mantap. Oke, matur suwun Ibu Supina. Terima kasih. Oke ya. Aduh, lagi belanja ngenteniku. Terima kasih informasinya Ibu Sukina mengenai harga-harga pagi hari ini, mengenai perbumbuan. Kalau emak-emak nih, ibu rumah tangga, kalau di dapurnya sudah ada stok bawang merah, terus cabai rawit, bawang putih, itu rasanya lega banget ya. Rasanya dunia ini begitu indah, bener gak? Tapi kalau gak ada tuh stok bumbu cabai, terus bawang merah atau bawang putih, nah rasanya aduh rada rungsing ya. Kayak 70.000 nih harga untuk cabai merahnya, informasi dari Ibu Sukina. Terus bawang merah yang cilik-cilik, bawang merah yang kecil itu 50.000 per kilogramnya. Aduh, bagaimana nih rekan Prima? Kalau yang suka nyambel-nyambel atau masak-masak yang memang suka pedas, kalau dengan harga cabai yang sedang melambung tinggi, apa nih solusinya? Apakah nggak bikin sambel? Tapi kurang kalau nggak bikin sambel karena itu suka. Ataukah mengurangi? Atau cari yang lain? Alternatif lain. Oke, ada yang nanya nih rekan Prima, Putri balas dulu ya yang ada di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu dari Kak DY. Prima FM bukan, ini yang dulu terkenal banget. Itu pertanyaannya ya dari Kak DY. Yang mana yang dimaksud ya? Pokoknya kalau Radio Prima FM ini di 95,8. Radio yang ada di Haurgelis dan radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan ada dari mana nih Kak Janit? Assalamualaikum, selamat isuk Neng. Selamat isuk juga nih Kak Janit ya, isuk-isuk. Oke, semuanya nih yang hadir, ditahan dulu ya yang mau telepon interaktifnya, karena Putri ingin menyampaikan terlebih dahulu nih untuk pagi hari ini. Apa tuh pantun? Gak ada yang nanya lagi. Rekan Prima ini sepertinya cucunya Ibu Sukina nih Bu. Ini cucunya Ibu Sukina masuk ke di Live TikTok Prima nanya nih, Ibu Sukina udah telepon belum? Ini Asfar. Ah, Asfar. Mbah udah telepon tuh tadi. Bu Sukinahnya udah telepon. Asfar, halo. Baru bangun ya, libur atau baru jalan-jalan pagi nih, Asfar? Dan ini hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Putri mengisi ruang informasi terlebih dahulu di Ngopi Say pagi hari ini ya, rekan Prima. Dari kabar dari Azaitun, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Dan biasanya nih kalau hari Sabtu warga belajar yang ada di PKBM Azaitun berangkat ya ke Gedung Bazar Mata Azaitun, karena di situ menempuh pendidikan baik di tingkat, ada yang belum menyelesaikan di tingkat sekolah dasar atau di tingkat menengah atau di tingkat aliyahnya menengah. Dan juga biasanya hari Sabtu juga di kegiatan PKBM di Azaitun ada olahraganya ya. Tapi gak tahu nih di pekan berapa ya. Tapi rekan Prima semuanya, ngomong-ngomong tentang PKBM Azaitun, ini menjadi penggerak sinergi pendidikan loh dan ekonomi warga yang ada di daerah Gantar. Dan beberapa minggu yang lalu ya rekan Prima, yaitu ada kegiatan yaitu dari PIP bersama PKBM Azaitun dan juga KSU Desa Kota Indonesia itu menggelar pertemuan evaluasi bulanan ya, yang dilaksanakan di rumah baru pembina PIP yaitu di Desa Kiara Kurung, Kecamatan Gantar, Indramayu. Dan diikuti ya oleh 35 peserta dan berlangsung memang penuh dengan kebersamaan dan juga penuh dengan rasa yang sangat ini ya, silaturahmi yang sangat mendalam. Ini salah satu bentuk bagaimana evaluasi program mengenai pendidikan sosial hingga penguatan ekonomi warga. Dalam pertemuan tersebut rekan Prima juga masing-masing ya penanggung jawab juga menyampaikan programnya yang sudah berjalan selama ini, terus pendataan warga untuk PKBM-nya juga dan juga pendataan untuk anggota Kodeko, Koperasi Desa Kota Indonesia. Dan juga ada program juga yang lainnya. Dan ini penuh dengan kekompakan ya dari seluruh pengurus dalam menjalankan program sosial tersebut. Ini mendorong kemandirian serta kesejahteraan masyarakat rekan Prima dari tingkat desa. Oke, ngomong tentang Kodeko, Koperasi Desa Kota Indonesia atau KSU, Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, Putri menyapa. Selamat pagi untuk Ketua Umum Koperasi Desa Kota Indonesia, Ibu Anis Hairunisa STHIMAP. Selamat pagi, mudah-mudahan sehat paripurna selalu dan juga dilancarkan segala urusannya. Yuk berkoperasi demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Yuk, tadi yang pengen ke laut ya rekan Prima. Ada yang pengen ke laut pagi hari ini. Ke laut mana nih? Putri sudah pernah ke Balongan Indah, ke Pantai Balongan Indah, Pantai Bali. Terus pernah juga ke Tirtamaya, pernah ke Karangsong, pernah ke mana lagi tuh? Pokoknya hampir semua ya pantai yang ada di Indramayu sudah Putri Ayu kunjungi nih. Bagaimana dengan rekan Prima semuanya yang ada di Indramayu atau di luar kota, mau berkunjung nih ke Indramayu?

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya

0: Maret di seluruh Indonesia.
1: Gembira, gembira, kabar gembira, gembira.
2: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Dari tadi goyang-goyang nih Putri di sini, goyang jempol, goyang jari, kakinya juga nih sambil goyang-goyang. Karena dengerin lagu Jaran Goyang yang dari Kosoleh Ibu Sukinah. Jangan-jangan Ibu Sukinah juga sambil mungkusin cabe bawang itu sambil goyang juga ya Bu ya. Jadi gak kerasa tuh harganya yang sedang melambung tinggi. Berapa sih sekarang nilai tukar mata uang rupiah ke dolar Amerika ya, harga prima yang terbaru hari ini? Ada yang tahu gak? Boleh dong di komen-komen berapa nilai tukar mata uang rupiah ke 1 dolar Amerika. Ada yang tahu boleh di komen yang ada di live TikTok Prima juga boleh, atau komen di 0853-2189-9582. Oke, di Anjalin Sumberjaya Majalengka ada Kang Amrin. Selamat pagi Jarene Mah ya. Selamat pagi nih untuk rekan Prima semuanya. Halo, yang ada di Bugis Sukatani Laban wis tangi ku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Ada ngopi sah. Kopinya diseruput masa lanjut.
0: Lanjut di. Kirain arah tim lagi jalan-jalan nang.
1: Oh, udah jalan-jalan mau tadi.
0: Oh, udah.
1: Mau.
0: Berarti bis ngopi ya.
1: Oh ya, ini gelasnya.
0: Gelasnya bis kosong. Iya Putri, juga dikirimin kopi, dikirimin gorengan.
1: Ya apa tuh?
0: Ini lewat gambar di live TikTok Prima nang.
1: Aduh,
0: aduh. Atok temon, selamat pagi. Udah kirim.
1: Enak tenang, walaupun cuma mateng aja ngeliat aja.
0: Oh ya nang ya, meskipun.
1: Mari aus. Saking apa nih, saking apa, saking indah-indah ya, indah mari haus, indah mari tempong.
0: Anak Bunda Yunia Sari juga katanya baru.
1: Oh, Bunda Yunia Sari lagi apa Bun?
0: Bunda baru selesai senam di kabupaten katanya nang.
1: Waduh. Orang ini yang selalu
0: bisa
1: senam, bisa
0: karaokean, waduh,
1: serba bisa
0: tuh Bunda Yunia Sari.
1: Pekerjaan apa selalu
0: disukai? Betul.
1: Waduh.
0: Terus pesertanya nih, peserta senam di Kabupaten Sumedang sana, jarene ana 100. 100 nang. Waduh.
1: 100 untuk Bunda Yunia Sari.
0: Aduh, mantep ya.
1: Mantep ya.
0: Terus cuacanya mendung-mendung, tapi hatinya cerah ya. Iya, Sumedang. Di sini ceria. Begitu juga di sana nang, ada yang info di Serang Banten. Kang Madisa cuaca cerah di Serang Banten. Terus di Panjalin Sumberjaya Majalengka juga cuaca di Panjalin Sumberjaya cerah.
1: Cerah.
0: Anak Kang Amrin, salam Kang Gonang Rastim yang lagi on air.
1: Salam, orang mana tuh?
0: Orang Panjalin Sumberjaya Majalengka.
1: Main ke Bugis.
0: Terus
1: sugi daging.
0: Terus anak orang Maja Asi Sliyeg hadir. Tuh.
1: Mana tuh? Maja Asi.
0: Maja Asi Sliyeg ya. Salam.
1: Oh, Maja Asi, Molo Indramayu.
0: Iya. Iya nang ya.
1: Rambatan Kulon, Rambatan
0: Wetan. Iya, Kang Yudi nih, Kang Yudi. Yudi. Kang Yudi ya. Oke.
1: Selamat pagi
0: Putri. Pagi.
1: Ini ngasih informasi teh radio.
0: Iya, kepriweku suaranya.
1: Radio kayak suara kebesaran. Suara pecah.
0: Suara pecah.
1: Iya.
0: Musik ya.
1: Iya, musik.
0: Nah, suara Putri?
1: Suara Putri agak mendingan.
0: Mending suara ya musik tuh. Suara musik ya berarti ya,
1: kayak terlalu besar.
0: Oke.
1: Informasi
0: ya. Dari kemarin siang ya. Kemarin pagi pas ngopi saya Putri masih mantul ya.
1: normal. Iya, mulai. Apalagi di karaokean tuh kemarin sore
0: gitu.
1: Andre tuh. Nggak jelas ngomong apanya tuh.
0: Eh, wingin Arasim isuk-isuk mengendi?
1: Wingi.
0: Kayaknya orang kabar-kabar tuh.
1: Nggak kasih kue lagi bakar-bakar. Patok. Lagi luru areng.
0: Lagi luru areng arep bakar sate ternyata.

0: nya ya acar timun.
1: Nah, itu. Ada yang mengkiris dagingnya. Ada yang sok.
0: Tuh.
1: Ada yang punya kuping sapi. Timbal ya kuping sapinya enggak sapi.
0: Asik.
1: Lagunya ada apa teh?
0: Lagune ini Kang Madisa di Serang Banten request lagune bagai ranting yang kering.
1: Nah, gitu aja lah, dukung.
0: Gitu. Bagai ranting yang kering jarene ya.
1: Iya, ranting yang kering
0: tanda ya. Iya. Iya, ini Nang Rastim Bunda Yunia Sari. Ya. Nanya ini Nang Rastim ya. Iya, salam buat ya, Nang Rastim
1: jarene. Ya, Bunda. Orang yang selalu ya serba sibuk-sibuk selalu.
0: Iya.
1: Udah pernah, udah masak, udah sarapan belum? Bunda Yunia Sari. Bunda Mary.
0: Haci.
1: Wah, semua pada kondangan ya.
0: Iya, Nang.
1: Mimepi pada kondangan.
0: Pada kondangan. Putri juga banyak undangan tuh numpuk di rumah.
1: Oh, iya, siap-siap kumpulakan deh.
0: Heeh. Mulai besok.
1: Mimepi, Mimi Ratmina pada macehan ya. Sondol. Terus kita semuanya pada macehan.
0: Iya.
1: Sama Indah itu Sutina. Mama Billy, Mama Alim, terus pada itu ya, Kang Wahid, terus anaknya, cucunya Bunda, ibu ya.
0: Iya, ada Kak Asfar atau Dede Asfar ya, atau Dede Asfar ya, Dede Asfar.
1: Udah masuk tuh neneknya.
0: Iya, tadi nanya Ibu Sukina udah nelpon belum gitu.
1: Udah
0: ya.
1: Buat Kang Wahid,
0: yeah.
1: Buat Teta Isa, Kang Salim, terus buat Kang Ibe, Mama Saka. Mana nih Mama Saka? Daging, Mama Saka daging. Dan Mama Saka, Mama Dahlia, terus Mama Dinda, Samina, Ibu Tuti, terus Mama Kenapa, Ibu Tuti ya, terus Mama Feby, terus Teddy Bono, Lele Kenung,
0: Nik,
1: masih di impak lek, enggak selek. Lele Kenung,
0: Aci,
1: Enok Mega, Bapak Tuan Enok Mega. Pribasane teh.
0: Pribasane mengkene nang.
1: Pribasane mengkene dia. Tuku celana wadai kardus.
0: Cakep.
1: Tuku lengat kufirtus.
0: Cakep.
1: Wis patang dina beli adus-adus. Gara-gara lagi mabuk daging wedus.
0: Aduh.
1: Tuh larane lagi gara-gara kaya cinta diputus. Marine lamun ana sing mai duit 500. Hilang mambu perangus.
0: Aduh. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Nang Rastim ya. Ternyata wingi Nang Rastim sibuk-sibuk ya. Sibuk-sibuk untuk bakar-bakar sate. Kang Amrin, nanti masuk di jam selanjutnya ya, Kang ya. Begitu juga Mimi Haja Supriyatin, karena kita mau putarkan lagu terlebih dahulu nih. Oke, berarti karena mau putarkan lagu terus masuk di jam ketiga. Jadi teleponnya Bunda Yunia Sari juga nanti di sesi jam yang ketiga. Kenapa sih acar suka ada acar timun nih rekan prima? Kalau misalkan kita beli sate atau nasi goreng ya, itu suka ada acar timun. Kenapa ya? Ternyata acar timun itu kayak akan antioksidan rekan prima, melancarkan pencernaan juga dan juga membantu menstabilkan gula darah berkat kandungan juga cuka yang di dalamnya. Nah, ini menyehatkan pencernaan acar timun tersebut dan juga membantu mengontrol gula darah setelah adanya lonjakan gula darah setelah makan. Wah, iya ya. Pantesan ada acar timun kalau habis makan sate ada acarnya. Nasi goreng juga suka ada acarnya. Kemarin Putri juga makan daging kambing ya, masak dibikin apa ya, tongseng. Terus untuk menstabilkan lagi setelah makan ada acar timun. Terus juga ada timunnya juga di sambil dipotong-potong terus dimakan deh timunnya. Itu salah satu ternyata

manfaat dari acar timun atau kalau kita makan timunnya. Bagi ranting yang kering diputarkan ya rekan Prima. Nanti kita lanjut di sesi jam yang selanjutnya. Tetap di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yuk tetap semangat semuanya pagi hari ini dan selamat menikmati hari Sabtu terakhir di bulan Mei 2026. Mudah-mudahan nih bulan ini segala apapun yang direncanakan tercapai semuanya. Kalau bagi ranting yang kering itu enak gak sih, Rekan Prima? Ini ibarat ya, artinya apa ya?

0: Ternyata tuku Lombok rolas sewu ya. Ku ulih ku tuku Lombok rolas sewu. Berarti berapa dapat berapa tuh Ibu Sukinah? Naya tuku Lombok rolas sewu. Soalnya Lombok lagi regane 70.000. Hei ke siji di ping Selawe jerene kowe mung siji tekan Selawase. Ini request lagu dari Mama Soleh. Mama Soleh di Tanjung Jati yang sudah hadir di Live TikTok Prima 958 FM. Hari bikin bahagia katanya lagunya. Terima kasih say. Oke sama-sama. Siji-siji ne mung kowe sing tak tresno. Asik. Aduh. Pokoknya mah ya, kalau pagi-pagi sudah bilang tresno-tresno ning ati rasane. Aduh, seneng banget ya. Bagaimana nih kawasan Gabus Wetan sana ya? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka ngopi say.
0: Rada belibet ini ya, Mami Haji Supriyatin. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Mimi Kaji sehat nih?
1: Sehat dong.
0: Oke, sehat pastinya. Nanti pasti karaoke nih Mimi Kaji ya.
1: Iya dong.
0: Ini Pak Salim ternyata sedang kerja bakti nih Mimi Kaji.
1: Siapa?
0: Bapak Salim tuh, Mbak Putri. Aku lagi kerja bakti bikin saluran air sama Bapak Kuwu Aming, Mekarjati.

0: Ini banget.
1: Oh, ya.
0: Orang-orang kayak kapal tuh, 500 orang juga masuk. Sampai banget.
1: Oh, iya ya.
0: Banget.
1: Oke. Ini tadi juga ada yang salam buat Bapakku Gantar, karena warga Gantar, salam buat Bapakku Gantar, Jerene. Iya, ini Pak.
0: Pak Putri, dapat korban ya?
1: Kenapa?
0: Dapat daging korban banyak ya.
1: Oh iya. Itu ada yang belum, ada yang belum dimasak tuh.
0: Ini kaji supriatin gak mau dapat kiriman dari Malaysia, dari anak yang juga ada supriatin. Daging sapi 5 kilo. Banyak-banyak ada yang makan.
1: Iya.
0: Kedua sini ada Alda sama Arjun. Tapi aku kedua ya sama daging-daging kayak gitu tuh.
1: Terus dimasak apa? Gak dimasak nih?
0: Ya nanti sore datangnya. Online kan dari ini apa ya, dari Malaysia. Hai Mbak Putri, aku juga harus online, Mbak, aku diambil.
1: Apanya?
0: Ah iya dong. Aku ambil Mbak Putri Ayu. Buat masak di sini sama ini aja.
1: Aduh iya ya, Putri tapi bisa ke masak apa?
0: Pagi ya. Putri Ayu itu masak tuh, bawa duit 1.000 apa yang pengennya Mbak Putri, nanti masaknya bareng-bareng.
1: Masak apa Mi? Enaknya Mi?
0: Hari ini mah masaknya sayur aja sama bikin, memang aja lagi gak doyan makan ya, lagi ini lagi kambuh nih. Lagi kambuh ininya, perutnya tuh.
1: Oh, sedang gak
0: aja.
1: Gangguan pencernaan ya, Mimi. Oke.
0: Ini apa ya, urap daun bolet, daun singkong. Iya. Emang di Mimik aja tuh di belakang rumah tuh ya ada kangkung, ada lopong, ada daun singkong, ada apa ya, mengkudu.
1: Oh banyak ya.
0: Jadi kalau pengen masak ya jarang-jarang belilah kalau pengen bikin urap kayak gitu.
1: Daun mengkudu kan juga berkhasiat juga ya Mi ya.
0: Iya.
1: Dari daun mengkudunya, dari buah mengkudunya.
0: Iya, daun mengkudu. Kalau di belakangnya ada kelapa, ada mangga. Terus ada apa ya? Itu apa, ada nangka. Jeruk nipis.
1: Lengkap deh pokoknya mah ya.
0: Hanya ya.
1: Iya. Oke Mi. Sehat selalu ya Mimi Kaji ya.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Apa Mi?
0: Lagu.
1: Iya apa?
0: Yang dari Asrat apa ya? Sarmila apa ya?
1: Enggak bisa nih, enggak ada. Iya.
0: Adanya apa? Kalau yang aku mati ya gitu apa ada?
1: Oh, ada. Belum. Joget viral Bapak Aing KDM ya, haruskah aku mati? Ada.
0: Itu harus aku mati aja.
1: Oke, Mi.
0: Ya, buat semuanya aja.
1: Oke, okay, semuanya ya. Oke, okay, siap. Biar
0: salam bersamanya aja.
1: Iya ya Mi.
0: Salam setianya buat Mbak Putri Ayu yang okay, paling cantik.
1: Oke, paling Ayu dewek ya.
0: Neng, Ayu.
1: Iya siap Mi.
0: Ngacung. Oh, udah ngasih yeah. Ya. Makasih.
1: Iya Mi, ucapannya Mi.
0: 95,8 terima kasih. FM radio.

0: Kain na mayo yang nomor satu yang paling top market, top top top top top.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kemang jalawas sembunyang kembali kening. Ini kaji seperti hati narap balik dingin. Kalau kita mau maning kalau Mbak Putri Ayu ya.
1: Okay.
0: Ini karo kain nama Mbak Putri Ayu.
1: Karo kene karo Bang Andre engko. Iya.
0: Lagi sama Radio
1: Prima. Ya Mi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak Putri.
1: Dadah Mi. Oke. Iya. Oke, waalaikumsalam, dadah Mimi Kaji Supriyatin ya, di kawasan Gabus Wetan. Sudah salam-salam untuk bapakku-nya juga, bapakku Gabus Wetan sana. Ada Bapak L ya, Bapak L tadi Putri sebut aja Bapak L ya. Oke, Kang Wanta juga salam buat bapakku Sakitata Jerenema ya, bapakku Sakitata Sumana. Oke, Mawanta salam juga buat bapak kuunya nih. Oke, mau salam-salam buat bapak kuu juga boleh. Putri mau salam buat bapak kuu yang ada di Mekarjaya. Selamat pagi bapak kuu Mekarjaya, Bapak Sugianto. Terus bapak camat kantarnya juga, bapak camat Haurgelisnya juga ya. Selamat pagi, Camat Haurgelis, itu Bapak Rory Firmansah. Ternyata rekan Prima tadi Mimi Kaji Supriyatin itu punya daun pohon mengkudu ya, ada daun mengkudu. Ternyata daun mengkudu itu kaya akan antioksidan rekan Prima, dan juga vitamin C juga. Nah, manfaat utamanya ada menurunkan tekanan darah, juga menjaga kesehatan jantung, meredakan peradangan, dan mempercepat penyembuhan luka juga, meningkatkan kekebalan tubuh juga ya rekan Prima, dan juga melawan infeksi, menjaga kesehatan kulit juga, dan menangkal radikal bebas. Wah, itu manfaatnya nih. Daun mengkudu bisa direbus, bisa dijadikan teh herbal, diolah juga, dicampur dengan masakan. Iya Putri pernah. Nah, ini nih disuguhin teman ya. Selamat pagi nih Bunda Maharani, pernah bikin nasi goreng campur daun mengkudu. Wah, enak juga ya. Oke, yang sedang kerja bakti apakah udah selesai nih? Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka.
2: Merdeka.
1: Ngopi say.
2: Ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Aiki, selamat pagi.
2: Gimana Mbak Putri? Pak sehat Mbak Putri?
1: Alhamdulillah sehat Pak Salim. Pak Salim, ini masih kerja bakti nih. Saluran air
2: Mbak Putri,
1: masih
2: rame-rame Mbak Putri.
1: Wah. Salam semuanya nih yang sedang kerja bakti membersihkan saluran air ya.
2: Iya,
1: di Mekarjati.
2: Ada orang desanya juga Mbak Putri. Oh,
1: eh, ayo dong disapa orang desanya siapa?
2: Ini orang desanya anak bapakku Wamin, bapakku Waminnya juga ada nih.
1: Anak.
2: Tapi lagi pada ngobrol.
1: Ngopi-ngopi ta?
2: Ya ngopi, pada ngopi. Tapi monitor Mbak Putri ini.
1: Monitor ya, halo. Selamat pagi.
2: Di samping rumah sih Mbak Putri.
1: Nah, samping rumahnya Pak Salim.
2: Iya.
1: Iya, kerja
2: rame-rame nih.
1: Kerja baktinya ya, itu tiap bulan sekali apa berapa minggu sekali? Enggak mesti ya.
2: Ya kadang-kadang sebulan sekali Mbak Putri.
1: Pas
2: ya,
1: hari
2: kan
1: ini
2: rutin
1: ya.
2: Mbak Putri sini. Oh. Alhamdulillah warganya kompak Mbak Putri sini Mbak Putri.
1: Alhamdulillah ya warga dari Mekarjati tuh kompak-kompak.
2: Kompak iya. Yang enggak hadir bawa makanan Mbak Putri, kopi gitu.
1: Wah.
2: Ya, jadi ini dijamin lah makanan mah penuh Mbak Putri ini banyak. Iya, ibu-ibunya lagi masak nih Mbak Putri di dapur.
1: Iya. Siapa aja Mama Billy?
2: Oh enggak, Mama Billy lain RT Mbak Putri.
1: Oh, lain RT. Ini yang satu RT nih.
2: Iya, Mama Billy itu RT blok 1, saya di blok 2 Mekarjatinya Mbak Putri.
1: Oh gitu, ya.
2: Jadi ada yang nyengir aja nih Bapak Otong nih yang semangat. Kenapa? Banget nih Mbak Putri.
1: Bapak Otong semangat nih kerja baktinya.
2: Iya, Mbak Besol nih.
1: Babe?
2: Mbak Besol juga nih langganan Putri nih.

0: Ya, Jelis Polot nih.
1: Halo, selamat pagi Babe Sol. Salam dari Putri Ayu ya di Radio Prima.
0: Iya, Mahaji Wawat juga.
1: Oke.
0: Matar jilat. Ini ada orang gantar juga nih.
1: Siapa ku?
0: Mama Bapak Dede nih.
1: Oh, Bapak Dede.
0: Orang
1: dari gantar ya.
0: Golongannya Bang Andre rumahnya gitu, Bang Putri.
1: Daerah Balir ya.
0: Iya, Balir. Iya, betul, Balir.
1: Sambinungku.
0: Iya. Mbak Putri, request lagu Mbak Putri.
1: Apa ku requestnya?
0: Lagunya tuh apa ya Mbak Putri? Domba kuring udah pada gak ada ya Mbak Putri?
1: Oh, dombanya bisa pada dipotongin ya?
0: Udah pada dipotong Mbak Putri ya?
1: Ya tapi kan si para peternak masih punya di kandang buat.
0: Oh, ya udah minta nanti lagu domba kuring aja Mbak Putri.
1: Oke, siap.
0: Soalnya dombanya mau dibagi-bagi sama orang yang kerja bakti nih Mbak Putri.
1: Okay, iya Bapak Salim.
0: Iya. Dan salamnya buat semuanya aja Mbak Putri.
1: Iya, Bapak Salim.
0: Sampai jet. Dan assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Merdeka. Terima kasih ya Bapak Salim di kawasan Mekarjati yang sedang kerja bakti. Aduh, para warga pokoknya kalau udah kerja bakti terus rasa kebersamaannya, rasa solidaritasnya itu tumbuh ya. Ini bagus sekali. Apalagi Bapak kubunya ikut terjun ya. Ikut terjun memang dari mana? Ikut turun langsung untuk kerja bakti. Nah, tapi kalau di jembatan sini tuh, jembatan Haurkolot, belum ada yang kerja bakti tuh ya. Kenapa ya? Soalnya tadi tuh ada sampah, itu ada yang buang pakai karung. Sampai udah pakai karung tuh di deket jembatan Haurkolot. Nah ini makin lama juga makin banyak ya. Seperti apa ya namanya, kalau penyakit itu penyakit menular deh. Jadi satu persatu pasti pada ikutan tuh buang sampah di situ. Karena Putri lihat makin lama makin banyak. Pastinya kalau buang itu enggak di pagi hari atau siang hari nih, pasti kalau di malam-malam nih atau tengah malam biar enggak kelihatan enggak. Iya, pastinya tuh karena tiap hari tuh kok nambah ya. Dan terus belum ada dibereskan nih sampai tadi pagi. Selamat pagi Bapak Kubu Suradi, Bapak Kubu Haurkolot. Kapan mau kerja bakti tuh? Di jembatan Haurkolot udah banyak sampah. Oke, ada lagu nanti Harus Ke Aku Mati, request lagu dari Mimi Kaji Supriyatin. Terus domba kuring ya Bapak Salim. Tapi sebelumnya ya Putri ingin menyapa dulu pagi hari ini, khususnya bagi rekan Prima yang ingin berlibur di pagi hari ini atau melakukan perjalanan atau masih mengerjakan tugas-tugas pagi hari ini. Mudah-mudahan tugasnya diselesaikan karena gak mengenal libur. Tapi harus tetap jaga kesehatan, jangan sampai lupa tuh untuk jaga kesehatan saking banyaknya tugas. Kalau sampai terkena flu kan itu bahaya banget. Jadi tugasnya gak selesai, terus gak bisa aktivitas yang lain. Terus bingung deh kalau udah terkena flu mau minum apa ya. Karena kalau udah flu pastinya bingung, pilek tambah bingung, sakit kepala apalagi lebih bingung lagi. Nah kalau rekan Prima flu, demam, sakit kepala, pilek juga, minum ultraflu ya biar nggak bingung lagi. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum ultraflu. Flu memang mengganggu banget tapi hilangkan segera dengan minum ultraflu. Ini tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum aja ultraflu pasti cepet hilang. Minum ultraflu, flunya reda, lega rasanya. Ultraflu ada kemasan baru blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotik toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Eh, jangan kemana-mana rekan Prima. Setelah ini Putri kembali di Ngopi Slay. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut sampai dengan pukul 10 di hari Sabtu terakhir di bulan Mei ini, 30 Mei 2026. Hanya di Radio Prima 958 FM Haurglis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. 95,8.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Teh, pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang, pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?

0: apa deterjen apa mau pakai matematika.
1: Iya juga ya. Iya iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang-abang,
2: pekerjaan paling membingungkan tukang gali kubur.
1: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, enggak banyak orderan.
1: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau Bang, cetak foto dong 4 kali 6 berapa, Bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
0: Kalkulatornya error.

0: Domba-domba kuringnya sudah diputar ya rekan Prima. Semoga aja makin semangat tuh yang kerja bakti di Mekarjati satu RT bareng Bapakku Aminnya dengan mendengarkan lagu Domba Kuring. Lagi Bunda Yuniasari di Sumedang, Bunda. Ayo dicoba lagi, Bun, kalau mau telepon ya. Karena tadi Bunda baru ketemu dengan teman senam ya, Bun ya. Hai. Oke. Terus boleh request lagu enggak nih ya? Soalnya ada Teh Soleha juga request lagu Cinta Merah Jambu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Oke deh, lanjut ya Bunda.
1: Iya. Gereget Bunda tacik Bunda temanco. Ada teman yang biasa ngobrol-ngobrol dikit.
0: Tapi tadi ketemu juga pas senam. Beda lagi.
1: Iya.
0: Mungkin karena tadi belum ketemu ya. Jadi pengen.
1: Udah ketemu tadi gitu, cuma ya. Kayaknya kangen nambah kayaknya. Asik. Jadi datang ke rumah.
0: Kayaknya mah kangen nambah mau malam Minggu.
1: Enggak teman sama-sama ibu-ibu sama nenek-nenek juga itu tuh.
0: Iya.
1: Teman bunda ya nenek-nenek sama nenek-nenek gitu.
0: Kayaknya ngebahas sih. Ini dia yang ngebahas apa tuh Bun? Mbak.
1: Ngebahas baso kayaknya.
0: Bahas baso yang bulat-bulat ya. Ditambah cabai
1: iya,
0: sambel kayak, ya sih mantep ya.
1: Iya, kayak bola pingpong.
0: Soalnya harga cabai sedang naik. Info dari Ibu Sukina yang punya warung.
1: Betul. Ibu Sukina, halo. Pokoknya ya apakah masih bisa itu lagu?
0: Lagu ini nanti Cinta Merah Jambu request Teh Soleha. Tapi kalau Bunda apa?
1: Iya. Kalau bisa diputerin, kalau enggak sih apa-apa, Bunda bisa masuk juga sudah senang. Masih tetap Bunda mah rindu berat banget rindunya Prima FM ini.
0: Gitu ya. Tapi ini lagunya kayaknya cukup satu deh.
1: Iya nggak apa-apa ya. Mendukung aja mendukung jambu aja merah ya. Jambu itu judul lagu jambu merah jambu ya merah jambu ya
0: cinta merah jambu.
1: Cinta merah jambu itu enak banget. Tadi juga sebelum ini Bunda mau minta lagu itu. Alhamdulillah sekarang udah jadi Bunda dukung aja ya.
0: Teh Soleha nih yang request ya. Didukung ya, sepenuhnya oleh Bunda Yuniasari.
1: Dukung Bunda juga seneng Cinta Merah Jambu itu. Wah pokoknya mah enak.
0: Nah deh. Itu juga digunain untuk senam ya Bun ya. Bunda senam gak dengan lagu Iya Cinta Merah Jambu juga.
1: Iya, seneng. Emang Bunda juga suka minta lagu itu di tempat lain. Mungkin ya di tempat Bunda yang deket sudah ngudara itu kan suka ngundang gitu. Jadi gak enak ya, gabung dulu dikit. Jadi dibagi-bagi di sini seneng udah ini Bunda teh atuh.
0: Oke, berarti
1: udah,
0: seperti
1: apanya udah manteng.
0: Seperti lagu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
1: Iya, ini di Prima ini ya Bunda betul-betul udah senang banget. Okay. Kebanyakan Bunda manteng kalau ada waktu.
0: Okay. Bunda ini ada salam dari Kang Rian. Ya? Salam buat Bunda Yuniasari. Tuh Kang Rian.
1: Iya, oke. Okay.
0: Manco di live TikTok Prima nih.
1: Iya, salam buat Kang Rian. Katanya terima kasih doanya ya. Soalnya dia termasuk mendoakan Bunda ya katanya. Jangan-jangan Bunda Yuniasari ini akan jadi seorang pantur.
0: Oh gitu.
1: Sebulan lagi bisa jadi orang pantura katanya.
0: Iya,
1: gitu. Baru tahu matur
0: kesuwun. Matur kesuwun sami-sami. Sami-sami mah sama ya, Sunda juga sami-sami ya, Bun.
1: Iya, kalau jawabannya sami-sami, betul. Iya, buat Kang Rian yang suaranya begitu suara laki-laki tapi dia berlembut, Kang Rian malu ya.
0: Selambut sutra apa ya? Oke, okay. Ini
1: boleh sapa-sapa dikit
0: boleh.
1: Atau mepet ya waktunya?
0: Boleh, ya? Ayo mangga mumpung bisa masuk ya, Bun.
1: Iya, iya. Nggak, nggak apa sih lagunya, cuma yang penting Bunda bisa sapa-sapa dikit aja ya.
0: Iya, boleh.
1: Buat Teh Isa, buat Kang Ari Laksa, Nanang Atastin, Bu Sukina, Mama Ara, Nok Bintang Unyu-Unyu, Mi Epi yang punya rumah mewah, Nenek Rafia, Mi Ratmina, Bunda Ella dan Mimi Sukina juga, Kang Wardoyo, Bunda Hajah Mary, Mimi Hajah Supriyatin, Papa Najwa sama mamahnya Bang Rojaya. Ada Kang Rian di catatan ini khusus buat Kang Rian ini. Makasih doanya.
0: Iya iya iya.
1: Doanya aku biar cepat bisaan gitu.
0: Iya.
1: Hesek belajar bahasa Jawa itu Bunda teh. Udah nini jadi hesek.
0: Sama Bun ya. Putri juga sedang belajar bahasa Jawanya.
1: Oh iya gitu.
0: Iya, Jawanya kan beda ya. Jawa Indramayu dengan Jawa Tengah.
1: Oh iya, Jawa Tengah itu lembut ayu ya.
0: Seperti Putri Ayu ya.
1: Iya, betul. Lincah genit, lucu. Pengen nyolek fotonya kalau lihat di TikTok-nya ya cepat colek-colek tapi suka.
0: Asik.
1: Ada Pak Wanta, ada Ibu Wanti, Nok Dilanya juga, Asep Roland, Kang Wanto. Terus buat Bapak Salim, Abah Ade Kuti, Lili Kenung, Mah Aldi, Teh Saleha, Bang Wanto, Mr. Bono. Terus ada Mas Wandi, Mamah Titan, Mamah Indah, juga buat Teh Meni, Bunda Riri.

0: Buat Uyut, Kang Ibing, Cak Pur, Mamah Endang, ada Mamah Odang juga, Kang Aman, Kang Pani sama Teh Naninya, terus buat Pak Lebe, Ibu Rohmana, terus buat Mamah Luas juga yang punya collection, Bang Hendro Lasmono, terus apa nak Babang, terus buat Bundi juga. Segitu dulu yang ada di catatan Bunda ya.
1: Iya Bunda.
2: Iya, makasih Mbak Ayu.
1: Sama-sama.
2: Atas waktunya. Iya.
1: Sama-sama Bunda.
2: Bunda pamit ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesuwun. Biasanya Bunda anak kesuwun nih ya. Oke Bunda Yuniasari. Bunda Yuniasari penelpon terakhir nih rekan Prima di acara Ngopi Say pagi hari ini bersama Putri di 30 Mei 2026. Nah, tapi sebelum Putri menutup acara pagi Ngopi Say pada pagi ini, oh iya, rekan Prima suka makan durian gak? Suka makan durian. Jangan diartikan yang lain ya. Kalau Kang Rian nanti durian duda keren lagi. Durian atau rekan Prima punya tanaman kopi yang ada di rumah atau punya pernah nanam durian di rumah atau durian? Karena di Mahat Azzaitun rekan Prima semuanya, Mahat Azzaitun Indramayu ini sudah menyiapkan untuk pembangunan yaitu berbasis pertanian terpadu melalui program Emas Hijau, yaitu menargetkan ratusan hektar lahan menjadi kawasan yang produktif. Dan yang amat berhormat si Azzaitun juga dalam arahannya menekankan bahwa pentingnya penataan lahan. Ya, penataan lahan baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus, yaitu fokus pada pengembangan ribuan pohon durian, durian hitam atau kadu hideng, serta tanaman kopi ya sebagai komoditas unggulan, guna menciptakan namanya sistem ekonomi nih yang berkelanjutan dan bernilai tinggi. Ini menjadi bagian dari pendidikan dan pembentukan karakter kemandirian ya bagi seluruh sivitas Mahat Azzaitun. Dan Azzaitun juga sudah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi, pendidikan dan lingkungan ini dapat berjalan secara terpadu dalam integrated farming atau pertanian terpadu sebagai langkah strategis untuk menuju kedaulatan pangan dan kemandirian bangsa di masa depan. Hai Kia Putri, pamit ya di acara pagi hari ini. Bisa jumpa lagi dengan Putri hari apa ya? Oh iya, Senin. Senin pagi di acara Ngopi Say tanggal 1 Juni 2026, bersamaan dengan memperingati hari lahir Pancasila dan juga masih tanggal merah ya Putri lihat di kalender. Oke, terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan, selamat berlibur dan juga selamat bertugas yang masih ada tugas, selamat beraktivitas, selamat berdagang bagi para pedagang juga. Lagu penutup adalah Cinta Merah Jambu request Teh Soleha bareng Babe Magdornya. Sehat selalu Teh Soleha. Terus juga ada Bunda Yuniasari juga suka banget dengan lagu Cinta Merah Jambu ini. Putri pamit dan salam sehat, salam bahagia semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Oke, sampai jumpa ya. Dadah.

Wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 30 Mei 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Berdendang Korek Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan hari kesempatan rekan, di kesempatan siang hari ini rekan prima, Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 12.00. Dan tentunya rekan prima yang ingin gabung untuk interaktif karaoke bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini rekan prima, Bang Andre masih ditemani Mbak Putri Ayu ya, yang belum beranjak dari studio. Dan rekan prima, sekali lagi yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini rekan prima, Bang Andre akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan prima dalam aktivitas ataupun istirahat ya di kesempatan hari ini. Karena hari ini hari Sabtu ya, karena habis lebaran ya, atau habis hari raya Idul Adha. Dan bagi rekan prima yang mempunyai hari libur yang panjang, tentunya digunakan untuk berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang tercinta ya, tentunya yang ada di samping Anda di kesempatan siang hari ini. Oke, baik rekan prima, untuk mengawali perjumpaan kita, dan Abang Andre akan membawakan sebuah lagu ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Oke, kita dengarkan bersama-sama, ada lagu Jaluk Ping Pitu, yuk DJ Boy. Sekali lagi rekan prima yang ingin gabung ya, setelah lagu ini nanti Bang Andre akan buka di line telepon di 0853-2189-9582. Yo DJ Boy.

Demikian ya lagu pembuka di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan terima kasih ya rekan Prima yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan

0: Mimi aja prihatin.
1: Iya kak.
0: Priwe kabare.
1: Ya alhamdulillah banget.
0: Lagi wingi mah ora
1: lebaran
0: ya libur ya. Motong kambing, motong sapi, motong ayam.
1: Iya.
0: Motong utang juga.
1: Enggak.
0: Iya utangnya dipotong. Disauri maksudnya ngono utangnya mumpung lebaran ya.
1: Iya.
0: Yo mangga Mimi langsung mau nyanyi lagu apa nih Mimi?
1: Lagu apa ya Kak?
0: Sing enak apa kono?
1: Aduh.
0: Lagu ini apa?
1: Lagu duda bisa bener.
0: Lagu?
1: Duda
0: baik kono.
1: Iya.
0: Bukan duda sementara bukan?
1: duda
0: kosidah. Oh, lagu coba kasidah ya.
1: Iya. Emak putri ayo. Paling ayo ngerti boten baik ya.
0: Ya ngerti lah wong Jawa ku ya.
1: Oh ngerti. Bapak putri ayo si paling sae, si paling bersih. Apa sih ya lagu ya bisa beli ya kak?
0: Ya bisa lah. Mimi aja mah apa sih ngurah bisa kuno ya. Sebentar Mimi dicarikan dulu ya.
1: Iya kan saya. Saya nang rasi Mister Bono, Mamu Kolojan, Kang Mancawala, Kang Ria.
0: Mimi Kansi sudah siap ya?
1: Ya.
0: Oke, lagu Duda di nyanyikan oleh
1: Dok Bintang.
0: Iya Mi lagunya ya. Bener ya Mi? Bener ya?
1: Iya.
0: Asik, yo DJ Boy.

0: kuno nada niti iku nemi lagu apa namanya Janduda.
1: Apa kok kan?
0: Nadane tinggi mi.
1: Iya nada. Tinggi,
0: iya. Ya. Padahal udah tak pilih nada nada wanita, nada cewek tu masih tinggi bae. Tapi orang apa bagus kuat. Mimi Haji suaranya kan tinggi jadi bisa ngimbangi. Alhamdulillah.
1: Anu kang berlami bertunangan.
0: Oh, ngono ta.
1: Kelingan lagu sama kenapa mana ya? Tapi ya
0: alhamdulillah sampai mantap. Bisa mi alhamdulillah. Enggak ini kok enggak fals enggak kuat. Oke, Mimi Kanci matur kesuwun. Nggih.
1: Karena
0: usaha
1: buat pisan
0: ini kan ya. Oke, Mi.
1: Emang lagunya ada tinggi banget.
0: Wes tak pilihin padahal mi nada cewek biar biar agak rendah gitu tapi tinggi baik kan ya.
1: Iya. Apa ya cewek kayak apa sih kang?
0: Enggak.
1: Baru dengar.
0: Nah itu mana ada nada cowok mi. Nah ini nada cowok rendah. Oke mi. Kalau nanti, nah kalau nanti dikasih nanti kalau dikasih nanti kalau dikasih nada rendah nada cewek nada cowok nanti malah kerendahan. Oke mi
1: sampun ya kang
0: nggih
1: apa ya lagu nih dudak
0: kontak durin. Oke mi.
1: Oke. Salam sayang.
0: Ye. Matur kasuwun.
1: Salam.
0: Ye.
1: Setia manik kang Pak Putri Ayu.
0: Oke.
1: Penyiar
0: oke mi.
1: Ucapan nih.
0: Oke. Oke Mimi Aji. Ada Mimi Aja Supriyatin dengan lagunya Duda. Luar biasa. Nada tinggi juga masih kuat ya. Agar rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Di belakang Mimi Haja ada siapa nih yang mau gabung? Yo silakan. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau gabung yo. Oke, ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke DJ Boy.
2: DJ Boy Merdeka.
0: Merdeka. Sareng Kang Alek nggih.
2: Betul lah Kang.
0: Kang Alek pripun kabare Kang Alek?
2: Alhamdulillah. Saya pangestu baik-baik sayang
0: baik-baik,
2: gitu.
0: Baik-baik sayang gitu ya. lagi ten pundi niki ten griya mawon napa jalan-jalan ngoten.
2: Oh lagi di griya
0: nang griya ya.
2: Betul.
0: Oke langsung saja Kang Alek mau nyanyi lagu apa nih Kang Alek?
2: Apa mau dangdut ah?
0: Boleh dangdut.
2: Perjuangan dan doa.
0: Perjuangan dan doa. Oke.
2: Ori ya.
0: Nanti dicarikan yang ori.
2: Betul. Makasih ya.
0: Sambil salam-salam boleh sebelum
2: kita putarkan. Siapa ya?
0: Mimi Aja Supriyatin.
2: Oh, Mama Aja Supriyatin selamat pagi menjelang siang ya.
0: Oke.
2: Juga Uyut juga, yang Wanta juga.
0: Oke.
2: Mister Bono juga.
0: Mister Bono,
2: juga Mama Pujan.
0: Oke.
2: Okay. Juga Mama Retina ya.
0: Mm-mm.
2: Juga rekan Prima semuanya aja ya.
0: Oke.
2: yang ganteng yang cantik di geboy semuanya aja.
0: Dan aku kenapa suarane ngerung ya?
2: Iya, yeah, Mr. Beno digoyang. Apa hujan?
0: Mama Fauzan ada di mana? Oh, sedang anu kayak majengan tuh Mama Fauzan.
2: Oh, lagi majengan ya.
0: Biasanya kalau hari Minggu ya.
2: Selamat bergoyang-goyangan.
0: Oke, okay, sudah siap Kang Alek?
2: Insyaallah ganteng siap.
0: Oke, okay, perjuangan dan doa. Ayo Mangga.
2: Di atas Andre
0: tangannya okay. Ya.
2: Oke. Wow,
0: asik. Kita kasih yang original. Dijauhkan sedikit radionya biar nyaman. Yuk masuk.

0: Alcey.
1: Recadinho
0: de
1: yang ganteng, yang cantik, yang behen oleh semuanya jadi gay boy.

0: Alhamdulillah. Wis bahagia kuno.
1: Wow, ternyata mantap ayah.
0: Bagus ya Kang Alek ya.
1: Makasih ayah.
0: Terima kasih kembali Bang Alek. Insyaallah
1: kapan-kapan aku ketemu main lah.
0: Oh, boleh. Kalau mau main
1: Mr. Dono ya.
0: Betul. Kalau mau
1: tanpa hujan juga.
0: Kalau mau ke studio hari Minggu ya. Pasti. Hari Minggu pada kumpul.
1: Minggu besok apa minggu?
0: Ya setiap hari Minggu. Pokoknya ada selalu kumpul fan Prima.
1: Oh besok bisa.
0: Bisa, boleh datang. Nanti ada Bang Andre juga, ada Kang Arya.
1: Kang Andre yang ganteng ya.
0: Oke, Kang Alek.
1: Insyaallah ayah.
0: Ditunggu ya.
1: Pasti ketemu pastilah.
0: Alhamdulillah, terima kasih
1: pasti
0: nanti.
1: Pasti kunjungan apa pasti.
0: Oke.
1: Terima kasih waktunya ayah.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Rekan Prima, 33 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, sabar bunda ya, kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat. Setelah itu nanti Bang Andri akan terima telepon lagi dari Rekan Prima. Oke, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Berdendang karaoke di udara, di Geboyu.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu dan radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdindang Karaoke Dera di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung bisa gunakannya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, yang sudah masuk ya di kesempatan siang hari ini diterima dulu dengan siapa ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: di Geboyo
0: bersama Prima FM. Oke.
1: Iya.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Bunda Yunia Sari yang punya kotak tahu, yang punya akun ingin loba duit,
0: ingin loba duit. Baru pingin ya, berarti belum punya duit ya. Baru pingin gak? Ingin loba duit berarti belum ya. Ntar minta Kang Manta. Iya. Kang Manta punya duit gak?
1: Halo Kang Manta, Bu Wanti.
0: Oke, ada Bunda mau nyanyi lagu apa nih?
1: Sapa Madegan aja.
0: Sapa Madegan ya. Oke, Sapa iya. Madegan. Sebelum diputar boleh salam dikit.
1: Iya, buat Kang Rian juga, buat Teh Isa, buat pokoknya sambil itu ya, biar nggak terlalu lama, okay. Soalnya banyak yang mau masuk ya, okay, Bang.
0: Betul.
1: Lanjut aja buat Nang Rastin, Bu Sukina Haja, Ibu Meme Haja Supriyatin yang begitu aduhai suaranya. Tinggi banget. Bunda itu suka, dia tinggi nada suaranya ya. Terus buat Mr. Bono, okay. Buat pokoknya buat semuanya ya.
0: Okay.
1: Bunda tunggu. Itu dari Darso atau dari
0: Darso ya?
1: Rita juga boleh.
0: Oh, dari Darso aja yang Rita, original ya.
1: Rita Tila ya.
0: Dari Darso yang original ya. Oke, Bunda, udah siap belum?
1: Siap.
0: Siap ya?
1: Iya,
0: Sapa
1: siap.
0: Madengan.
1: Mau yuk. Ya duet ya? Duet ya?
0: Bang Andrenya belum apal sepenuhnya. Jadi takutnya nanti salah di tengah-tengah.
1: Iya.
0: Yuk, Mangga.

0: sekali.
1: Bunda. Enggak delay ya karena mungkin jadinya enggak apa namanya? Enggak pas
0: jadi
1: gitu ya.
0: Enggak pas ya. Tapi aing kedengeranku Bunda emang kesini pas mungkin kalau di sini ada delay berapa 3 atau 4 detik.
1: 3 detik lah. Jadi apa namanya berkurang ya.
0: Iya.
1: Oke Bunda, terima kasih sudah bergabung. Iya, tetap semangat sama-sama ya Bunda ya.
0: Semangat Bang, suka meskipun delay. Pokoknya maafin buat semuanya yang dengerin aja ya Bang ya.
1: Oke. Tapi tetap semangat,
0: terutama
1: bagus
0: buat Bu. Abang. Semangat.
1: Oke Bunda.
0: Terima kasih ya Bang. Iya. Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Yuniasari dari Sumedang ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582 ya, yang mau gabung ya. Oke, dan juga terima kasih ya bagi yang sudah di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini semuanya.

0: FM. Oke, dibuka di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
1: Ye boy.
0: Dengan Nang Rasti.
1: Iya.
0: Aja lemes-lemes kanan. Kayak konon ta.
1: Lemes lagi mabuk.
0: Lagi mabuk daging kena ya. Nah, oke, okay, Non.
1: Suaranya pecah, Kang.
0: Suaranya pecah ta. Aduh.
1: Iya.
0: Si sub vokalnya apa anu neka?
1: Pakai dibarengi vokal apa mana dibarengi vokal karo karaokeanku.
0: Udah pecah-pecah ya. Ntar dikurangi ya dulu. Oke,
1: dari, terima kasih. Dari wingi, Kang.
0: Berarti kegedean ya. Oke, nanti ya di setting dia sambil.
1: Ya, kecilin, Kang.
0: Betul. Ini sudah saya kecilin, mudah-mudahan nanti ya, bagus ya. Oke, cukup.
1: Tes.
0: Cukup, Bang. Berarti terlalu full ya. Oke, Nang Rastim, terima kasih sudah memberikan informasi buat Prima FM.
1: Oke. Nyepret.
0: Oh iya, apa namanya pecah gitu ya?
1: Iya.
0: Padahal ya.
1: Orang peduli, Kang.
0: Oh, orang peduli.
1: Iya, bagian
0: pecah orang peduli ya.
1: Yang penting happy.
0: Oke. Okay.
1: Anggo Mangwanta, Bunda Yuniasari, Anggo Kang Alek, mau Kang?
0: Kang Alek iya.
1: Kenal tuh kalau Jen Paul. Alek, woi. Kalau Jen Paul Pak Wabu beli. Mangwanta, kalau Jen Paul Wabu beli di daerah Kang Alek. Dulu kembare kanggo Kang Salim kanggo Ibu Suki namen di Bu agenda kembar Bu gen Bu.
0: Oke, Nang Rastim, ora peduli
1: Ipang
0: ya sebentar.
1: Iya. Kanggo Om Aldin terus kanggo Om Sondol Ibu Tuti
0: Ipang orang peduli kok langka ya.
1: Ya bisa, lagi pula awas Kang.
0: Oh. Perceraian lara abot ning awal lah kakek Kang.
1: Lala, Kang.
0: Apa lagune orang peduli gitu ya?
1: Orang peduli.
0: Oh, langka sih ya. Coba kita cari di sebentar ya. Dicari ya, sebelahnya.
1: Tunggu. Mama Rati, Mama Saka, Kang Ibeng, ayo maju Kang Ibeng, Kang Aman, Kang Ngenok Pintang, terus Kang Mama Dinda, Bunda Mary, Maka Turung Bun, Bunda Mary, Mama Aldin, ayo munjuk Ma. Ibu Tuti.
0: Oh iya, orang peduli ya.
1: Ya Ipang.
0: Coba kita cek dulu ya. Soalnya ini enggak ada ininya apa namanya? Enggak ada vokal namanya. Sih. Iya. Vokal dong sebentar ya. Bener ya?
1: Nah, iya.
0: Nah, bener ya. Oke. Lanjut ya.
1: Lanjut.
0: Oke, orang peduli. Yuk mangga Nang Rastim. Asik, give it yo.
1: Ini kita.
0: Wes.
1: Ini kita apa nih?
0: Wes.

0: tapi ikatan cintanya ini setengah mati.
1: Waduh.
0: Ya kak. Pengen kelakon dan isi.
1: Terus ke priwe. Ya aja.
0: Ya ingin nang mata kalau dia nyanyi.
1: Ya aja sedih-sedih kono ta.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danang Rastim ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 57 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Tapi yang setelah satu ini ya, jangan kemana-mana, masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdedang Karaoke Darah di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak...
2: Macamnya obat flu?
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri, teman-temannya Anda di Berdendang Karir Udara di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Atau yang ada di live TikTok ya, nomornya bisa gunakan nih di nomor yang ini ya. Oke, masih bersama Bang Andri, teman-temannya Anda sampai lepas pukul 12.00. Oke, di belakang Nang Rastim ya, kita terima dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke
1: di Game On You.
0: Oke, dengan aduh, ketularan Bang Andri nguyu bae ngono ya. Aduh. Wis ora apa-apa. Sementing bahagia ya. Iya. Orang kalau mau ketawa itu susah kok. Ketawa ditahan-tahan lah kepri.
1: Nah, iya, radione mawur, Kang. Heeh. Tapi enggak golong suaranya.
0: Tapi gimana, sudah bagus?
1: Jadi suaranya tuh enggak bulat gitu.
0: Oh. Golong. Jadi kepiar gitu ya. Oh iya iya iya.
1: Oke. Ada rebet-rebetnya. Heeh. Jadi pecah suaranya.
0: Oh, iya ya, Nang Restim. Terima kasih Bu, apa namanya, Teh Isa, iya, sambil kita perbaiki. Sambil jalan ya, Teh Isa ya.
1: Bango putih ya.
0: Bango putih. Boleh, yeah. Bango putih. Sebentar ya. Sambil salam boleh, sambil kita carikan
1: iya,
0: lagunya.
1: Iya, sama Odang. Buat Mama Pak Ujan. Buat Nang Restim, Nang. Buat Mang Wanta, buat Mbak Salim sayang, buat Mama Rati, Mimi Epi, Mama Alin,
0: okay.
1: Mama Indah sayang.
0: Iya, Taisa. Nah, ada salam dari Bunda Yuniasari.
1: Iya, buat Bunda, Yuniasari. Salam kembali, Bun.
0: Oke, okay. Sambil jalan ya, Taisa ya.
1: Iya, okay. Sing teng dung ya, Kang.
0: Sing teng dung, loh. Ya. Sudah kita apa namanya, sudah siapkan tadi, ganti lagi. Iya, yes, nggak apa-apa. Sebentar, teng dung ya. Oke, okay. Sebentar. Oke, okay, sudah siap?
1: Alhamdulillah, ya.
0: Oke, okay. Bango putih, yuk, mangga. Asik.
1: Buat Mama.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi ikut sedih kang anterne kono. Aduh, melasi temen kono ya lagu nek bango putih tobat. Iya. Oke.
0: Putina Bu.
1: Oke.
0: Buat Bunda Yuniasari.
1: Bunda Yuniasari
0: iya.
1: Ada di Sumedang.
0: Lumayan seberang Salayang lepet ke Sape Mante. Lumayan hatur lumayan lepet ke Sape Mante, Bun.
1: Ta Bunda ku salam dari Teh Isa.
0: Iya, buat Bunda Merinya juga. Iya.
1: Okay.
0: Buat sama Pak Ujang sayang. Iya, tepat saja buat Pak Andri ya.
1: Oke, terima kasih Teh Isa.
0: Iya, ucapane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Teh Isa di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima 9 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853218995582. Kalau Teh Isa yang nyanyi, aduh lagu apa baik, lagu Sunda, lagu Jawa, mau aduh terhanyut gitu ya suaranya ya. Jarene ana wong takon ku bengene anu ta apa namanya sing nyanyi ka sinden tah kono jare. Iya takon baeng ku lamun on air ba on air maning ku ditakoni Teh Isa ku sinden ta. Oke, di belakang Teh Isa dibuka kembali di 0853218995582 ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdenang karaoke.
2: Inke boy.
1: Iya. Prima FM. Sarang.
2: Selamat Idul Adha.
1: Iya. Lagi sih. Iya, sami-sami. Bapak lebih. Iya, Bapak lebih masih sibuk banyak dari kemarin sebelum Lebaran ya.
2: Lagi ngurusi ano.
1: Apa kok?
2: Kurban, kurban.
1: Nah, kurban dikurusi, bukan digemukin kok nota.
2: Masalahnya berbisa pada gembor.
1: Ya kono iya. Panggil-panggil Pak Lebe kono ya, Lebe, Lebe gitu ya. Lawan Bang Andri kan ora disebut ya, enggak mungkin Bang Andri enggak yo, Lebe.
2: Anda sih belajar silat
1: kan. Oke, Pak Lebe sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Bagian iya keluarga. Bagian lebarannya wis praga, tapi tetap semangat ya.
2: Iya, tetap semangat.
1: Iya.
2: Ya walaupun banyak yang terjadi perasaan. Harus
1: tetap. Oke, Pak Lebe mau nyanyi lagu apa nih, Pak Lebe?
2: Kebetulan nih lagi ngumpul-ngumpul keluarga nih. Ya, karena besok ada yang merit ponakan nih. Ada yang juan. Besok jadi lagi ngumpul di rumah adik.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, lagunya apa nih? Berarti
2: lagunya awet muda aja.
1: Awet muda ya.
2: Iya, ya sudah apa. Biar semuanya semangat.
1: Jadi bukan awet tua ya.
2: Iya. Yang tua awet tua. Tapi tetap berjiwa muda.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, kita carikan awet muda.
2: Salam-salam buat yang sudah masuk.
1: Oke. Okay.
2: Suaranya kayak Kang Bono mantul-mantul.
1: Nah, iya mantul-mantul kuno ya.
2: Anda dikecilin. Ya pas ya.
1: Sudah pas. Oke. Okay.
2: Ya, ya. Siap.
1: Yo. Awet muda tapi lagunya pendek ini Pak Lebe ya. Enggak apa-apa ya.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Oke. Okay. Kita dengarkan bersama-sama ada Pak Lebe dengan Awet Muda. Ini
2: awet
1: dia.
2: Awet muda.
1: Bukan awet tua ya.
2: Iya, bukan.

0: Aduh, luar biasa. Kemana tuh vokalnya Pak Lebe? Aduh. Oke. Pak Lebe.
1: Oh, dapat tenang sama orang kemarin.
0: Nah, kono?
1: Iya, minta doa restunya aja.
0: Oh iya. Pak Lebe. Oke.
1: Okay. Cuaca yang terang. Tersumpah. Jadi keluarga Sakinah.
0: Mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin.
1: Salam-salamnya, Kang.
0: Ya, oke, boleh.
1: Kang sudah masuk dari A sampai Z ya.
0: Heeh, oke.
1: Karena enggak tahu catatannya nih.
0: Oke, Pak Lebe.

0: Pes sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke. Dan rekan Prima, 17 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, masih di masih bersama Bang Andre di acara Berdendang Karoiku Dara di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Yo, yang mau gabung ya. Namun kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat. Setelah itu nanti Bang Andre akan menemani rekan Prima di Berdendang Karoiku Dara di kesempatan siang hari ini.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Oke, rekan Prima, kembali lagi masih bersama Bang Andri, teman-temannya Anda di Berdendang Karawaku Darah di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, dan 20 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat, ya rekan Prima yang mau gabung masih ditunggu di 0853 2189 9582. Yuk yang mau gabung ya. Tadi sudah ada Papa Lebe dengan lagu Awet Muda. Ada enggak yang lagu Awet Tua? Oke, dibuka kembali yuk. Yang mau gabung silakan di 0853 2189 9582. Di kesempatan siang hari ini mumpung longgar yuk. Kang Mata enggak pengen tah.

Dan selamat siang aja buat rekan Prima dimanapun Anda berada yang masih stay selalu di Prima FM. Tentunya bangun terucapkan selamat siang aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga di kesempatan siang hari ini rekan Prima yang sedang sedang melaksanakan tugas ya, atau sedang beraktivitas ya, bangun terucapkan selamat beraktivitas aja. Dan bagi Anda yang punya hari libur hari ini, selamat berhari libur saja. Dan mudah-mudahan semuanya tetap semangat ya. Kang Wanta anak tamu jari Kang Andrea. Oh iya, serap apa ya. Sambil menemani rekan Prima yang mau gabung untuk interaktif ya, untuk live karaoke bisa gunakan di line telepon di 0853218995982.

Oke rekan Prima, dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853 2189 9582. Yuk yang mau gabung ya.

0: sing sama.
1: Saya perlu karaoke nih kono ya. No, ngono ta. Ya wis ora apa-apa. Nyanyi dingin ngono ya. Sabar.
0: Orang bisa akor itu berteman maksud kamu pengangguran.
1: Iya. Ora apa-apa. Ya karo nunggu nih karo nyanyi kah dengerin lagu ta. Asik ngono ya. Tapi ora apa-apa selamat baterai dewek mah ya. Oke, nah, Kang Manta, lagunya apa yo?
0: Lagunya apa ya, Ki?
1: Apa?
0: Cinta hitam, Kak.
1: Oh, cinta hitam.
0: Iya, wis. Ah, ente teman bagian beta-beta kok, Kak. Dibantu.
1: Oke.
0: Okay. Suaranya langka mau, Kak.
1: Kangen daging ini ya. Iya, masalahnya kok sinyalnya putus-putus. Jadi ya. menyambungkan kembali ya. Jadi
0: ini kangen daging korban.
1: Oke, sudah siap Kang Manta langsung ya. Nanti salam-salamnya. Oke, pasti. Kalau prolognya ora bisa ya langsung bae ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama.
0: Mama Anas bukan nomor tiga lah. Pokoknya Mama Anas yang dia bengkel motor.
1: Jangan
0: kau tanam kelar. Cinta noda hitam hanya untuk membuat penyesalan.
1: Oh, bad. Apa kata?

0: aduh, aduh.
1: Nah, kuma apa sih ngaku kan? Sami-sami. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Kang Wanta ya yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini dengan lagunya Cinta Hitam. Jari wong dermayu mak cinta ireng ngono ya. Oke, okay, di menit yang ke-30 ya rekan Prima di kesempatan siang hari ini yang mau gabung masih ada waktu ya untuk menemani rekan Prima Bang Andre di acara perlindungan karya udara di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853 2189 9582.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yuk, yang mau gabung ya. Dan masih ada waktu ya untuk menemani Rekan Prima 30 menit ke depan ya. Masih longgar waktunya. Dan mungkin Rekan Prima hari ini kan kalau dibaca dari kalender ya dari kalender perhajatan ya, kalender perhajatan hari ini itu luar biasa loh. Kemarin aja Bang Andre ada undangan itu kurang lebih ada 5 ya yang terdata itu ya. Kalau dari Rekan Prima yang lainnya mungkin lebih, makanya hari ini banyak yang majengan gitu, yang banyak yang membantu gitu. Karena mungkin sanak saudaranya hari ini melaksanakan hajat ya, seperti yang di depan studio Prima juga ada. Dan halaman Prima FM dibuat parkir ya. Jadi menandakan bahwa hari ini dan besok itu luar biasa orang hajatan ya. Dan mudah-mudahan semuanya terlaksana dengan baik, baik yang membantu ataupun yang punya hajat ya. Mudah-mudahan semuanya sukses dan tidak ada halangan apapun ya. Tentunya Bang Andri mendoakan buat Rekan Prima dan semua yang punya hajat di hari ini dan esok ya, hari Sabtu dan Minggu. Oke, kembali lagi. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, Rekan Prima, 33 menit ya, lepas pukul 11 ya di kesempatan siang hari ini. Oke, sebelum Bang Andre akan mengajak Anda untuk berkaraoke, Bang Andre akan kasih kesempatan ya yang mau lewat dulu. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdenang Karya Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, 37 menit ya, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan masih Bang Andre menemani Anda yang mau gabung untuk interaktif berkaraoke. Bisa gunakan ya di pesawat 0853-2189-9582. Oke, Bang Andre akan menyanyikan sebuah lagu ya. Dan barangkali rekan Prima yang ingin gabung ya, nanti langsung saja ya. Bang Andre nanti akan lebih mementingkan Anda kalau Anda ingin bergabung bersama Prima FM. Dan untuk menemani rekan Prima dan untuk menunggu yang mau gabung untuk interaktif ya, Bang Andre akan coba dengan lagu yang bagus ya, tentunya di kesempatan siang hari ini sebagai mengisi ya bagi rekan Prima yang ingin gabung. Yuk mangga di Gboy, yang mau gabung yuk di 0853-2189-5982.

dengan suara yang sedikit berkurang ya. Maksudnya serak-serak gitu ya. Oke rekan Prima yang mau gabung ya, masih ada waktu, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga terima kasih rekan Prima yang sudah bergabung lewat live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semangat selalu dan tetap ceria ya. Walaupun hari ini tanggal tua, terus musim kondangan. Luar biasa ya rekan Prima ya. Beban yang paling berat adalah beban kantong ya. Tapi katanya Kang Sopian dibikin happy aja biar tetap semangat katanya. Oke Kang Sopian.

Oke, dengan Firman masih ada waktu, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Ayo mangga yang mau gabung ya, masih 15 menit ke depan ya, bang Andri menemani rekan Firman semua.

Okay, sekali lagi yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Okay, dan juga 46 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Okay, rekan Prima masih ditemani Bang Andre ya. Barangkali yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk yang mau gabung.

Kang Ibeng tadi sudah masuk, kenapa mundur lagi ya Kang Ibeng ya? Oke, Mangga yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yo, yang mau gabung ya, mumpung masih ada waktu ya. Kalau tidak ada, Bang Andre akan mencoba untuk putarkan lagu ya, sambil menemani rekan Prima atau menunggu rekan Prima yang mau gabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Yuk, Mangga.

Oke, rekan Prima, 54 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, Bang Andri akan pamit undur diri di acara Berdendang Karir Udara di hari ini, edisi tanggal 30 di hari Sabtu, bulan Mei 2026. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mimi Haja Supriyatin, terus ada Kang Alek, Bunda Yuniasari, Nang Rastim, Teh Isa, Bapak Lebe, dan juga ada Kang Wanta, Kang Ibeng ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Sekali lagi Bang Andri ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan semangat selalu bersama keluarga dan orang-orang yang tercinta yang ada di samping Anda. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana, setelah ini nanti Bang Andri akan lanjut ya di acara Fansura Fans Ketemu di Udara, Neng Keneki Neng Prima FM. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan. Sampai ketemu lagi di acara yang sama. Dan tetap semangat ya rekan Prima. Bang Andri break sejenak untuk acara selanjutnya, yaitu Ventura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, bye-bye.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansdura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 30 Mei 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fenstura, Fans Ketemu di Udara, Nengke Nengke Neng Prima FM.

0: dan sudah ada yang apa namanya menanti ya dari tadi. Aduh, kapan dibukanya katanya ya. Oke, okay, yang sudah tidak sabar ibu kita nih, ibu kita Prima ya. Yang punya suara yang bagus, suara yang cemerlang ya, suara yang luar biasa. Kita angkat dulu ya dengan siapa ya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka,
1: merdeka. Pantun lagi kene iki 5 FM Hargelis Indramayu nomor 1.
0: Di Indramayu Barat. Oke. Ibu Sukina priwe kabare?
1: Alhamdulillah, Bang Andri sehat.
0: Ya, iya.
1: Sebaliknya Bang Andri sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat selalu ya Bang Andri. Ambil rame ya Bang Andri.
0: Iya. Lagi mau
1: Bang Andri siaranku rame.
0: Oh, rame terus ya. Lagi mau lamun karaoke mah siapa? Ibu Sukina mah sabar dulu lah nanti bae. Minggir dulu gitu orang bisa nyanyi ya. Tapi
1: oh, kapan nanti itu roh kenapa nanti masih nyanyi-nyanyi
0: yang iya tapi senang baik ya. Ya ora apa-apa Kang Wanta, Kang Wanta wis wani rata bae nyanyi ku ora apa-apa.
1: Ayo bisa mah ora apa-apa. Bisa nama ora bisa Bang Andri. Bisa nyanyi. Bukan dipakai nih radio ini ngomong kono kena dipakai nih radio nih Rabu. Kok musik
0: kan alor. Sing penting ya sing penting apa namanya dengerin bae telepon ya. Apa namanya anak kesempatan telepon
1: nah sing gitu bisa aja udah
0: sing bisa
1: bersyukur
0: iya sing bisa
1: bisa mat- ya Bang Andre
0: iya sing bisa mat teleponin nomor siji kono ya.
1: Apa nomor siji iya emang kayak iya
0: busukin
1: nah nomornya masuk kah? Mau ini gani kita orang bisa manjing-manjing Ibu Sukina.
0: Sing kapan kono?
1: Ana nomor.
0: Oh, maksudnya ana sing takon kono orang manjing-manjing lamun telepon.
1: Telepon orang manjing-manjing jadi orang harus posisi kali.
0: Nah, iya, tinggal ngomong baik karo Ibu Sukina kan nomor iki dicatet ya.
1: Ana sing nomor iki dipai.
0: Tapi
1: orang cuman orang bisa manjing emang orang ngerti posisi
0: nah,
1: yang
0: gitu.
1: Terima yang udah orang terima orang perlu Bang Andri kadang mengkono waduh mancing-mancingnya boy
0: ya masa diterima. Ya harus in dong bersaing lah ya
1: iya dong
0: jadran tahu selahnya gitu jangan kalau Ibu Sukina mah jangan ditanya udah ahlinya gitu loh.
1: Memilat Nina siapa kata kita mah kejengkang kenang busuknya bisa temen sih ya sing-sing penyiar kan putrayo sing dongol memilat Nina mau nih tembok diangkat dong oleh kita dari kaget deh putrayo ngomongin memilat Nina.
0: Bu Sukina, Bu Sukina pantakon ke suara radio ku priwe bagus ta apa

0: Iya. Lamun wis aman diadiahan sebuah lagu. Apa kono lagune?
1: Oh, lagune. Jajan lah kita mau ka.
0: Apa kono?
1: Nang rasim kan Ipang ya, lagune Ipang.
0: Heeh, aku mau ya.
1: Kata Bang Andri sepurna pun nggih sing kapan randane ka Ipang Sutendiko.
0: Oh, kapan randane?
1: Iya, kapan randane?
0: Oh, coba
1: ditelepon kita.
0: Anak beli. Ya mbok ketelepon dingin. Anak kayaknya
1: tak tunggu kapan tanggane kodong
0: kan. Enggak saya ditoleh kena ya.
1: Iya ya kena. Ya.
0: Kapan randane ya? Sebentar.
1: Ya, kapan randane kayak nama juju ya yang anan ge kayak kono nyanyi nega. No, aku ngayu. Kayak kono nega.
0: Lah sing ora apa nak wis duwe bojo ka dinten kapan randane kok priwe kono.
1: Ya puniku jangan berokok Ipang.
0: Oh iya, Ana.
1: Ana. Baru nang rasi mau Ipang kelingan.
0: Ana, wes Ana. Ana, tapi lagune pendek ora apa-apa.
1: Ora apa-apa lah.
0: Ya wes.
1: Dula anak deh,
0: heeh. Sing kapan randane ngono ya. Oke,
1: ibu sing ya.
0: Ayo mangga. Yo, heeh, mangga. Oke.
1: Gara-gara nang rasi mau kenyanyi nang Ipang lagunya deket. Nang rasi, nang yo, nang lagi nang naik, mana nang naik.
0: Oke.
1: Anggo bono. Mendikan orang melu karaokean. Bono eho kah? Bono eho. Gua sonda.
0: Oke.
1: Nang Kang Rian, Kang Salman, Uyut. Takut, Bapak Salim, Bapak Wanta, Mang. Ini Mang, manek, Mang.
0: Anggo
1: Bapak Salim, Bapak
0: Wanta,
1: anggo Pak Lebe. Boleh, Pak Lebe, Kak. Lagi majengan, karena. Lagi rame, karena. Rame, Pak Lebe, ya. Saya Mama Billy, Mama Aldin. Anggo... Ini Bang, kenapa sudah nyanyi sana aja kari-kari temen ya. Udah tuh, air mancing kok. Nyanyinya enak, bisa dorongkan lah dadinya dongel dulu. Dongel lucu mancing.
0: Oke.
1: Mimi Epi. Mimi Rati.
0: Oke.
1: Mimi Rati. Anggo, Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Esa. Ayo, jangan lupa kemana Esa, semangat. Kak
0: sedih
1: Esa, semangat.
0: Semangatku, apa Ibu Sukina kok dari Kang Fanta kok.
1: Iya, terima kasih Bang Fanta.
0: Iya, ora jarene

0: Oke.
1: Anggo
0: kabeh bae sing
1: oke. Kang Rojaya. Karo sing Sumeradem kok.
0: Oke, wong Sumeradem.
1: Sing durung kakon sing
0: durung
1: kakon maaf bae ya.
0: Oke.
1: Ucapane
0: bang. Ucapane.
1: Kopi pahit, kopinya bubuk.
0: Iya.
1: Bukin apa, Mit? Lagi sibuk, lagi menggawe.
0: Oke.
1: Bang Andi, saya selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nah, ada Ibu Sukinah ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, disapa ya di kesempatan siang hari ini.

0: Oke, rekan Bima dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang apa namanya, Ibu Sukina, ada siapa? Dibuka kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans
1: Merdeka.
0: Merdeka, fans Tuna.
1: Ningkeneki, ning Prima.
0: Oke, dengan Teisa.
1: Iya.
0: Jumpa kembali.
1: Jumpa kembali.
0: Oke. Ya enggak apa-apa, sehari 3 kali juga enggak apa-apa. Masih bersama Bang Andre mah ya. Heeh, dilayani.
1: 3 kali mah. Sekian kan pencerahan. Jadi dua kali.
0: Nanti ada Kang Arya SJK.
1: Iya.
0: Oke, Taisa, mau request lagu apa nih, Taisa?
1: Lagunya pengen anu Gerangi Tresna.
0: Gerangi Tresna.
1: Iya.
0: Oke, coba kita cari. Sambil salam-salam yuk, Mangga.
1: Ya, buat Ibu Sukti lah, sayang. Buat Mama Oda.
0: Oke.
1: Buat Mama Paujan. Ibu Billy.
0: Ibu Billy.
1: Mama Indah.
0: Oke.
1: Mama Aldi. Mama Memara.
0: Oke.
1: Buat Mama Febi. Buat Mr. Bono.
0: Mr. Bono.
1: Buat Cak Pur.
0: Oke.
1: Buat Kang Sono.
0: Oke.
1: Buat Pak Salim saya.
0: Pak Salim, iya, oke. Oke, lanjut.
1: Buat Mama Fauzan.
0: Mama Fauzan, oke.
1: Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari.
1: Bunda Mary. Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Oke.
1: Okay. Iya. Buat Bang Andri.
0: Oke. Okay.
1: Iya, ucapane.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rekan Prima, ada Teisa di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, kita putarkan lagu ya. Ada Kapan Rangdane jare. Rendang semakin terdepan kata Kang Wanta. Oke, kita putarkan lagu dulu ya, Mamah Meni. Sebentar ya, setelah lagu nanti Bang Andre akan terima lagi telepon dari Anda. Oke, jangan kemana-mana, masih di Fans Tuna. Fans ketemu di udara. Nengke, neki, neng Prima FM.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fansuna, fans ketemu di udara. Neng kene iki neng Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan juga selamat siang aja buat rekan Prima dimanapun Anda berada yang masih stay selalu di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semangat ya dan bahagia tentunya di hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga yang gabung di live TikTok ya, selamat siang, selamat mengikuti di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, dibuka, ada siapa nih yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Diterima dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fenstura
1: Ning kene iki
0: Ning Prima FM. Ajam obat mabut kono suarane ka. Kayak cenok baik kuno obat mabit ya.
1: Obat mabit tema lagi kondisi ini tanggal tua.
0: Tanggal tua. Waduh, jarene ku tanggal tua kantong edok kuno ya. Semangatnya aja tua-tua bener tah kuno. Aduh, tapi tetap semangat ya. Semalam dibur sama Mbak Susi Arseti tah kemarin tah. Iya.
1: Oh iya,
0: alhamdulillah. Aduh, kangen
1: bener. Kawerane Kang, untung tuh artis.
0: Wah, oleh seember kus, seember sing putih kan ya. Oh, dolaran ya. Aduh, kene orang jaluk sih. Jaluk long lorong lembar bae sing gambar kah, sing gambar bunga kah? Bunga cengkeh ya. Aduh, tobat
1: be kali ini di negara disawer pakai dolar, ada yang dari Taiwan,
0: Taiwan ya. Malaysia, iya, pengen juga Pang Andrenya pengen kah disawer nganggo apa namanya kok dolar Taiwan kok dolar Singapura ya ora apa-apa, sing penting dolar kono ya. Orang Indonesia lar tok. Lah mendilang Indonesia kari lar ya. Aduh. Wong kroya ka.
1: Gila kan. Kang istilah kang lagi pikir-pikir dompet tipis sih blongo dengan dolar pating laber.
0: Kene orang gong anu kanggo apa sing kae kayu di kai lem ka.
1: Oh iya, kalau
0: iya, harus iya pulut iya. Lamun wong meleng madep mana kok di anu ge ya.
1: Sobrok.
0: Oke.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Terhibur ya, bagi apa namanya ya, sekali-kali lah, jangan tegang terus ya. Sekalipun tanggal tua, tetap aja kita harus tetap semangat.
1: Yang jangan, penting
0: iya.
1: Iya, yang penting yang ngirinya jangan tua tuh abang.
0: Oke lah, ora apa-apa lah. Kang Andrenya nyengir tok bae duit langkaku. Oh, apa namanya? Semakin tanggal tua semakin kempes nyengir di apa dipaksain gitu ya.
1: Beda, Kang.
0: Gitu ya. Karo tanggal
1: antara
0: ya.
1: Senyuman itu anger ikhlas sama dipaksain beda. Anger anger ikhlas ki. Heeh. Arane senyuman senyuman yang cengir. Tuh, bakal orang ikhlas arahnya cengar, cengar.
0: Iya bisa baik. Oke, Kang Rian lanjut mau rekes lagu apa nih Kang Rian ya?
1: Lagunya pengen ini lah, bapuk aja lah.
0: Bapuk ya, aduh bapuk keke orang uli itu setel kena bapuk ya. aja bapuk lah, aja bapuk aja.
1: Aja bapuk ya.
0: Aja bapuk.
1: Aja bapuk. Yakin belah.
0: Apa kan?
1: Ula pucuk.
0: Nah, kula pucuk bisa, kula mun ula pucuk mah.
1: Bisa.
0: Apa nak lungane bareng, ya kah?
1: Iya, kang enak-enak belah.
0: Tapi kawin aja bareng ya.
1: Bareng.
0: Nah, kono. Kawin aja bareng. Ya Kang Wanta ku cengar cengir baik kono Kang Wanta ku. Wis oleh satu sesi. Kang Wanta wis oleh satu sesi ku ya lagi anak tamu ku nggawa apa? Rom potong kono ya.
1: Oh, kawin karo dolaran.
0: Oke. Kang Rian.
1: Mau kerungu-kerungu anak kang nakoni identitas sih.
0: Apa tuh?
1: Anak nakoni identitas pribadi.
0: Siapa kuno?
1: Jare kan takoni ini randa-randa kan.
0: Oh, kuno mau ya Kang Wanta kuno. Jadi terus nah, gua jadi randa yang paling terdepan kuno jare nengke Ibu Sukina kan. Wis aja lah. sing anuai pak, sing biasa baik.
1: Ora jadi Ibu Sukina ku saking ngake pelanggan.
0: Nah, kuno terdepan kuno ya.
1: Ngake pelanggan jadi kayak bingung. Wis ngerasa diri randa nakon kanda.
0: Iya lagune kuno apa kuno lagune kapan randa nih kuno ya aduh tobat. Oke.
1: Selanjutnya
0: salam yo mangga Kang Rian yo.
1: Ah, buat Kang Wanta juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Siang. Sampai istirahat ya. Okay. Sambil mendengarkan lantunan lagu pantura.
0: Oke. Okay.
1: Juga buat yang ada di TikTok juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Dari A sampai Z. Semoga sehat selalu. Terus juga buat Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Okay. Mama Billy.
0: Mama Billy.
1: Om Aldinya juga. Terus juga buat Kang Salim.
0: Kang Salim, iya, oke. Okay.
1: Terus juga buat, aduh, siapa lagi? Terus juga buat Unisanti. Ya.
0: Unisanti, oke. Okay.
1: Itu Unisanti ternyata tuh pantang terus tuh.
0: Oh, Unisanti ya, iya. Oke, okay, nanti di.
1: Unisanti, semoga sehat selalu.
0: Nanti patung disapa. Oke. Iya, nanti disapa lah. Iya, yeah, oke.
1: Okay. Iya, terus juga buat juga Dunia Sari.
0: Oke.
1: Okay. Yang punya kawasan tahu
0: Sumedang.
1: Oke. Okay. Juga buat Teh Isa.
0: Oke, okay, Teh Isa,
1: yang punya cadas.
0: Cadas ngampar.
1: Ampar-amparan.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga buat Kenang Rastim.
0: Kenang Rastim.
1: Terus buat yang ada di Pegadaian Baru,
0: okay.
1: Ya.
0: Oke.
1: Siapa Kang di Pegadaian Baru?
0: Kang Timan.
1: Kang Timannya juga.
0: Okay.
1: Selamat mendengarkan ya. Terus juga buat Bunda Merinya juga.
0: Oke.
1: Okay. Terus selalu Kang Nibeng juga.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga buat Capur.
0: Capur, oke.
1: Okay. Terus buat aduh, siapa Mama Indah?
0: Mama Indah,
1: Terus juga Mama Tuti, Mama Fauzan.
0: Oke.
1: Okay. Mama Evi.
0: Mimi Evi, oke.
1: Okay. Mimi Evi juga buat Mama Laranya juga.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mama Titannya juga.
0: Mama Titan.
1: Terus juga buat Ma Oda.
0: Oke.
1: Okay. Mendiratina, Siguratina.
0: Siguratina, oke.
1: Okay. Juga buat LH.
0: Terus
1: juga buat tonornya juga.
0: Oke.
1: Okay. Ini jadi apel banget yang ini nggak bawa hitam.
0: Oh gitu ya. Berarti di luar kepala kena ya.
1: Di luar okay. Kepala. Dari Daska. Oke deh.
0: Oke.
1: Spesial buat Arkimetalnya juga.
0: Arkimetal. Oke. Iya.
1: Terus buat yang nanti.
0: Oke. Okay, matur suwun. Ya, terima kasih.
1: Akhir kata. Ucapannya kan
0: iya ucapane
1: tuku sendal ning Kalijati
0: cakep
1: tuku sepatu langka tali ye
0: cakep
1: mana meneng alor kidul ngetan ngulon luru rabi luru rabi oli pedati
0: melasi temen kono ya. Oke, Kang Rian.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Rian ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Kang Rian ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ventura.
2: Ventura neng kene kiring prima.
0: Oke, dengan Cak Pur. Piye Pak Pur, kabare Cak Pur?
3: Lagi ning omah ta, Kak.
0: Aduh, iya. Nang omah ta iki ora
3: durung enggak ngendi-endi lagi. Iya. Lagi nunggu mule kok ngene rumah bos itu biasa,
0: ngeprus. Ngeprus sarapan panas. Pilih kuno ya.
3: Ini, iya. Konsumen cuma lewat HP melulu, jadi enggak. Aduh,
0: apa iya. Tetap semangat ya, yang penting Cak Pur ya.
3: Semangat dah, disyukurin aja dah.
0: Oke.
3: Okay. Itu yang kemarin gambarnya saya kirim itu masih ada yang nanyain cuma tadi masih belum jelas.
0: Oh gitu ya. Kita juga sambil nawar-nawarin yang apa namanya yang terdekat ya. Ya mudah-mudahan ada rezeki ya Pak Pur ya.
3: Bersyukur aja lah Cak. Kalau ada rezeki itu gak usah diuber-uber. Nah, kalau memang ada milik pasti datang sendiri.
0: Betul, betul.
3: Benar enggak Cak?
0: Iya betul Cak Pur. Apa namanya rezeki?
3: Ya apa Cak, beri waras Cak.
0: Alhamdulillah, rezeki gak kemana ya Cak Pur ya.
3: Iya, sabar.
0: Dereng, mangke setelah anu ya, setelah siaran.
3: Iya. Request lagu nih.
0: Iya mangga Cak Pur ya, mangga.
3: Kecemi cinta baru di DRC.
0: Oke, kecemi cinta ya. Oke, ya, salam-salam ya. Minggu siapa yuk mangga.
3: Tadi Kang Rian ya.
0: Oh, Kang Rian benar.
3: Salam Kang Rian. Semalam kayaknya joget saya ngeliat di itu tuh di
0: streaming. Iya, Mbak Susi Arzeti ya, semalam ya.
3: Nah, itu kayak dinyalakan. Kenapa sih Kang Rian? Nah, iya, soalnya semalam saya lihat di streaming tuh sampai habis.
0: Gitu ya.
3: Iya. Gitu. Ya, cuma hiburan ya Kang Rian.
0: Oke.
3: Hilangin. Iya, salam-salam Cak.
0: Ayo mangga silakan, yuk.
3: Ya, buat Bar Salim.
0: Oke.
3: Mr. Bono. Nang Rastin tuh. Tadi Kang Rian.
0: Oke.
3: Terus Ibu Tuti.
0: Oke.
3: Mau Faujan, Ibu Billy.
0: Oke.
3: Mama Ratmina, Mimi Ratmina.
0: Oke.
3: Mama Aldin. Mama Ara.
0: Oke.
3: Bintang Unyu-Unyu. Ajak Kebiatin.
0: Oke.
3: Mama Indah. Taisa. Cak Dasmo. Ya apa kabarnya Cak Dasmo? Warasa. Mama Endang.
0: Oke.
3: Okay. Ibu Sukina, gimana Bu Sukina? Mas sehat Bu.
0: Oke. Okay.
3: Lancar ya. Masih ini lagi
0: sibuk
3: aja apa Bu?
0: Oke. Okay.
3: Terus Mama Titan, Mama Titan. Dora.
0: Oke.
3: Okay. Kang Uyut. Bapak Lebih.
0: Oke. Okay.
3: Bunda Wini, Kang David.
0: Oke.
3: Okay. Kang Aman. Pak Tisun, Kang Gopar.
0: Oke. Okay.
3: Mama Nen, kalian udah nih tadi ya, Kang Rian, Mama Rini, Mama Cici, okay.
0: Yeah, okay.
3: Kang Wanta, Mama Odan, Nok Bintang,
0: okay.
3: Ayah Pemungkas nih Pemungkas, okay. Gimana Ayah Pemungkas nih kabarnya?
0: Oke. Okay.
3: Udah panen belum? Kang Ibeng, Santi,
0: Santi,
3: Mama Rati. Terus Bunda Mary dari Subang tuh.
0: Oke.
3: Okay. Yang punya rumah mewah Ibu Epe.
0: Oke.
3: Okay. Gimana Bu? Sehat Bu? Pak Kang Sondol. Bapak Amir.
0: Oke, okay, Cak Bu.
3: Adik Kutil.
0: Oke.
3: Okay. Udah semuanya aja lah banyak banget.
0: Semuanya aja. Oke.
3: Okay. Ya. Kita harus saling tahu menahu nih biasanya. Di Prima kan merayap.
0: Iya, ini udah ada tuh.
3: Iya,
0: Mama merayap. Odang.
3: Jadi
0: Mama Odang, Mama Meni.
3: Jadi salamnya okay. Buat semua aja lah, Pak okay. Prima.
0: Iya.
3: Nah, okay. Spesialnya buat Bang Andre yang lagi tugas.
0: Oke.
3: Okay. Nah, ucapannya Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Cak Pur ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 45 menit Mama Odang ditunggu dulu ya, sabar ya. Kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat. Nah, kita dengarkan dulu lagu dari apa namanya Ocol ya, Jaluk Beng Pitu. Spesial buat Cenok Ayu ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, ada Jaluk Beng Pitu. Maka kita dengarkan bersama-sama. Yuk.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima HD.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre, menemani Anda di Fanstura, fans ketemu di udara, neng kini kineng Prima FM. Dan rekan Prima tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, ada Jaluk Ping Pitu, dan juga dilanjut dengan Ulah Pucuk ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah Bang Andre hadirkan untuk rekan Prima semua. Oke, yang mau gabung ya di dibuka di 0853-2189-9582. Oke, bagi rekan Prima yang di live TikTok ya, di kesempatan siang hari ini yang mau gabung ya, bisa gunakan di nomor yang di atas nih ya, di 0853-2189-9585. 899582. Aduh, sampai keder ya Bang Andrenya ya. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya di kesempatan siang hari ini. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fanstura. Ntar dulu.
1: Mungkin.
0: Nah, gitu dong. Jadi
1: mungkin mana? Merdeka.
0: Merdeka. Nah, baru tanya kabar.
1: Saking pengen mau. Saking gitu pengen ya. Mau belajar. Jadi, weh. Primpun kabar.

0: semangat. Sebaliknya bunda kepriwe kono kabare?
1: Priwe kono ya.
0: Nah, apa kabarnya? Apa kabarnya kepriwe kabare? Nah, walaupun bahasa.
1: Priwe kabar.
0: Nah, iya kono wong Indramayu.
1: Baik.
0: Lamun pengen apa bahasa Indramayuan Cirebon dak kono Kang Arjuna ku bisa ya Kang Arjuna ya. Diajar ku Bunda Juniasari ta.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kang Arjuna ya.
0: Arjuna sing wong Cirebon asli ku ya. Senyum kok Kang Arjuna senyum ya. Oke.
1: Salam kenal ya Kang Arjuna, ajarin dong. Mau.
0: Oke, Bunda lanjut mau request lagu apa nih? Jurukan empang, Pak. Ono.
1: Iya.
0: Wow, iya.
1: Iya betul. Lagi pengen ada yang demenin.
0: Nah, gitu ya.
1: Pengen we.
0: Sing duwe jurat apa nama sing duwe empange pitu kono ya. Nggo njaluk siji.
1: Nggak tahu.
0: Aduh, ya mumet ya. Orang apa orang ngerti artinya kok ya? Enggak ngerti bahasanya gitu ya. Tapi Bunda
1: ora. Tapi dibeling orang ngerti jadi uang tengerti lah gitu ya.
0: Tuh, katanya Kang Rian, ta Bunda pindah aja ke Horgelis biar ngerti bahasanya katanya.
1: Mau. Tapi Bunda tidak kalau nggak ada yang tadi mah kan bilang ada yang bilang ke Bunda teh apakah semudeng di jalannya
0: gitu.
1: Masih ada yang menyulik. Aja Bunda teh pengen diculik.
0: Kalau diculik gitu. Aduh kalau diculik mah urusannya repot nanti dicari-cari yang pihak yang berwajib nanti. Tapi nyuliknya diem-diem ya.
1: Iya, diam-diam. Demen sama teman.
0: Nah, kono Kang Rian
1: ya,
0: kowe. Aduh. Oke, Bunda. Ayo, Mangga.
1: Bunda pengen sapa-sapa dulu
0: ya, silakan.
1: Ya?
0: Oke, Mangga.
1: Silakan. Tapi abang teh biar enggak kedere, jadi minum emang enggak pakai me ya, minum dulu air aja ya.
0: Iya, boleh.
1: Minum dulu dong. Jadi biar enggak bilang nomor juga. Aduh, sampai capek kayaknya ya. Capek tapi seneng.
0: Capek tapi seneng. Karena apa? Bisa menghibur, iya, bisa menghibur ikan prima di mana-mana.
1: Iya,
0: oke,
1: Bunda istirahat juga sebentar, dak cepet cari lagi ke prima.
0: Iya, ya, kok jadi wong Cirebon ada main culik-culikan gue aja.
1: Coba ngacung, siapa yang mau nyulik? Jadi di sini mah ngacung culik nate dibilangin. Jadi jangan sampai berurusan-urusannya.
0: Karena
1: urusannya berdua.
0: Iya, karena menculiknya sepakat.
1: Ya betul. Mau dong.
0: Aduh, kepriwe kono Kang Sultan. Nah, yang penculiknya sepakat ta. Oke, lanjut udah yuk Mangga, silakan.
1: Iya. Buat Teh Isah ya, buat Kang Ari Laksa juga barangkali lagi dengerin. Itu juga kenapa? Buat Nanang Rasti, okay. Bu Sukina, Mam Ara, nak pinta unyu-unyu. Biar didorodotkeun we biar cepet ya. Nah, buat Mary Happy yang punya rumah mewah, Nenek Rafi, Mimi Ratmina, Bunda Ella, terus buat Mimi Satamina, Kang Wardoyo, Bunda Mary, Mimi Hajah Supriyatin, Papa Najwa, sama mamahnya juga, Bang Rojaya, Kang Rian yang punya Cirebon, iya, buat Pak Wanta,
0: diselipin. Diselipin Mama Meni, Mama Meni.
1: Oh iya, nanti.
0: Oh nanti ya, ada ya. Oke.
1: Ada.
0: Oke.
1: Udah buat Pak Wanta, Ibu Wanti, Nokilanya juga, Kang Asep Roland, Kang Yanto, Bapak Salim, Abah Dek, Adek Kutil.

0: Mama Intan.
1: Oke.
0: Okay. Juga. Nah, ini baru buat Mama Meni.
1: Mama Meni.
0: Iya. Okay. Meni, dan Meni ada bukan ku ku.
1: Mama Meni. Oh, gitu.
0: Iya,
1: ada itu tulisannya sama kuno ya. Oke. Okay. Ampura ya Mi ya.
0: Kalau orang Sunda pakai apostrof itu ya.
1: Betul. Oke. Okay.
0: Lanjut buat yuk. Mbak Riri, okay. Buat Uyut, buat Kang Ibe, okay. ada Capur, Mama Endang, ada okay. Mama Odang juga, Ayah Pamungkas sama mamanya, okay. Kang Ahmad, Kang Pani sama teh neneknya, okay. Pak Lebe, Ibu Rahmana,
1: okay.
0: Mama Luwes yang punya collection itu, Bang Hendro Lesmono. Apa Abang? Apa Nababang?
1: Oke.
0: Okay. Di buat Kang Alek. Pokoknya okay. Buat semuanya aja.
1: Oke, okay, Bunda.
0: Udah Bunda dorodotkeun pokoknya ya.
1: Oke.
0: Iya. Matur kesuwun Abang Hendro.
1: Ya sami-sami.
0: Terus ini teh Bunda catatnya ada apa ya?
1: Apa tuh?
0: Injing-injing. Injing-injing enggak tahu apa injing-injing.
1: Injing-injing ya pagi-pagi.
0: Oh, injing-injing itu pagi-pagi ya.
1: Sarwa kene bahasa Sundanya.
0: Iya.
1: Oke. Oke, baik.
0: Makasih banget.
1: Terima kasih kembali.
0: Udah ya, aku tuh udah. Udah ya, udah matur kusuhun kan?
1: Heeh, sudah.
0: Ya udah penyiar pujaan. Bunda turun ya.
1: Terima kasih Bunda.
0: Iya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Juniasari dari Sumedang ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, dilanjut kembali di belakang Bunda Juniasari. Ada siapa nih? Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Tura
2: ning kene ning Prima ki.
1: Iya, Kang Ibeng. Enggak masuk-masuk ya Kang Ibeng ya.
2: Iya.
1: Iya. Tadi mau karaoke enggak bisa. Sekarang tendang-tendang melulu ya. Ya sampar ya Kang Ibeng ya, karena apa namanya yang masuk banyak banget ya. Ini kita share terus saya satu-satu ini. Oke, Kang Ibeng, pripun kabare, sehat ya Kang Ibeng ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Lagi apa iki? Lagi istirahat Kang?
2: Pas nyiram
1: tas nyiram kacang. Wis dahar dereng.
2: Beken tas dahar.
1: Oh, tas dahar ya, lagi istirahat sambil dengerin Prima FM ya.
2: Iya.
1: Oke, Kang Ibeng, mau request lagu apa Kang Ibeng, silakan.
2: Request lagu nih Tamarumpleng Bella.
1: Tamarumpleng. Oke, salam-salam Minggu sampai yuk Mangga.
2: Iya, kanggo Mimi Ratmina seneng Tamarumpleng.
1: Oke, lanjut.
2: Kanggo Bunda siapa mau?
1: Oh, Bunda Juniasari.
2: Oh iya, Bunda Juniasari.
1: Heeh.
2: Bunda Mary.
1: Bunda Mary. Oke.
2: Terus Ibu Sukina,
1: Ibu
2: Bu.
1: Sukina,
2: Pak Lebe. Tangguh Kang Rian ya.
1: Kang Rian. Oke. Okay.
2: Taro.
3: Teman HP.
1: Lah kono.
2: Mister Gono.
1: Mister Gono. Oke. Okay.
2: Terus Kenang Rastim.
1: Kenang Rastim, iya.
2: Mang Wanta Singwane Rata.
1: Oke. Okay.
2: Terus Kang Aman,
1: Kang Aman,
2: Kang Rian,
1: okay, iya.
2: Pak Salim, Pak Salim,
1: oke, okay.
2: Mister Bono,
1: Bono,
2: Mama Indah, Mama Pewi, Mama Aldin,
1: okay.
2: Bisa, Ti, Mama Ara, Mama Odang, Mama Indah,
1: oke, okay.
2: Terus Mama Epi ya,
1: Mimi Epi,
2: Rati,
1: okay.
2: Mimi Epi,
1: betul,
2: Mimi Epi, Terus kanggo Ibu Haja Supriyatin, nong Bintang Unyu Unyu, Kang Asep Rolan,
1: iya
2: kan, semono bae spesial kanggo Mama Isaka. Ditunggu lagu nih.
1: Baik.
2: Yuk, assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Merdeka. Ada Kang Ibeng ya di kesempatan siang hari.

yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 10 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Bang Andre akan putarkan lagu Kejemit Cinta, nanti disusul dengan Anak Dewa ya, yang di request oleh Wong Tangkil ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, dan sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung bersama Prima FM ya, dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Oke, rekan Prima, barangkali rekan Prima yang kena flu. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala apalagi tambah bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu ya rekan Prima, biar gak bingung. Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu jadi bingung, langsung hilang flu-nya ya rekan Prima. Dan flu memang mengganggu ya, hilangkan segera dengan minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegel-pegel, minum Ultra Flu ya, biar cepat hilang flu-nya. Karena Ultra Flu ini apabila diminum langsung flu-nya reda dan lega rasanya. Dan juga rekan Prima, Ultra Flu ada kemasan baru ya, blister 10 tablet ya, yang bisa dibeli di Indomaret terdekat atau di apotek atau toko obat yang berizin di seluruh Indonesia. Dan Ultra Flu produksi dari PT Henson Pharma ya rekan Prima. Makanya kalau flu jangan lupa segera saja minum Ultra Flu biar flu-nya cepat kabur ya. Oke, ada Kejemnya Cinta di kesempatan siang hari ini dihadirkan oleh Bang Andre buat rekan Prima semua yang selalu monitor Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Musim panas gini emang kepikirannya selalu es ya Teh?
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, karena es itu jadi solusi sebagai penyejuk penyegar badan kalau lagi panas kayak gini nih Teh.
1: Justru siang-siang ini kita harus merenung.
0: Kenapa kok bisa merenung?
1: Lah, ya baru di dunia aja panasnya udah begini. Apalagi di Ciledug, di Tangerang. Aduh.
0: Emang kenapa?
1: Panasnya pol.
0: Padahal gak deket laut loh.
1: Oh, iya ya.
0: Iyalah. Tangerang Ciledug gak deket laut. Beda sama Indramayu. Ya kan deket laut, eretan.
1: Nanti gosong ya.
0: Lah iya. Ngomong-ngomong nih Teh.
1: Apa ya tuh?
0: Tiang apa yang menyegarkan Teh? Main tebak-tebakan nih.
1: Tiang
0: apa yang menyegarkan?
1: Tiang yang menyegarkan gak ada.
0: Adalah.
1: Gak ada tiang kok menyegarkan lah Pieto.
0: Kalau tiang-tiang minum es nyes-nyes seger, menyegarkan gak Teh?
1: Enak
2: bilang 5,8 yang terima.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar, kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama pengantri teman-temannya Anda di Venstura, fans ketemu di udara. Neng Prima FM. Oke, dengan Prima tadi kita sudah dengarkan ya, ada Kejemi Cinta, ada Anak Dewa, dan juga Juragan Empang ya, yang sudah dihadirkan Bang Andri untuk rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Dan waktu menunjukkan pukul 13.33 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan Bang Andri masih ada waktu ya untuk menemani rekan Prima 30 menit ke depan ya. Dan rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk mangga yang mau bergabung. Oke, nanti kesempatan siang hari ini rekan Prima pengantin mengucapkan selamat siang aja buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan yang baru menemukan gelombang kami atau menemukan live kami di live TikTok ya, Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan semuanya bahagia dan tetap semangat ya untuk hari ini. Dan rekan Prima mungkin hari ini hari libur ya buat rekan Prima sebagian ya, dan juga bahkan ada yang sibuk-sibuk untuk membantu tetangga, membantu rekan, dan juga membantu kerabat ya untuk hajat ya, karena besok hari Jumat hari Minggu itu puncaknya. Puncaknya karena apa? Di setahu Bang Andri aja undangan yang masuk ada 4. Itu yang kenal ya. Mungkin rekan Prima mungkin di tempat Anda mungkin ya lebih dari 4 di kali ya. Tinggal ngatur aja sekian kali sekian sama dengan sekian ya. Aduh, tanggal tua. Oke, sekali lagi rekan Prima yang gabung ya, ingin interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, tadi ada Mama Meni yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini. Wong sukatani laban priwe kabar, ikun wong sukatani laban lagi apa ketitur bae ta. Dan juga spesial buat Wong Sambinungku di kesempatan siang hari ini yang monitor selalu ya Prima FM, ada Mama Noval dan juga ada Mama Daci ya di kesempatan siang hari ini yang sudah monitor selalu bersama Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang dan mudah-mudahan bahagia selalu bersama keluarga. Dan juga ada siapa tuh? Ada Uni Santi ya. Uni Santi katanya monitor selalu ya di Prima FM. Oke, selamat siang Uni Santi, mudah-mudahan dagangannya laris manis ya, dan bahagia selalu, dan tetap monitor ya, jangan sampai enggak ya. Dan juga ada ibu kita itu ada Ibu Sukina yang radionya tidak pernah yang tidak pernah di off ya, walaupun orangnya tidur radionya masih bunyi aja ya. Oke, rekan Prima sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Kalau tidak ada kita hadirkan ya, ada Damar Umpeng ya. Request dari Kang Ibeng ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, kita dengarkan bersama-sama Damar Umpeng. Yuk kita gepoy.

0: kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Ya cakepnya.
0: Emang kenal bang sama Superman?
2: Kenal. Tetangga.
0: Tetangga. Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau dekat matahari esnya meleleh Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya.
4: Sembilan 5,8 yang prima.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre, teman-temannya Anda di Fanstura, fans ketemu di udara. Neng kini kini neng Prima FM. Oke, dengan Prima, oke dengan Prima ya, 50 menit lepas 13 atau lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke, yang masih ingin gabung untuk interaktif ya, bisa masih bisa digunakan ya di line telepon di 0853218995582. Di kesempatan siang hari ini lagunya Bang Andre yang diputarkan, lagu sendu-sendu ya. Jadinya ngantuk ya. Dan terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853218995582. Mungkin penelpon terakhir ya di kesempatan siang hari ini. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fanstura Neng Kenei, Neng Prima FM.
1: Neng Prima FM.
0: Iya, Kang Alek. Kang Alek pripun kabare, Kang Alek?
1: Alhamdulillah, masih baik-baik sayang.
0: Masih baik. Iya, Kang Alek wis apa namanya wis ngliyep, wis mangan, wis istirahat. Kang ngendirine masih nongol baik ngono ya. Halo Kang Alek. Halo.
1: Ini lagu Panturahan.
0: Oh, Panturahan. Ya? Iya, Kang Alek mau request lagu apa? Ayo mangga.
1: Requestnya minta Demen Batin baik.
0: Apa Demen Batin?
1: Dolan Batin gitu loh.
0: Dolan Batin apa piwe?
1: Demenan Batin.
0: Oh, Demenan Batin dah. Oke, okay, Demenan Batin nanti diputarkan. Oke. Okay. Salam-salamnya monggo sapa yuk mangga.
1: Selamat buat rekan Prima ya, yang udah stay ya.
0: Oke. Okay.
1: Juga yang baru gabung. Selamat siang, okay. Sore aja. Yang ganteng, yang cantik, yang benol, semuanya aja rekan Prima ya.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya salam kenal aja.
0: Dari Kang Alek ya.
1: Dari pusaka ya Kak.
0: Oke, okay, dari pusaka.
1: Besok
0: Ratu.
1: Itu pagi apa sore A?
0: Kalau besok Bang Andre pagi, pagi itu di ngopi say itu lagu-lagu remix. Tapi tetap untuk karaoke itu dimulai dari jam 10 sampai jam 12. Nanti jam gitu 2 ya? Tapi besok tetap Bang Andre dari pagi sampai jam 12 ya. Nanti fansurannya Kang Arya besok ya. Untuk hari ini, hari ini dari jam 10 sampai jam 2 Kang Andrenya. Sebentar lagi Bang Andre akan turun nih.
1: Iya, dari acaranya besok itu karaoke jam 10 gitu.
0: Oh, karaoke jam 10. Kalau Kang Alek pengen ke studio boleh nanti live. Ya, karaoke udara.
1: Insyaallah.
0: Biar tahu
1: nyamperin Mr. Bono pasti.
0: Boleh kalau kenal Mr. Bono. Mr. Bono
1: kalau
0: pasti.
1: Ada sondol-sondol juga.
0: Oh iya. Tapi kalau Mr. Bono pasti besok ke studio, pasti.
1: Iya, insyaallah aku udah tahu sih.
0: Ditunggu ya kan ya.
1: Aku mah.
0: Oh, gitu ya.
1: Di tempat warungnya toko
0: gitu. Oh, gitu ya. Berarti nyamperin ke Mr. Bono dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, Kang Alek.
1: Mungkin nanti besok mungkin ada ya.
0: Mudah-mudahan ya. Nanti ketemu Bang Andre, Bang Arya. Ya, ada.
1: Betul. Ya, insya Allah. Kalau tidak halangan pasti nongol.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Jumpa begitu.
0: Oke, okay, Kang Alek.
1: Sudah, terima kasih okay. Aja waktunya.
0: Oke, okay, terima kasih kembali.
1: Dok pilih yang belum tersenggol apunten ya. Soalnya waktu terbatas.
0: Oke. Okay.
1: Dibagi-bagi gitu.
0: Dibagi-bagi betul, betul.
1: Ya, ucapannya.
0: Ucapannya.
1: Kopi pahit jangan diminum ya. Semoga Kang Alek pamit. Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Berarti kopi pahit jangan diminum kah? Masih sedulure senok bintang unyuk-unyuk kah wong Cirebon kah? Masih satu letting kono ya. Enggak apa-apa Kang Alek. Terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM ya. Oke, rekan Prima, 54 menit lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, Bang Andre akan pamit undur diri ya. Dari ruang dengar Anda di acara tadi berdendang karaoke udara dan lanjut ke Fanstura. Dan terima kasih sudah bergabung. Dan banyak sekali baik yang off air ataupun yang lewat live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi Bang Andre ucap ucapkan selamat siang, selamat beristirahat bagi Anda yang sedang istirahat, selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang beraktivitas. Sampai ketemu lagi di esok hari ya, di pagi hari jam 7 sampai dengan jam 12. Dan jangan kemana-mana, setelah ini nanti ada Kang Arya yang akan membawakan acara Sepanjang Jalan Kenangan untuk rekan Prima semua. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di waktu dan acara yang sama. Rekan Prima, mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Merdeka.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya rekan prima, hari ini Arya mengudara di hari Sabtu 30 Mei 2026. Dan hari ini juga lagu-lagu untuk rekan prima semuanya yang Arya putarkan ini lagu-lagu lama, lagu tahun 80 hingga 90. Ya, bagaimana untuk rekan prima kabarnya hari ini ya? Semoga rekan prima diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan keberlimpahan, diberikan segala-galanya yang dan dikabulkan segala permintaannya. Ya, lagu pembuka dari Vina Panduniata, Surat Cinta ini. Wah, siapa ini yang mendapat surat cinta? Ya. Lagu pembuka Surat Cinta. Ya, semoga rekan prima mendapat ini ya, surat cinta ini. Mendapat surat cinta yang sedang malam minggu sih ya. Ya, sebelumnya Arya juga akan menyapa untuk yang amat berhormat Sehat Zaitun serta Umi dan keluarga, juga Datuk Seriman Parwoto, Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia. Ya, selamat siang dan selamat mendengarkan siaran kami, dan semoga saya juga diberikan kesehatan yang paripurna, juga Datuk Sirman Barwoto diberikan kesehatan yang paripurna beserta keluarganya semuanya, dan dengan bimbingan serta tunjuk ajar dari Syekh, kami mengharap untuk selalu istiqomah dalam menjalankan tugas di hari ini dan sampai selesai nanti pukul 5 sore. Oke, baik rekan prima yang masih setia di gelombang kami di 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik rekan prima, ini ada siapakah gerangan ya yang sudah masuk di 0853-2189-9582. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ini dengan siapakah?
1: Dengan Hendro Lesmono.
0: Oh iya, Hendro Lesmono. Gimana kabarnya Hendro Lesmono?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Sehat, habis menerima surat.
0: Surat? Wah, surat ya, cinta ini pasti. Ya, surat cinta dulu kan.
1: Iya.
0: Waktu zaman kan, saya
1: waktu
0: masih
1: zaman dulu tuh enggak ada kan? SMS.
0: Oh, belum ada.
1: Ada WA.
0: SMS belum ada.
1: Enggak ada WhatsApp. Main surat.
0: Main surat, betul sekali.
1: Ya. Jadi nunggunya lama.
0: Wah, ini kali harus dikirim lewat pos dulu ya.
1: Iya.
0: Tidak sekaligus dijawab.
1: Dikirim
0: ya.
1: Hari ini nyampenya
0: besok ya kan namanya.
1: Enggak, besok kadang-kadang ya? Sampai 3 hari.
0: 3 hari baru nyampe aja ya. Waduh, iya betul sekali itu, Hendro.
1: Kadang-kadang lewat dari teman. Ini Hendro. Ada titipan surat.
0: Ada titipan surat.
1: Dari siapa?
0: Dari siapa itu?
1: Dari kamu.
0: Oh, ini
1: pacarnya.
0: Aduh, baunya wangi tuh. Biasanya kertasnya itu.
1: Langsung nggak ya. Bisa tidur,
0: nggak bisa tidur pasti ya, banyak nyamuk sih nggak bisa tidur. Ayo
1: dibawa tempat sepi-sepinya.
0: Waduh, bacanya diam-diam lagi, ngumpet-ngumpet lagi ya.
1: Isinya
0: apa itu?
1: Ternyata surat pemutuskan SIM.
0: Waduh, kelara-lara pasti ya.
1: Aduh, jadinya hatiku sakit.
0: Ayo, waduh, iya sakit.
1: Ada ini lagunya
0: apa ini berarti?
1: Lagunya Putus Cinta.
0: Aduh, Putus Cinta ya, ya sudah.
1: Ada enggak ya?
0: Putus Cinta, oh, ya sudah, kita carikan ini. Lagu lamanya Putus Cinta, ya siap-siap. Yeah. Oh ya, Putus Cinta di Batas Kota, ada Putus Cinta di Batas Kota, ya boleh.
1: Waktu itu menerima surat sebelum dibaca bahagia. Tempo dibaca. Wah, surat menyakitkan.
0: Waduh, suratnya
1: dirobek-robek.
0: Ya wes, siap nanti ini diputarkan nih lagunya Putus Cinta katanya. Ya.
1: Buat Sondol.
0: Sondol ya.
1: Buat Alek juga.
0: Alek ya.
1: Teisa.
0: Teisa.
1: Buat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Oda.
0: Ya. Oda.
1: Terus Mama Billy, Mama Aldin.
0: Mama Billy, Mama Aldin. Ya.
1: Buat Teisa juga.
0: Teisa.
1: Terus Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti.
1: Juga buat semuanya.
0: Semuanya.
1: Mungkin semua ngalami waktu zaman dulu surat-surat.
0: Iya, surat cinta itu memang dulu sesuatu yang berharga sekali.
1: Selembar kertas putih.
0: Selembar kertas putih.
1: Seputih cintaku.
0: Seputih cintaku lagi. Waduh, iya wes lah ini lagu. Tapi, nah, karena putus cinta.
1: Iya. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda Hendro Lesmono ya, sebagai penelpon pertama ya, rekan Prima ini. Siapakah berikutnya di acara sepanjang jalan kenangan ini? Ada menunggu di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum. Halo. Siapakah ini? Halo. Ya, ya belum masuk. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya ini belum. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ini Ibu Suki.
3: Tekan 1, 3, atau 5 untuk meninggalkan pesan suara. Tekan 1, 3, atau 5 untuk meninggalkan pesan suara. Nomornya.
0: Aduh, ini belum masuk nih. Coba diulangi lagi Ibu Sukina. Ya. Oke rekan terima. Ya ada sedikit. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum. Apa bangatnya?
0: Iya, itu ada apa itu? Waduh. Nah, waduh, mati lagi Bu Sukina. Pak pulsanya habis, bagaimana nih Bu Sukina? Iya, dengan Prima. Aduh, shalom, shalom. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini dengan siapakah?
4: Omes.
0: Omes, waduh, gimana kabarnya Omes?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Aduh.
4: Gimana kabarnya Ang sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
4: Ya.
0: Sedang di mana ini?
4: Di tempat ini kerja.
0: Oh, kira di tempatnya Cirebono. Enggak.
4: Oh, itu mah banyak gerbong, takut ah.
0: Oke, siap. Oke, lanjut, silakan.
4: Mau minta lagu itu Ang, Drive.
0: Waduh, Drive. Yang apa ya?
4: Ya. Biar tua selera muda lah.
0: Oh, Drive ya, ada enggak ya ini? Yang
4: impian,
0: apa?
4: Impian-impian.
0: Impian ya. Coba kita cari dulu ya, Drive.

0: Semuanya aja lah.
1: Oh iya, lagunya kalau enggak ada.
2: Assalamualaikum.
1: Artinya. Duh, bisa banget. Ayo rekan Prima, waduh ada opus Omes ya, Omes ini. Lagunya Drive kata ya, waduh lagunya ini. Ya, silakan yang ingin bergabung, kita buka lagi di 0853 2189 9582. Ya lagunya saya pilihkan dari Andiliani aja ya. Ini untuk Omes nih lagunya. Baik, kirim terima. Siapakah berikutnya ini, kita buka lagi line teleponnya di 0853 2189 9582. Sambil nunggu yang lainnya, di acara sepanjang jalan kenangan ini Arya hadir 3 jam sampai jam 5 sore ya rekan Prima. Nah cuaca di luar kelihatannya mendung ya, tapi belum begitu hujan. Nah kita tengok dulu ya, kita lihat di laporan Badan Meteorologi dan Geofisika, Klimatologi dan Geofisika ya. Hari ini berawan ya, masih ada berawan dan kisaran curah hujan 64-94%. Dan suhu masih di angka 25-30%. Ya, kita dengarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah Arya persiapkan untuk Komes, untuk Hendro ya. Dan Ibu Sukina ini perwakilan ya, kita putarkan aja lagunya Panggung Sandiwara ya, sebagai pesannya yang tadi yang belum sempat diputarkan ya. Oke, selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Dimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejut.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Ada.
1: Keju apa
0: Dis?
1: Keju.
2: Apa? Itu biasanya tiap manggung tuh, pasti dia keju.
0: Oh. Keju tret, ya betul.
2: Bukan. Keju, kejujuran. Kejujuran.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 95,8 FM Prima radionya Indramayu nomor 1. Ya rekan Prima, kita masih di sepanjang jalan kenangan. Dan lagu-lagu yang Arya putarkan ini lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 80 hingga 90 ya. Dan yang punya kenangan dengan lagu ini yang berjudul Putus Cinta di Batas Kota dari Titi Sandora ya, selamat mendengarkan lagunya ini. Ya untuk Ibu Sukina, gimana Ibu Sukina? Halo, assalamualaikum.
1: Abel nang rasim bisa.
0: Oh iya.
1: Anak bisa.
0: Ya, kenapa sudah.
1: Ya? Bisa enggak nih?
0: Oh iya, silakan Ibu Sukina.
1: Ning banget yang kono kumbuka siapa?
0: Iya kayak ini kan HP ini apa primen ya?
1: Nah, aduh, iya. Orang mancing-mancing, tapi ini kan dari Sony.
0: Iya, tadi.
1: Barangkali langka setelah banget yang ngomong. Kalau nyambung gak gini kayak kono. Urban mah pincang banget ya.
0: Lara-lara kayaknya Bu, putus cali cinta kayak putus apa? Putus cinta jare nang Rastin ke lagune.
1: Maaf ya banget ya.
0: Iya, Bu,
1: sikalah. Maafin banget ya Allah. Ganggu banget. Apa entar sarung dan dia pingsan.
0: Aduh.
1: Aduh, tadi kita penasaran ya.
0: Iya.
1: Kontrakan gunung antok dalam kok.
0: Apa ya?
1: Nah, jadi ngebel nang Rastin, jare nang Rastin deh, jajal. Ngebel maning bae, Bu. Izin beli ngebel maning ngebel kok dari ini pulsa.
0: Iya, wes.
1: Maaf banget ya Allah yang ganggu Bang Arya. Ya,
0: silakan, silakan Ibu Sukina.
1: Aku Mbak Bangar ya, tolong puterna lagu kan lah ya. Sing hujan turun lagi siapa sih dulu hujan juga ya.
0: Yang hujan turun lagi.
1: Nah, iya itu.
0: Oke, siap.
1: Maaf banget ya. Ya,
0: enggak apa-apa.
1: Terima kasih sebelumnya.
0: Ya hujan turun lagi, pokoknya lah ya Bu.
1: Iya dah.
0: Tapi malam minggu
1: turun lagi.
0: Malam minggu enggak hujan ini Bu.
1: Lagi sih. Penasaran baik kita ning Prima kok. Eh menetas, angkot kita nong bayar.
0: Ya. Ya aduh ya.
1: Sekian. Iya, kredit. Kang Bu mau tas.
0: Oke.
1: Bang Arya, salam-salam ya.
0: Iya.
1: Narasin, terima kasih banget. Ya dari nang aku balikan yang ngebel maning je.
0: Iya.
1: Iya, jadi kita pun ngebel maning Bang Arya.
0: Iya benar, gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, belum sempat gini, gak apa-apa Ibu Sukina diulang lagi ya.
1: Oh gitu ya. Karung dasar ema. Aduh. Ya. Jadi nekonger apa ini kita?
0: Iya, aduh, ya, ada kesalahan ini ada.
1: Iya, salah.
0: Ketumpuk yang ini Ibu Sukina mungkin
1: ya,
0: jadi ada
1: itu, ya.
0: Ada yang
1: ya,
0: masuk.
1: Makasih ya, iya.
0: Ada yang masuk, jadi ketumpuk.
1: Nih. Makasih. Bang Arya. Salam-salam dingin.
0: Iya, silakan.
1: Ya Allah. Langsungan pesan orang belanja tidak masuk ya. Orang belanja tapi kecil kau di sektor dari di bisa mudun ke motor. Dari gulung-gulung nak. Narasin, terima kasih banget. Ibu Sukina, jadi nang Rastin kenapa manis sana aku ngepel sapa-sapa anak jeng. Enggak, Bono, Eho, ayo naik. Mau ke siapa kasih wong anyar kah? Oh, Bang Alek mau ke siapa ya?
0: Bang Omes,
1: Bang Alek. Alek, Bang Alek.
0: Alek, oh Alek.
1: Bang Alek, salam kenal Ibu Sukina, sing usia lanjut. Tapi mau ketinggalan kayak kene enggak? Sampai orang nyambung nyampe takon-takon. Enggak jadi ngebeli siapa-siapa bae. Anggo, Kang Rian, ayo kenangan lama Kang Rian. Kang Rian,
0: ya.
1: Kang Salman, Kang Timan, Uy.

0: Bunda Mary. Mang Wata mang. Apa ibu cokin kok bulat? Aduh dagingnya kelengar. Rong jalan. Mang Wata ayo naik. Anggo Mang Wata. Anggo Capur. Ayo naik Capur. Anggo Bapak Salim. Anggo Bapak Lebe, Pak Lebe. Kenangan lama Pak Lebe, ayo naik. Kang Ibeng, ayo naik. Sorean, sorean, adem-ademan. Lagunya gak sih madem-madem. Anggo Ibu Dili, Mama Aldin, Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Teesa, ayo naik Teesa. Semangat Teesa. Berajak puyeng. Anggo Mama Indah, Ibu Tuti, Mama Paujan, Mama Odang, anggo Bunda Mary, anggo Bunda Yunias, Bunda Yuniasari, Lok Bintang Unyu Unyu. Ya udah, untuk semua muanya adalah ya, kita harus melayani mas.
1: Oke, siap.
0: Anak untuk kuning, alhamdulillah Bang Arya.
1: Alhamdulillah.
0: Ucapannya Bang Arya.
1: Iya.
0: Kopi pahit di atas meja. Iya. Ibu Sukina pamit, ada orang belanja.
1: Iya,
0: salam yang Bang Arya sehat selalu ya.
1: Sehat selalu Ibu Sukina.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Sukina yang sudah berusaha masuk lagi ya. Tadi karena ada sesuatu hal ya, Bu Sukina masih penasaran dengan Radio Prima. Nah, diulang lagi ya, silakan, tidak apa-apa Bu Sukina ya. Semangat pokoknya Bu Sukina ya. Ya, rekan Prima, kita lanjut, siapakah berikutnya ini yang sudah siap untuk bergabung di sepanjang jalan kenangan ini?

Antara benci dan rindu ya, dari Ratih Puswasih. Lagu ini sudah Arya persiapkan untuk Ibu Sukinah yang tadi sudah bergabung ya. Ibu Sukinah, lagunya yang sudah ditunggu-tunggu ini. Hujan turun lagi ya. Semoga malam minggu ini tidak hujan ya, Ibu Sukinah. Karena malam minggu biasanya kan rame ya. Ya, selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: banget itu tuh.
1: Tuh, nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Mm-mm, togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Tempecang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan, togecang, togecang.
0: Terus anak sambelete.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambelnya ki beda.
1: Oh iya, sambel kacang ya.
0: Iya, sambelnya kacang.
1: Iya, ya wis yuk mangan yuk.
0: Orang baru makan.
1: Ya udah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh. Satu.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Lah, anak nih nasi lengko itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang nggak bisa ditawar. Boleh dibeli.
0: Larang gane wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini nah, kayaknya nih.
0: Apa teh? Makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
1: Tempe duduk.
0: Tutulah tempe mah murah ikut teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan kalau belum pegang kepala puyeng. Gak pernah mau ngasih jawaban. Jawab dulu, teh.
1: Habis sampoan jadi gak garuk-garuk.
0: Apa?
1: Gak tahu.
0: Sengananang nasi lengko.
1: Wah, nyerah-nyerah.
0: Jawabannya. Endok asin.
1: Endok asin gak bisa ditawar.
0: Lah

0: Betul.
1: RT, kita udah lama nih Teh nggak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya Teh.
0: Iya, kemarin pada apa? Pada demo, tapi alhamdulillah kenyang.
1: Demo apa Teh? Kenyang.
0: Masak, demo masak.
1: Iyalah kalau demo masak kenyang ya Teh ya. Apalagi yang ikutan, woi, 50 orang peserta demo masak. Nyicipin atu-atu ya Teh.
0: Nyicipin.
1: Oke. Ngomongin ini nih Teh, soal masak. Biasanya kan kita suka masak ayam ya Teh.
0: Iya.
1: Aku punya tebak-tebakan nih Teh soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih Teh?
0: Ya dua-duanya pinter. Masa beda? Masa beda? Emang otaknya beda juga?
1: Kalau dua-duanya pinter ngapain? Aku tanyain. Tanya sama Bang Jawat ah. Ayo Bang, jawab Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
1: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
1: Iya, ayam hitam berjemur mulu jadi hitam ya Teh. Jawabannya apa Teh?
0: Ayam apa dong?
1: Ah? Ayam apa? Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pinter ayam hitam. Mau tau gak Teh soalnya kenapa?
0: Kenapa tuh?
1: Soalnya ayam hitam telurnya bisa warnanya putih.

95.8 FM Brima, radionya nomor 1 di Indramayu Barat ya. Nyanyian Badai dari Mel Sandi ya, ada dia persembahkan untuk menemani rekan Brima di jam yang kedua ini supaya tidak ngantuk ya rekan Brima. Ya, waktunya ini memang jam-jam segini waktunya ngantuk ya. Kata Kak Rian tadi dia ya nih sam biar ya Kang Rian ya, waduh Kang Rian juga langsung monitor juga ini ternyata Kang Rian di TikTok Brimanya juga ya, waduh ya ini ya supaya ini ya Kang Rian semangat lagi ya, yang tadinya ngantuk mau tidur, waduh lagunya Mel Sandi jadi wah bangun lagi ini jadi ya untuk menemani Arya.

terus lagunya nanti. Calonnya paling jebol ya, calonnya itu kata calonnya jebol itu kata Kang Rian itu yang ada di TikTok. Oke, ya lanjut silakan yang ingin bergabung boleh kita tunggu nanti di 0853-2189-9582. Santai lagi ya lagunya rekan Prima ya, supaya tidak terlalu tegang. Kemarau rekan Prima untuk rekan Prima.

0: 95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, satu buah lagu Arya persembahkan untuk rekan Prima ini di jam yang kedua ini. Lagu kemarau ya, lagunya memang kemarau, memang sekarang ini lagi musimnya kemarau ya. Waduh, ya mengingatkan kembali nih ya, nepangaken ya. Ada Mama Meni ya yang ada di TikTok Prima, juga ada Kang Rian ya. Selamat sore ya untuk yang sedang mendengarkan kami di 95.8 FM Prima. Baik, rekan Prima, lanjutkan ya untuk rekan Prima yang hari ini sedang persiapan nih malam minggu ya. Aduh, malam minggu ya, mundur ya. Selamat bermalam mingguan. Nah, ini apakah saja nih yang akan dipersiapkan ini saat-saat malam minggu seperti ini. Nah, jangan lupa ini untuk hari ini yang sedang bingung nih, terutama yang sedang flu bingung, pilek bingung, sakit kepala apalagi bingung ya. Nah, Ultra Flu Blister yang baru ini ya, kalau flu, pilek, sakit kepala, nah biar tidak bingung ya, minum Ultra Flu ya. Bukti nyata kalau flu yang mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Nah, kalau memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap ya. Sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret, Alfamart ya, Prima. Ya. Silakan yang ingin bergabung boleh kita tunggu di 0853 2189 9582. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Halo.
1: Alhamdulillah. Baik. Selamat sore, Bang.
0: Sore salam juga. Kenal. Ya, salam kenal nih dengan siapa?
1: Dengan Mama Meni.
0: Oh, Mama Meni yang dari di TikTok tadi ya. Alhamdulillah langsung iya, ini iya, ya bisa masuk. Ini biasanya penuh nih.
1: Iya,
0: iya biasanya masuk. Penuh. Waduh, lagi apa?
1: Iya. Tadi tuh mau nyobain masuk di acaranya Bang Andre gitu.
0: Iya.
1: Susah. Keduluan terus
0: ya. Ya, ya hari ini berarti ini rezekinya Mama Meni ini bisa masuk.
1: Iya, alhamdulillah sekarang bisa masuk di acaranya Bang Arya ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, ya salam kenal aja buat Bang Arya. Ya. Selamat tugas sampai tuntas. Emang sekarang acara apa?
0: Ini lagu-lagu lama.
1: Oh lagu-lagu iya.
0: Lama,
1: tenda lagu-lagu biru ada?
0: Oh ada tenda biru, tenda.
1: Iya.
0: Tenda biru siap nanti di.

0: putarkan.
1: Desi Ratnasari ya kalau nggak salah.
0: Siap. Ada
1: kirim-kirimnya buat Bang Arya duluan. Salam okay. kenal. Selamat kembali. Tugas sampai tuntas. Ya,
0: terima kasih.
1: Terus buat tadi Bunda Yunia Sari ya Bunda yang udah ngetok Prima FM nomor 1 di Indramayu.
0: Iya, nomor 1 di Indramayu Barat. Betul sekali.
1: Salam apa tuh, emang dekat tapi jauh dengan Bunda Yunia Sari. Dibilang dekat tapi jauh
0: itu, iya.
1: Dekat di hati
0: dekat di hati.
1: Jauh di mata mungkin mata. Itu
0: ya, siap,
1: sama sesumedang ya, gitu sesumedang. Kalau Bunda Yunia Sari Sumedang Kota kalau Mohmeni Sumedang Perbatasan Subang gitu paling ujung.
0: Berarti turun ya, berarti turun kan. Turun itu kan, kalau dari arah saya kan turun berarti ya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Jadi Bunda Yunia Sari mah kota, orang kota. Oh. Ini mah orang Udik.
0: Waduh, enggak. Berarti perbatasannya di mana ini orang Bunda? Mama nih, sebelah mananya ini?

0: Oops, ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Kirim salamnya buat semuanya aja ya, buat Prima FM-nya. Soalnya belum pada kenal, belum pada tahu. Lagi ya tuh, jadi ngobrolnya nggak ngerti.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Jadi karena acara di apa talingan ya.
0: Iya betul.
1: Jadi kurang. Bisa gitu bahasa, bukan kurang lagi, nggak bisa itu, nggak bisa sama sekali.
0: Oh ya udah sekarang
1: bahasa berarti. Jawanya gitu, iya. Beda dengan Jawa, kalau Sunda itu cepat ngerti gitu, tapi orang Sunda mau ngomong Jawa jadi susah banget kayaknya gitu.
0: Tapi ngerti.
1: Kalau gitu. Orang Jawa mah, iya orang Jawa mah kayaknya ngerti, tapi kadang susah.
0: Mengucapkannya. Gitu.
1: Nyebutinnya, ya ngucapinnya, tapi orang Sunda mah. Susah segalanya, gak ngerti. Lambat gitu.
0: Oh iya, aduh. Ya sudah berarti.
1: Ya salam aja buat semuanya. Spesialnya buat Bang Arya aja, salam kenal. Ditunggu tenda birunya.
0: Baik.
1: Kalau gak ada tenda biru, asmara aja. Nopia kalau parking.
0: Oke, siap.
1: Hatur nuhun Bang.
0: Iya, sampai-sampai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Meni ya. Terima kasih ini untuk yang sudah hadir juga di live TikToknya Prima ya, ada Mameni yang di perbatasan Subang ya, katanya tadi sudah apa bisa bergabung ya di acaranya Arya di jam ini ya, di jam kedua ini tepatnya Mameni ya. Terima kasih kehadirannya untuk Mameni ya. Dilanjutkan siapakah berikutnya ini sebelum Arya putarkan lagunya tadi, requestnya ada Tenda Biru ataupun Asmara katanya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya, dengan siapakah ini?
2: Dengan Wong Pusaka.
0: Wong Pusaka, gimana kabarnya Wong Pusaka?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
2: Ya, dirimu gimana?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Wow. Harus.
0: Ya. Harus ya, pokoknya benar ini, Bu.
2: Ini saran Kang Arya ya.
0: Iya, leres pisan. Nah, gitu ya.
2: Itu dikasih tahu sama Kang Andre tadi.
0: Oh, Oh iya, betul. Siap.
2: Salam kenal Kang Arya ya.
0: Nggih, salam kenal kembali buat Wong Pusaka.
2: Mas Yama ya.
0: Ya.
2: Betul. Ini acaranya kenangan ya.
0: Iya, betul, ini lagu-lagu kenangan lama tahun 80 hingga 90 ya.
2: Wow, betul.
0: Iya.
2: Keren.
0: Oh. Sip ya.
2: Aku nonton lagunya, lagu itu aja.
0: Lagunya apa?
2: Jamilah dari Jamal, Jamilah.
0: Oh, Jamilah ya. Ya, siap nanti.
2: Betul. Salam-salam boleh ayah.
0: Ya silakan, mangga silakan salamnya.
2: Yang barusan turun siapa yang punya Subang ya?
0: Perbatasan Subang dan Cirebon katanya Mama Meni katanya tadi.
2: Oh Mama Meni ya. Yang punya perbatasan Cirebon ya, salam kenal aja. Sama Bang Pusaka.
0: Bang Pusaka.
2: Juga Sutina ya.
0: Ya.
2: Yeah. Yang tidak lupa itu banget. Udah aktif bangetnya ya.

0: Rian, ada Kang Wanta ini.
1: Beripun.
0: Ada, ya ada di TikTok kan, ada Kang Rian.
1: Oh iya, Kang Rian channel TikTok baik.
0: Kang Rian hadir terus nih TikTok.
1: Aktif baik yang mana nih TikTok baik. Kulai ki lagi nih jaba-jaba baik kan, berkemancingan jadi ku orang.
0: Gitu ya.
1: Orang anu bilang TikTok.
0: Ya. Siap, dilanjut ya silakan.
1: Mau siapa kan?
0: Ada Mama Meni, ada sing duwe pusaka jare.
1: Ya, pusaka arane siapa kan?
0: Arane siapa? Kayak Mama Agus apa ya? Kayak Agus.
1: Kang Alek.
0: Kang Alek.
1: Salam ya. Kenal.
0: Oh, Kang Alek ya.
1: Para Mang Wanta.
0: Oh, Kang Wanta. Ya.
1: Lagunya Kang.
0: Ya, lagunya.
1: Lagunya kan mau kok.
0: Jamilah jarene kayak WC kalau Mama Meni tenda biru.
1: Kian sing Dian bisa sekarang.
0: Iya siap. Apa gen judulnya?
1: Orang salam satukan kok gak? Satukan hati kami bu.
0: Satukan hati kami. Iya siap.
1: Ya ya kan ya. Salam salamnya mau Kang Alek.
0: Kang Alek ya.
1: Bung Pusaka, salam kenal kalian Mang Wanta. Kalian Mimi Menik.
0: Mimi
1: Menik.
0: Mama Meni ya.
1: Angge Bunda Yuna Sari Keting. Kangen yang ratim, Lukmung, Mung Setia, Mr. Bono, Kang Aman, Kang Rian, Aki Metal, Kang Timan, Kang Ketauyut, Nok Bintang Anonos, Kang Papa Najwa, Kang Rian Ting Ting, Kang Ibu Tuti, Mama Indah, Bapak Amin, Kang Mama Odang, Mama Paujan, Kang Mini Ratmina, kalian Mama Ratmina Keding, Kang Mini Epi, sing gadai rumah mewah, Kang Mas Sondol, Mimi Rati, Ibu Sukina Ibu,
0: Ibu Sukina,
1: Ibu Jeng Wayamen Ibu, Mubia selalu sehat Ibu Sukina, semangat terus. Kang Mama Aldin, Mama Billy, Papa Lebe, Kang Salim, Kang Ibeng, Mama Saka, Cak Pur, Mama Dora, Mama Titan, Kang Mama Peggy, Mom Sarah, Kang Dasno, Teh Isa, Kang Wakisut. Kami Kang Ege Siti Isa, kami Ayah Pamungkas bareng Mama Eh, kami Mama Soleha, Bunda Aja Mary, bareng Bapak Haji Ali, Kang Pancawala, Apana Cika, kami Mama Endang, kami Uni Santi bareng Uda, kami Mama Lina, kami Burini, Teh Nunung, Teh Romla, Haji Supriyatin, kalian Bapak Haji Erman, Kak Andri Sate, Kang Papa Angga, Kang Gopar, Kang Papa Mama Yuni, Mimi Inaya, Kang Bunda Aja Weni Tiang Subang, Kang Kang Asep Trolan, Kang Kang Ahmad Sagara, Kang Mas Peri, Kang Mas Ramli, Kang Ramli, Kang Teh Upet, Abade Kutil, Kang Haji Otoy, Kang Mimi Nani, kalian Kang Pani, Pisan maning kangge Bunda Yuniasari, kangge Ibu Samina, Kang Rojaya sing duwe organ, kangge Mama Anas, dulur pula, sing gadai bengkel motor tercilan telur, kangge Mama Najma, spesial banget, kangge Kang Arya sing lagi tuh guys.
0: Terima kasih.
1: Matur kesun waktunya Kang, mangga boleh pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Kang Wanta, ada Kang Alek, juga ada Mama Meni ya yang sudah hadir di menit ke-32 rekan Prima dan menuju pukul 16 ya. Dan kita lanjut ya, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah Arya persiapan untuk membersamai rekan Prima di sepanjang jalan kenang.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan.

apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dirumahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya, sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tau.
0: Apa teh? Apa teh?
1: Bang, kalau dia pakai wearpack.
0: Supaya apa pakai wearpack?
1: Ya, supaya gak ada kulit.
0: Hah? Gak ada kulit?
1: Iya, wearpack.
0: Gak tau nih jawabannya teh. Bang, gak tau nih bang jawabannya.
1: Gak tau.
0: Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

0: 95.8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Nah, rekan Prima, kita sudah masuk di jam yang ketiga. Berarti kita masih punya waktu 1 jam lagi menuju pukul 17. Nah, untuk rekan Prima yang hari ini sedang menuju ke suatu daerah ataupun sedang melintas di tol 130 ya, jangan lupa selalu panteng ya suara kami di gelombang 95.8 FM. Yang sedang bersandar ataupun sedang menepi ya di kawasan KM 130 ya, selamat beristirahat dan selamat mendengarkan siaran kami. Dan selamat sore untuk Bapak Luki Hakim yang selalu setia mendengarkan siaran radio kami ya, juga untuk Bapak Rory ya, Camat Haurglis juga selamat sore. Juga Bapak Kubu Haurkolot ya, selamat sore juga. Juga Bapak Kapolsek Haurglis juga selamat sore. Bapak Kapolsek Gantar juga selamat sore. Ya, untuk rekan Prima yang sedang persiapan ini untuk besok acara simposium nih ya, tanggal 1 Juni ya, bertepatan dengan hari jadi hari Pancasila ya. Hari Pancasila ya. Nah, nanti untuk persiapan ini mungkin para profnya sudah mulai berdatangan ya, untuk mempersiapkan materinya nanti akan disajikan pada saat yang sudah ditetapkan ya, tanggal 1 Juni ya. Berarti kita sudah 1 tahun ya rekan Prima menuju tanggal, kan mulai waktu itu simposium mulai 1 Juni 2025, dan besok simposium yang ke 2026, jadi pas 1 tahun ya. Dan hadir ada 45 profesor. Nah, baik rekan Prima, lanjutkan ini untuk yang tadi sudah request lagu, ada Mau Meni, ada siapa lagi nih, ada Bunda Yuniasari, juga ada Kang Rian. Nah, siapakah berikutnya ini yang ingin menyusul? Boleh ya, kita tunggu di 0853 2189 9582. Nah, halo, assalamualaikum. Ya, belum ada. Halo, siapakah ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ntar dulu. Gimana aja waras?
0: Alhamdulillah capur ya.
1: Aduh, radionya nggak bener nih.
0: Aduh. Sedang di mana ini?
1: Ntar dulu.
0: Ya, udah. Iya, ini lagunya apa? Ngumpet-ngumpet itu kalau suaranya nih capur. Okay.
1: Ya. Iya. Sehat
0: tak? Alhamdulillah sehat, Cak Pur.
1: Ya, ini mati aja nih.
0: Terlalu kencang itu kayaknya.
1: Oke.
0: Ya, lanjut silakan.
1: Request lagunya.
0: Oh ya.
1: Biarkanlah dia pergi.
0: Biarkanlah.
1: Tidak. Betaria.
0: Oh, biarkanlah ya.
1: Salam-salamnya buat semua aja yang lagi monitor di Prima lah, lagu kenangan. Ya, spesialnya buat hari aja yang lagi dekat.
0: Yo.
1: Udah, cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Kak Pur ya yang sudah hadir nih. Ya, lanjut ya rekan Prima. Dua lagu yang sudah dia persiapkan untuk bersama rekan Prima di acara sepanjang jalan kenangan, ada Kereta Senja, ada Biarkanlah Dia Pergi. Yo, halo, assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam.
0: Ya, menjalin kisah mengulang memori.
1: Menjalin kisah mengulang memori.
0: Iya, ini ada Pak Salim. Sampai mana nih Pak Salim? Sudah sampai mana?
1: Di rumah Kang Arya.
0: Waduh, di rumah saja.
1: Gimana Kang Arya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat ya Pak Salim.
1: Kang Arya mau request lagu nih Kang Arya.
0: Oke, lagunya apa?
1: Lagunya tuh Gubahanku Bruri ya Kang Arya.
0: Oh, Gubahanku ya, coba.
1: Ada ya Kang Arya?
0: Gubahanku ya Bruri ada. Oh ya, siap. Ada.
1: Oke, salam-salam ya Kang Arya.
0: Salam, boleh.
1: Salamnya buat orang-orang yang lagi kerja bakti. Ini belum beres Kang Arya dari pagi.
0: Belum beres ya. Oke.
1: Lagi bikin saluran air Kang Arya. Lalu tadi Sapur ya Kang Arya ya.
0: Betul Sapur tadi ya udah bergabung.
1: Ya salamnya buat semuanya aja lah Kang Arya. Hmm, ya. Soalnya ini lagi ngaduk nih Kang Arya.
0: Waduh lagi ngaduk ya.
1: Iya bagian ngaduk.
0: Waduh ya wes siap.
1: Iya terus pokoknya salamnya buat semua aja semuanya lah. Hmm. Spesialnya buat Kang Arya yang lagi tugas. Assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Salim, ada Capur ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Nah, ya. Oke, rekan Bima, lanjut ya kita dengarkan suara dari siapa ini tadi? Ada Gubahanku, ada dari Biarkanlah Dia Pergi dan ada Kereta Senja khusus untuk Mama Meni ya yang masih setia di gelombang kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

0: Pak Salim yang sedang kerja bakti katanya tadi. Semoga terhibur ya Pak Salim dan bersama teman-temannya ini, bersama tetangga-tetangganya yang hari ini sedang giat kerja bakti. Emang bagus ya kerja bakti, mumpung ini ya, mumpung cuacanya panas, tidak hujan ya, jadi kesempatan nih selesaikan ya Pak Salim ya, mungkin sedang membersihkan got-got yang mampet-mampet itu ya. Ya sangat pengaruh sekali ya, kami kadang hujan ya, macet apa ya, gorong-gorongnya ya, itu harus dibersihkan supaya lancar perjalanan akhirnya ya, jangan macet sampai nanti bisa berdampak pada berbentuknya jentik-jentik nyamuk. Nah, ini rekan prima penting sekali ya. Ya silakan, ada Bunda Yunia Sari tadi yang sudah sudah hadir tadi. Nah, ini silakan Bunda Yunia Sari tadi belum sempat keangkat teleponnya. Ayo silakan, masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi menuju pukul 5 sore. Ada kesempatan yang juga belum sempat masuk di sepanjang jalan kenangan ini kan sekarang sepanjang jalan kenangan 3 jam ya rekan prima, dari pukul 14 sampai dengan 17. Wah pokoknya ini ya rekan prima, sangat inilah, sangat memuaskan. Halo, assalamualaikum. Ya ada Bunda Yunia Sari. Halo. Halo. Mana Bunda Yunia Sari? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Bunda Yunia Sari.
1: Pripun kabare Bang Andre?
0: Alhamdulillah, saya kula.
1: Matur kesuwun atau saya mah.
0: Saya bagus, itu sama itu Bunda Yunia Sari.
1: Kalau iya, iya alhamdulillah Bang. Kalau sehat mah ya. Abang, sekarang lagunya dari Betaria Sonata ya Bang?
0: Iya, tadi sudah kan Betaria Sonata sudah diputarkan. Dari siapa lagi, Bruri sudah. Dari siapa lagi nih yang belum, siapa Bunda? Requestnya apa nanti?
1: Satu tanda tangan aja Bang.
0: Satu tanda tangan saja? Waduh. Duh ya satu.
1: Iya. Kenapa satu? Itu dari Betaria Sonata, Abang.
0: Oh, ya ada. Ada enggak ya satu tanda tangan? Oh ya, ada. Siap.
1: Oh, alhamdulillah kalau ada sama ya, Bang ya. Abang kan masih ada waktu, boleh kan biar sapa-sapa ya?
0: Silakan, Mangga, silakan.
1: Iya. Ada Teh Isa, ada Akang Ari Lakso, Nanang Rasti, Bu Sakina, Mom Ara, Nak Bintang Unyu, yang punya rumah mewah. Terus buat Nana Fiah, Mimi Ratmina, Bunda Ella, Mimi Samina, terus ada Kang Wardoyo, Bunda Hajah Mary, Mimi Hajah Supriyatin, Papa Najwa sama Mama Najwanya juga, ada Bang Rojaya, terus ada Bang Kang Rian, ada Pak Wanta, Ibu Wanti sama Nok Dilanya juga, ada Asep Roland, Kang Yanto, Bapak Abah adekku Til, Tulus Lili Kenung, Mama Aldin, Toh Saleha, Bang Wanto, Mr. Bono, Mas Wandi, Mama Titan, Mama Indah. Terus ada Teh Meni juga, halo buat Teh Meni, barangkali masih dengerin ya. Ada Bunda Riri juga yang dari Subang, ada Uyut, ada Kang Ibeng, ada Capur, Mama Endang, Mama Odangnya juga, Ayah Pamungkas sama mamahnya. Terus ada Kang Aman, Kang Fani sama Teh Naninya. Ada Palebe, terus buat Ibu Rohmanah juga. Mamah Luwes yang punya collection. Bang Hendro Lesmono. Apa anak Babang, terus ada Bundi, ada Kang Alek, Sultan Arjuna Ningrat juga barangkali masih manteng, masih dengerin. Selamat sore aja.
0: Oke, ya.
1: Segitu dulu ya Bang ya. Ditunggu ya. Satu tanda tanda tangan aja dari Beta Sri Asana.
0: Tanda tangan saja. Baik.
1: Iya. Matur kesewun abang.
0: Oke, sami-sami. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Yuniasari yang ada di Sumedang. Ya, terima kasih yang sudah bergabung di menit ke-38 menuju pukul 17. Ya, rekan prima, satu tanda tangan saja ini kata Bunda Yuniasari.

0: ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawan.
3: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang?
3: Oh biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
3: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

Dengan suaranya air supply ya, kita berarti sampai di sini dulu rekan prima di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Nah, terima kasih yang sudah hadir. Ada Hendro, juga ada Ibu Sukina, ada Bang Agus Komes ya, ada Momeni, ada Kang Alek, juga ada Kang Wanta, juga ada Bunda Yudiasari, juga ada Capur ya tadi ya. Wah, Capur juga ya, terima kasih ini yang sudah hadir di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Baik, terima kasih, sampai di sini dulu Arya membersama rekan prima, dan besok kita berjumpa lagi tentunya di jam yang sama dan gelombang yang sama di 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal cerita menjadi inspirasi. Baik rekan prima, dan dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Arya pamit, mohon undur diri dan akhir kata billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu buah lagu penutup untuk rekan prima di perkemancara Sepanjang Jalan Kenangan. 95,8 Prima FM.

0: Assalamualaikum Merdeka rekan prima semua. Selamat sore menjelang malam hari ini.
1: Di malam minggu ini,
0: Sabtu malam minggu ini
1: di tanggal 30 ya. Semua?
0: Betul banget tanggal 30. Gimana kabarnya kalian semua di malam minggu ini? Besok sih Ma'had al-Zaitun bakal melaksanakan simposium dari inti dari simposium yang telah menghadirkan 45 profesor ya.
1: Jadi 50. Yang 50 profesor ya. Dari tanggal 1 Juni 2025 sampai kemarin di tanggal berapa?
0: 25 apa 20 terakhir tuh ya.
1: Oh, 17.
0: 17 ya.
1: 17.
0: 17 Mei ya. Jadi nanti pada besok hari Ma'had al-Zaitun akan melaksanakan simposium dari keseluruhan 50 profesor yang sudah datang ke Ma'had al-Zaitun.
1: Tapi intinya itu di tanggal 1 Juni.
0: Nah,
1: di hari lahir Pancasila.
0: Ada di hari lahir Pancasila ya. Ini rekan prima semua, kadang suka keliru nih, tanggal 1 itu hari lahir Pancasila. Kadang ada yang bilang
1: hari kesaktian Pancasila.
0: Hari kesaktian Pancasila itu 1 Oktober rekan
1: prima. Betul, beda lagi ya.
0: Beda lagi.
1: Beda lagi.
0: So, buat rekan prima semua yang akhir-akhir ini punya cerita berita-berita viral ya. Dan film-film viral yang mungkin bisa kita tonton bareng gitu. Silakan infoin aja di 0853 2189 9582.

0: Nah, rekan prima semua, mungkin kita tidak membahas berita dulu ya, karena beritanya cukup membuat akhir-akhir ini WNI itu agak gimana gitu. Tapi kita bahas film dulu lah, supaya rekan prima semua punya saran yang bagus. Akhir pekan ini tuh bagusnya ngapain gitu ya. Kalau menurut Baim sih, kalau kalian gak kemana-mana,
1: nonton film ya?
0: Iya, karena ini kan pekan yang panjang ya, tanggal hari Senin
1: kemarin,
0: kan,
1: dari sebelum 27. Hari Rabu tuh.
2: Pekan libur.
0: Pekan libur yang pokoknya libur. Cuti panjang lah. Tanggal 27 kemarin, 28, 29. Terus kan 30, 31 kan libur tuh ya. Karena tanggal 1 kan hari
1: lagi.
0: Karena hari lahir Pancasila kan.
1: Betul.
0: Nah, mungkin kita punya saran nih buat rekan prima semua yang bingung mau ngapain. Ini mungkin kalian bisa nonton film ya.
1: Bener, kita bakal ngasih tahu film-film yang terbaru khususnya di Indonesia ya. Yang memang ada di bioskop yang kalian tuh bisa tonton lah. Yang dan udah rilis.
0: Betul.
1: Dari list. Kalau berita-berita Indonesia tuh udah pasti enggak bakal ada habisnya.
0: Tapi
1: ada lagi, ada lagi.
0: Betul. Tau enggak
1: yang di pagar itu?
0: Pagar apa tuh? Yang pagar apa lagi tuh? Banyak banget sih berita yang pagar-pagar gini.
1: Yang itu loh, yang sekretaris.
0: Sekretaris?
1: Iya. Sekretaris itu.
0: Yang mana ya?
1: Yang di pagar. Oh, belum nyapu ke you.
0: Oh, belum. Langsung aja kita mah frontal aja kita ini.
1: Eh, jangan deh. Mendingan kita simpan aja buat gongnya nanti.
0: Oke deh ya, buat rekan prima semua, intinya kalau kalian bingung akhir pekan kemana, kita saranin buat nonton film aja, mau film yang ada di bioskop atau yang Netflix, pokoknya kita saranin ya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Sabrina Tifah, aku dari Lampung. Aku mau request lagu Semenjak Ada Dirimu dari Hi-Fi. Aku request lagu ini karena lagunya ngingetin kita kalau setiap orang yang hadir dalam hidup kita itu penting banget. Karena waktu gak bisa diulang dan setiap momen berharga untuk disyukuri. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin Prima

0: Halo sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak,

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Nah, aku punya satu saran rekan Prima semua, film yang ini bagus banget kalau kalian tonton dan ini menghibur banget.
1: Film komedi
0: itu,
1: berarti?
0: Iya, film komedi. Di film ini tuh dapat rating dengan penonton tertinggi di tahun 2025 kemarin.
1: Oke.
0: Dan film ini tuh paling laris sepanjang Indonesia katanya gitu. Itu film Agak Lain 2. Bukan Agak Lain 2, Agak Lain Menyala Pantiku. Ternyata kan banyak banget netizen yang komen kayak, kok bukan malah lanjutin ceritanya Agak Lain yang pertama sih?
1: Tapi malah bikin series baru gitu ya?
0: Kalau menurut aku jalan sih, cerita. Kalau menurut aku, kalau komedi dibikin jadi ada lanjutannya, itu justru nggak lucu. Contoh nih, Comic Ad. Comic Ad tuh...
1: Itu sampai berapa ya? 3 apa 2 ya?
0: Iya, awal lucu tuh yang masih ada Ari Kriting waktu itu perampokan bank tuh menurut aku lucu. Ya dibikin Comic Ad 2, 3 sampai sekarang.
1: Yang sakit jiwa itu satu apa dua?
0: Dia yang pertama.
1: Yang kedua itu yang di hutan ya?
0: Dua yang di hutan. Kan jadi gak lucu. Jadi iya, kayak bener. Gak masuk ceritanya. Nah menurut aku Ernest sebagai sutradaranya udah
1: bener-bener. Oh itu Ernest yang bikin sutradara.
0: Sutradaranya Ernest. Dia bukan lanjutin ceritanya yang pertama yang tentang rumah hantu. Tapi dia malah bikin cerita baru tentang panti dan pembunuhan. Dan menurut aku itu keren
1: sih. Jadi kayak punya hal yang baru gitu ya?
0: Iya. Dengan penonton 9 juta di bioskop, itu sangat menunjukkan banget kalau film ini tuh wajib banget kalau kalian tonton. Betul. Buat rekan Prima semua yang belum kebagian nonton, silahkan. Sekarang udah muncul di Netflix.
1: Udah muncul Netflix
0: dan kemarin aku juga.
1: Kayaknya aku harus beli sih.
0: Betul ya.
1: Yuk udah nonton.
0: Dan kemarin aku juga udah nonton di bioskop sebenarnya. Cuman aku rewatch lagi. Memang itu film seseru itu sih dan wajib banget.
1: Kan. Oh yang ini bukan sih? Yang ada apa namanya? Perekrutan di panti.
0: Iya betul.
1: Kobo anjing gitu ya.
0: Iya itu si Benedictus itu parah sih. Kobo anjing ya katanya. Tapi itu lucu sih menurut aku.
1: Itu orang, gongnya sih.
0: Itu
1: gongnya pas di interview.
0: Orang ya? Batak kalau bikin film lucu tuh lucu banget gitu ya.

0: Siapa yang kemarin Idul Adha sholatnya di rumah?
1: Nah, sholatnya di rumah tuh gimana?
0: Sholatnya di rumah masing-masing, maksudnya di masjid gitu.
1: Oh, di daerahnya masing-masing.
0: Di daerah masing-masing lah ya.
1: Kenapa, kenapa, kenapa?
0: Soalnya kemarin tuh ada yang sholatnya di Perancis nih.
1: Oh my God. Di Perancis.
0: Siapa
1: kayak
0: lagi?
1: Kayak gak asing ya?
0: Kayak gak asing kan. Siapa lagi kalau bukan Presiden Prabowo.
1: Prabowo
0: Subianto. Beliau sholat di Perancis bersama... ajudannya atau seskap.
1: Seskap ya dong. Ajudannya beda enggak sih?
0: Sama sih ajudannya sama seskap sih. Karena kan sebelum jadi seskap jadi
1: dia ajudan. Ya.
0: Mungkin diangkat jadi seskap ya. Karena jadi ajudan.
1: Tapi rekan begitu cepat ya. Begitu cepat apa namanya karirnya.
0: Betul banget ya. Sangat singkat.
1: Sangat singkat. Itu kayaknya kalau misalnya di GTA itu nge-cheat tuh.
0: Nah, rekan beriman semua ya. Kemarin itu Pak Prabowo sholat Idul Adha di Prancis.
1: Ya. Macron ya?
0: Oh, enggak dong, Macron enggak sholat di Idul Adha. Beda dong, Macron.
1: Tapi dia sholatnya di mana ya?
0: Siapa?
1: Kayak enggak ada desas-desus berita waktu pas dia sholat. Kan biasanya presiden-presiden sebelumnya tuh ada gitu dokumentasinya. Hebohnya tuh dia cuman pas foto di Perancis.
0: Kanan.
1: Siapa namanya si, siapa anaknya Dodit ya?
0: Iya, Dodit.
1: Dodit itu juga foto sama istrinya.
0: Bukan, Didit bukan Dodit.
1: Oh, Dodit, Didit.
0: Didit ya, Didit.
1: Didit.
0: Nah itu
1: Didit. Itu kan foto sama istrinya ini Macron.
0: Oh gitu. Nah iya. Ya mungkin kalau kemarin Pak Prabowo cuman sholat aja gitu ya. Tapi kita kurang paham gitu kan tujuan Pak Prabowo ke Perancis apa. Sampai ada berita yang viral juga. Kalau Pak Prabowo mewajibkan sekolah untuk bisa berbahasa Perancis.
1: Aduh.
0: Kalau kemarin Pak Prabowo ngomong di desa nggak pakai dolar. Sekarang kita bilang juga Pak di desa juga pakai bahasa Perancis. Nengke-neki, orang wadon ke siapa ngomongnya bahasa Dermayu, ngomong bahasa Perancis nanti
1: berpindahlah semua ke sana.
0: Betul banget ya. Cuman
1: nanti
0: ya
1: di Dermayu kosong lagi.
0: Sebenarnya ya kalau dipikir-pikir untuk kurikulum ya bagus juga karena mungkin bisa untuk pembelajaran. Cuman
1: kalau misalkan buat kurikulum kayak enggak bagus deh.
0: Iya, karena
1: cuman fokus ke satu bahasa. Kalau mau tuh Inggris, Rusia, Cina, Prancis,
0: nah,
1: Arab.
0: Poin yang kulihat sih sebenarnya masyarakat Indonesia tuh masih banyak banget yang kurang dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi saran aku sih Pak Prabowo ya, mendingan kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu, baru dia belajar bahasa asing.
1: Yes, betul banget.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 Prima FM.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Kenalin, nama aku Caca. Di sini aku dari Bandung. Aku mau request nih lagu dari Dewa 19 yang judulnya Kangen. Kenapa aku milih itu? Karena aku selalu kangen sama pacar aku. Jangan lupa dengerin lagunya di Prima FM indramayu.com. Thank you.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang prima.

0: Oh ya, kasihan banget gitu kelihatannya ya.
1: Kayak pengen banget gitu. Kayak kelihatan banget butuh seseorangnya ya.
0: Iya, kelihatan banget gitu dari mukanya kayak apa ya?
1: Kayak melas gitu, melas, Mas.
0: Miskin melintir gitu. Ya. Itu kata.
1: Jauh banget miskin melintir.
0: Tapi si siapa gokil-gokil tuh dia udah punya ini loh.
1: Punya apa? Paslon. Pasangan.
0: Paslon ya, dia punya paslon.
1: Eh, biasanya tuh orang-orang yang lucu gitu ya. Biasanya paslonnya cantik banget.
0: Iya, emang cantik dia.
1: Cantik banget. Udah tahu emang udah publish.
0: Udah dipublish di TikTok-nya. Kemarin aku lihat. Nah, ini ya rekan Prima semua, lagu dari The Rock dengan Meja Cinta mungkin sangat membuat kalian apa ya? Inilah adalah jawaban.
1: Jawaban
0: buat
1: apa?
0: Kalian semua ya. Mungkin apa ya?
1: Pengen banget kita dapat bukan seseorang.
0: Buat kalian yang jomblo, terus kalian buat tenangin hati lah gitu. Karena kan banyak banget ya orang-orang yang aku lihat konten di TikTok kayak orang-orang yang jomblo tuh mereka suka dengan hal-hal konten-konten yang kayak kamu jomblo nggak mau kamu jomblo soalnya kamu nanti apa segala macam gitu. Terus aku lihat kan komennya, komennya tuh kayak ah ini mah buat cuma nenangin hati orang aja gitu.
1: Biar nggak ini ya ngereok ya.
0: Betul banget ya. Nah lagu dari The Rock dengan Meja Cinta ini cocok cinta banget buat kalian nyanyi kenceng-kenceng di malam minggu ini karena mungkin kalian merasa kalau kalian sendiri, tapi tenang aja kalian gak sendiri karena malam hari ini ada Baim dan juga Sahil yang menemani kalian sampai jam
1: 9 malam.

0: Ngomongin, kita ngomongin film lagi gak nih?
1: Ngomongin film lagi.
0: Ngomongin film lagi. Ngomongin film horor komedi. Ini sebenarnya ada yang dilanjut lagi nih, sama ngulangin kayak komik 8.
1: Oke. Filmnya siapa tuh horor komedi?
0: Sekawan Limo.
1: Oh, Sekawan Limo yang kedua ya?
0: Yes, bener banget Sekawan Limo. Itu kan yang pertama pecah banget tuh. Mm-hmm. Gara-gara siapa?
1: Bayu Skak.
0: Don't Call Me Mbak.
1: Oh,
0: iya. Yang di tracking itu loh,
1: oh,
0: di
1: iya, iya,
0: track itu. Nah, itu kan viral gara-gara itu kan. Cuman dilanjut lagi nih, cuman kita belum tahu nih yang bikin viral di Sekawan Limo nih apa.
1: Kalau menurut aku sih yang bakal bikin viral di film Sekawan Limo itu ada karena si Bayu Skak ini ngambil castingnya itu dari orang-orang sederhana. Maksudnya dari orang-orang yang belum pernah, yang bikin mungkin main film.
0: Main film ya?
1: Cuman gak, belum pernah main film segede ya kayak nanti Sekawan Limo gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Menurut aku sih Bayu Skak ini adalah orang yang bisa dibilang penuh dengan apa ya? Kalau di musik itu tuh kayak ada rock alternatif tuh, kayak Linkin Park, dia kan rock juga, ada rapnya juga ya. Nah mungkin menurut aku sosok gambarannya Bayu Skak tuh kayak gitu ya. Dia tuh mau mencoba dengan hal-hal yang belum pernah orang lain coba, dengan membuat apa namanya, orang-orang yang mungkin belum pernah main film secara profesional akhirnya main di kancah yang nasional dan juga profesional ya. Respect sih buat Bayu Skak. Karena Bayu Skak ini aku salah satu sutradara film atau mungkin produser film yang aku suka, karena aku nonton dia dari USB 1 sampai USB 4 dan filmnya itu semuanya pecah, seru,
0: pecah,
1: abis,
0: bikin
1: gila keren.
0: Lawak itu pecah banget ya. Dan tau gak sih, ternyata di Sekawan Limo 2 ini itu penayangan di hari pertamanya itu tembus di 200.000 penonton.
1: 200.000 penonton
0: di hari pertama.
1: Hari pertama itu udah termasuk angka yang besar sih.
0: Besar.
1: Sebenarnya kalau penasaran sih, aku pengen nonton langsung. Cuman karena aku adalah penikmat film yang enaknya tiduran aja nontonnya,
0: terbahan ya,
1: nontonnya di Netflix aja lah ya. So buat rekan Prima semua, kalian tim mana nih, tim yang nonton film langsung di bioskop atau rebahan nonton di Netflix?

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan.

0: after sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Oke, rekan Prima semua, kalau tadi
1: Ada
0: kita
1: Sekawan
0: udah
1: Limo.
0: ngomongin soal Sekawan Limo ya. Ini ada film horor juga, tapi ini horornya nggak komedi sih.
1: Horor, full horor berarti.
0: Ini full horor, yang horor banget kalau aku baca-baca lah ya. Karena ini film yang baru keluar kemarin, 27 Mei. Dan ini film langsung viral banget di medsos karena banyak banget yang ngomong juga kalau kalian harus banget nonton film ini. Ini adalah film yang satu universe sama Kodrat.
1: Kodrat.
0: Kodrat itu film yang tentang ustad, dia jago ngerukyah. Tapi dia mempunyai masalah malas malah
1: Masa lalu.
0: masa lalu.
1: Biarlah masa lalu.
0: Masa lalu yang kelam, cuman masa lalu yang kelam ini dia malah membuat dirinya tuh dekat dengan Tuhan. Nah, ada satu film yang masih satu universe dengan film Kodrat ini, yaitu Badut Gendong nama film.
1: Badut Gendong.
0: Nah, jadi film Badut Gendong ini tuh menceritakan sama nih, hampir sama ceritanya kayak Kodrat. Itu menceritakan tentang
1: ustadz juga.
0: Bukan. Masa lalunya kelam. Gelap gitu kan. Cuman dia justru malah jatuh ke dunia yang gelap juga. Bukan kayak Ustadz Kodrat. Kalau Ustadz Kodrat itu masa lalunya gelap, kelam, dia malah ingat dengan Tuhannya, dia kembali ke Tuhannya. Tapi kalau
1: jalan yang benar ya. Tapi kalau Badut Gendong?
0: Badut Gendong ini adalah sisi jahat dari film atau universe-nya Kodrat inilah.
1: Tapi jadi, dia masih satu universe beneran.
0: Iya, masih satu universe, dan nanti itu mungkin katanya bakal ketemu di satu film dan mereka bakal berantem katanya.
1: Bisa seriusan?
0: Dan menurut aku ini keren sih, maksudnya belum pernah kepikiran film horor tapi rasa-rasa
1: kayak Marvel ya,
0: iya,
1: Marvel ya?
0: Superhero gitu ya.
1: Superhero ya.
0: Jadi dia awal tuh ngegambarin dulu sisi protagonis dari satu Kodrat ini yang selalunya gelap kelam segala macam, sampai kira dia balik lagi ke jalan Allah dan jadi ustadz yang ruqyah gitu kan. Akhirnya lahirlah sisi
1: antagonisnya
0: yaitu si Badut Gendong ini. Dan si Badut Gendong ini namanya Darso. Jadi si Darso ini adalah sisi gelap dari orang-orang yang gagal dalam masa lalu, malah milih ke jalan kegelapan. Dan katanya sih rekan Prima semua, film itu keren banget buat ditonton. Jadi buat kalian semua yang akhir weekendnya yang panjang ini bingung mau ngapain, nonton.
1: Oh iya benar. Oh iya benar loh. Katanya karakter ini memang sejak awal dirancang untuk menjadi lawan Ustadz Kodrat.
0: Nah, ini kayaknya keren banget sih.
1: Keren deh nanti di akhir ya.
0: Keren banget sih, karena belum pernah kepikiran ada film horor tapi kayak superhero gitu ya.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Balik lagi kalau tadi udah ngomongin soal film, kita ngomongin soal berita lagi.
1: Berita lagi. Berita-berita yang akhir-akhir ini tuh bumbar dor.
0: Berita yang akhir-akhir ini lagi Disti bisa mainin bilang sih Disti. Ini film yang akhir-akhir ini lagi film kan jadinya kan Disti ah adalah berita yang film akhir-akhir ini lagi viral yaitu Pak Prabowo ngasih sapi kurban tapi pakai APBN.
1: Nah, katanya sih itu sah.
0: MUI, DPR, MUI. Semuanya lah instansi pemerintah. Dan menurut aku sih, kalau misalkan dananya pakai APBN, berarti kan itu kan sapinya berarti kan buat masyarakat gitu ya?
1: Yeah.
0: Atau gimana ya? Atau yang ngurbanin Pak Prabowo karena pakai APBN jadi yang dapat pahala masyarakat? Apa begitu?
1: Mungkin bagi-bagi kali ya pahalanya ya? Karena sapi kan nggak bisa buat satu Indonesia.
0: Iya, cuman menurut aku ada satu hal yang miris. Kenapa harus dikonfirmasi juga? Dan konfirmasinya itu sama MUI, DPR. Kayak
1: banyak banget tekanannya pasti mereka ya.
0: Jadi tuh menunjukkan kalau sapi itu dikurbanin pakai APBN itu memang sapi yang emang itu sebuah masalah, makanya harus diklarifikasi.
1: Betul.
0: Itu tuh sudah menunjukkan ya rekan prima semua, padahal kalau menurut aku sih ya kalau pakai APBN berarti atas namanya masyarakat dong, bukan atas nama satu orang.
1: Betul,
0: doang.
1: Atas nama inilah Indonesia kalau nggak Presiden Republik Indonesia.
0: Atau kayak atas nama bangsa Indonesia atau atas nama Presiden Indonesia gitu kan, atas namakan Indonesia. Menurut aku itu lebih fair lah ya, karena semua masyarakat yang ikut dalam sapi APBN ini, aduh, gimana ya sapi APBN gitu ngomonginnya. Ini harus juga
1: sapi APBN kayak nggak enak banget gitu ya disebutin ya.
0: Sapi APBN gitu.

0: Yes. Oke, rekan Prima. Kita ngomongin film,
1: film lagi. Kita mau film. Film horor ya.
0: Indonesia ini emang
1: hobinya ya.
0: Hobinya, sukanya itu film horor gitu ya.
1: Tapi waktu itu pernah enggak aku pernah nonton film barat horor dia masuk Indonesia dan ternyata enggak begitu laku.
0: Ya kan? Karena menurut aku horor Indonesia itu sangat unik. Dia berbeda banget sama horor di luar negeri. Dan menurut aku sebenarnya semua film horor di berbagai dunia itu berbeda-beda. Kalau mungkin kalian nonton Conjuring atau Insidious, Conjuring lah ya. Conjuring itu kan menceritakan tentang dua orang suami istri dukun atau paranormal lah, mungkin lebih disebutnya gitu. Yang mereka tuh ngebantu orang buat lepas dari roh-roh jahat gitu ya. Itu kan kalau di luar negeri kan kayak gitu ya. Biasanya ngomonginnya kayak roh-roh jahat.
1: Bener, kayak Denun.
0: Kayak Denun, Conjuring gitulah, Annabelle segala macam. Nah, itu kalau Indonesia ini mereka tuh ngomongin urban legend gitu.
1: Urban legend yang ada di Indonesia itu sendiri.
0: Tapi masalah urban legendnya tuh itu aja. Maksud aku tuh kayak Pulau Jawa. Terus urban legend yang ada di Pulau Jawa kan bisa dikembangin lagi.
1: Kayaknya belum ada ya. Ini ya, ada nggak sih film yang ngangkat tuh kayak kuyang?
0: Oh, belum.
1: Itu belum ada ya?
0: Belum ada. Atau ada film yang ngangkat tentang setan di Papua? Kayaknya enggak sih. Setan di Papua. Apa kok gitu kayaknya. Kayaknya enggak berani setannya kalau di Papua kan. Dia takut kayaknya soalnya orang Papua kan serem-serem. Dan belum juga pernah ada setan yang di Medan kan. Kalau setan di Medan ini juga ngeri rekan Prima semua. Orang Medan tuh juga galak-galak gitu kan. Sama manusia aja galak apalagi sama setan gitu.
1: Waduh. Dia iya memang manusia aja galak ya.
0: Nah,
1: tapi ada enggak pasti ada lah kepercayaan hantu-hantu gitu di sana di timur.
0: Ada sih, ada. Cuman memang enggak pernah ini aja ya, enggak pernah kelihatan gitu ya.
1: Iya, tapi lebih di highlight tuh Jawa sih pasti sih.
0: Nah. Apa ya? Ya mungkin karena Jawa tuh banyak lebih banyak budayanya. Maksudnya budayanya tuh lebih masih kental banget tentang hal-hal yang seperti ini
1: ya. Mistis ya.
0: Karena seperti salah satu film ini yang baru banget keluar, tapi baru banget juga ditambahin di Netflix.
1: Apa
0: itu
1: tuh?
0: Adalah filmnya Alas Roban.
1: Alas Roban.
0: Mungkin kalau rekan Prima semua tahu kan, Alas Roban itu kan adalah salah satu tempat yang sangat legend banget.
1: Legend kehororannya pokoknya. Dia legend ya.
0: Yang ada di Jawa Tengah.
1: Nah.
0: Jawa Tengah di Batang ya. Dan ini tuh film yang baru keluar tahun 2026 dan masuk Netflix tuh pastinya film ini bagus dong. Kan film-film masuk Netflix tuh film-film pilihan ya.
1: Benar, film-film ya emang iya, tapi ada juga yang masuk Netflix ya bagus gitu ya.
0: Tapi biasanya
1: tapi rata-rata
0: iya
1: bagus.
0: Kalau ada film horor masuk Netflix tuh biasanya harusnya bagus ya, harusnya.
1: Harus ya.
0: Cuman aku belum bisa banyak berkomentar tentang film Alas Roban ini, tapi kalau dilihat banyak netizen yang bilang kalau film ini bagus.
1: Bener, tau gak sih? Ternyata tayangannya itu 2,2 juta penonton.
0: Oh my god, berarti mantas. Bagus dong.
1: Bagus banget tau, sampai 2 juta tuh bagus loh. Kan 200 ribu aja bagus.
0: Nah buat rekan Prima semua yang malam minggunya bingung mau ngapain, ya kan? Yang hidupnya udah suram, tambahin serem nih nonton film dari Alas Roban.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.

Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang terima.

0: Ini lagu yang katanya Gen Z banget.
1: Gen Z banget. Kayak Celeb Veronica. Itu tuh tempat-tempat orang-orang kayak belum selesai sama perasaannya, terus atau terjebak dengan perasaannya. Ini lagu ini, lagu-lagu dari kayak Celeb Veronica kayak Lucy ya. Itu wajib sih didengerin. Buat afirmasi aja.
0: Afirmasi. Oh, maknanya apa sih? Remennya? Lagunya.
1: Lagu. Jadi lagu yang pelarian itu ya. Jadi itu tentang seorang yang terjebak dalam hubungan toksik.
0: Ke Yordania bukan pelariannya?
1: Hah?
0: Pelariannya ke Yordania bukan?
1: Sama aja dong, ke Yordania kena-kena juga.
0: Oh gitu.
1: Kemana? Mesir juga kena ya?
0: Iya.
1: Arab juga kena?
0: Perancis aman sih.
1: Perancis aman. Sama bisa sholat kan? Aman, aman. Yang Perancis aman.
0: Terus, terus. Apa sih makanya?
1: Masalah ya. Masalah ada di presiden kita.
0: Gak usah deh. Oh, itu gak usah ditanya. Itu warga Indonesia semuanya pasti sepakat.
1: Sepakat. Sepakat. Jadi nah, emang lagu ini tuh tentang buat orang-orang yang toksik, bukan yang terjebak hubungan toksik gitu, hubungan yang beracun, dan akhirnya si perempuannya itu tuh akhirnya memutuskan untuk lari dari hubungan yang toksik ini.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Emang, oh jadi film, film mulu sih, bayi pengen nonton film. Jadi lagu itu ceritanya tentang hubungan yang kayak sepihak atau toksik.
1: Iya, yeah, toksik, toksik kayak toksik. Toksik, beracun
0: ya. Kayak ini, woi, guguk lo gitu.
1: Itu lebih kasar gak sih?
0: Ya, kayak, selamat pagi guguk gitu gak kan?
1: Guguk. Eh, tapi pernah loh nemu ini orang tua di inilah, pokoknya lagi kumpul-kumpul gitu kan. Jadi suaminya tuh manggil istrinya dok.
0: Dok?
1: Iya, jadi kayak
0: dokter kali.
1: Enggak, DOG, orang dia cuma biasa aja. Kan namanya gak ada unsur DOG-nya.
0: Pasti orang Batak.
1: Enggak, dia orang Jawa.
0: Orang Jawa.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Oke, itu dia dari film-film,
1: film, terus juga berita tadi ya,
0: terus lagu juga yang emang kita kasih buat rekan.

0: lagi gitu ya. Jadi
1: kayak capek, kayak nggak ada orang lain gitu ya.
0: Betul banget.
1: Dan ya, si MBG Bahlil, Mas Bahlil Ganteng ini tetap meroket gitu. Huh.
0: Ya, pokoknya
1: kacau, lucu banget
0: itu. Kita apa namanya?
1: MBG.
0: Kita memberikan berita lain-lain lah ya buat rekan Prima semua, supaya rekan Prima semua enggak pusing-pusing amat menghadapi harinya menjadi WNI.
1: Betul. Berita baiknya?
0: Berita baiknya?
1: Berita buruknya WNI.
0: Berita baiknya?
1: Berita baiknya?
0: Apa ya? Susah banget nyari berita baik enggak lah. Oke deh rekan Prima semua, aku Baim
1: dan aku Sahil.
2: Berita baik terakhir. Terakhir berita baik. Sapi yang apa yang mirip Donald Trump nggak jadi disembelih.
0: Boleh. Aku baca berita itu sih kayak wajib banget diberitakan gitu ya.
1: Tapi di Indonesia itu
0: nggak di Bangladesh.
2: Nah, Bangladesh.
0: India, kan? Di Bangladesh. Bukan dong, India bukan Bangladesh. Bangladesh
1: beda. Bangladesh beda lagi.
0: Oke rekan Prima semua, aku Baim
1: dan aku Sahil.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Radio Prima nomor 1 di Indramayu Barat, pendidikan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

0: Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri. Terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar

justru adalah tanda kedewasaan ya rekan prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi, dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam.

mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka, masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan prima. Tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: Rekan Prima, pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya pasti seperti anak muda yang baru belajar mimpi. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: "Aduh, Pak Daim, Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih Pak Daim."
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan,

0: Pinang. Aneh nih Pak Daim.
1: Bawa waktu doang. Mm-mm.
2: Tapi Pak Daim tidak berhenti. Ia tahu hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru. Hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Rekan Prima, kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik, suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama